0: mana Thailand dan dia aku kenang senentang orang tik manggang manuk tentu ya kita inti lebuah kita QQ barbecue yang menyebut QQ yang tadi berpanggang ke ngut, berpanggang ke manuk, berpanggang ke ikan, tentu kita berguna kapi ya. Bisa sekali berkena ke karan, manggang berdalam oven, bisa bisa kena areng, bisa ada lagi macam-macam bisiknya ke ngena upiah kini upiah kudah rangkai ngena kerubung nyingor bisik macam-macam cara tang di mana Thailand dia dan sikut lelaki ianya tadi berpanggang manuak berjual manuak ngena nama ngena mata panas ngena solar cara dia kena lelaki itu bernama Sila Sutarat ia berjual manuak panggang ngena kuasa solar nadai ngena arang dengar kita berkini cara manggang tu tahu-tahu dia pelajar ke kita itu berkini cara manggang ngabe kita nak beli karang dengar kita out tulis mana-mana berkini cara ya tu jadi lelaki itu tadi ngena kuasa karangnya tadi bandua ke dukumai tambon nong sano dia pilih menua muang di Thailand dia dia tahu jadi lebih ditanya belah pemberita jadi tuan sila berkini tertemu ke cara manggang nak solat tu nak ngena api nak ngena arang berkini tuan jadi betul egat jadi aku tu tadi kalau berjalan bersebelah pasal dari mansa cermin bas maya ke mansa cermin bas nyetra yoga ri panas panas panas maya nyaigat maya ke mansa terita saya ke detunu mua aku laban mata panas ke mancar ngagai cermin bas nyetari lu nengau mua aku apu asa ke betuk mua aku kaya madah ngagai pemberita tu jadi bepun narinya meh tadi aku tu lu ngenak caranya berpikir aku berunding aku tik beketuk manggang manua engka pamagi nak ndak agi ku meli arang ni buah begigak ke kayu kena betunu ke nya nyu muai duit ko lelaki tu pendengar ya ke bernama Sila Sutarat tu jadi berengkah harinya ma tadi ya lalu bergumpul ke cermin mayu cerminnya digumpul ya de tusu ne mana-mana ya de gagak ke langkar langkar cermin ke nyukak segala peniau tusu ne cerminnya dia lalu manuaknya dengkah beluan cerminnya di maya hari panas de tengau ya de jemui ya cerminnya tadi semua pengangat cerminnya pancar mata panasnya tadi lalu dituju ke ngage manua di ini nak angat segi angat ya tahu je ke kita tahu cara tahu ya ke de kena tu ngena cermin ya tahu jadi kok ya peningal siko manua ke pemerat 1.5 kilo nanti ada panggang tu tadi nanti mansau mana de panggang ngena cerminnya tadi 10 ngage 15 minit aja laban tikas pengangat mata panasnya de pancar ngena utai ke de gagaknya tadi 300 darjah celsius degree celsius pengangat utanya 100 celsiusnya udah hangat anak anggi 300 yang 1 celsius tu ya ke kira ke ayah ngat kita gelesaknya anyak ya nanti ya 100 nanti 300 dah anyak ke buah manu atau tadi 1.5 kilo 10 ngagi 15 minit ajak mansau cara ayo kita Sila Sutara tu manggang manua tu kai panggang manua tu manua tengau okay, manuak panggang, au manuak tengau. Au dah tahu nanti kita berjual manuak ngena nama manuak tengau. Au okay, manuak panggang. Nanti ngurau bukai manuak panggang kita nai rau. Beli meh manuak tengau kami. Nak ngena areng, nak ngena kayu. Nak ada buah sap. Jam 4 mansau 10 hingga 15 minit. Nanti hari panas, nanti hari kudik deh. Nak ada meh kita nak berjual manuak. Nyaman tadi elemen berita kita keterubah ya. Jadi ayak kita Sutarat tu tadi ngabini Pan Sri ianya mujur berjual 40 ikut manua ngena cara tu ya. Kelimpah harinya lampang ngut pun bisik dijual. Elemen berita kita keterubah berpanggang ya resepi nyelai area orang bukai. Manua okey ada panggang tang di tengau ngena cermin. Elemen berita keterubah. Kita mansang lagi elemen berita kita kedua ke sekali tu. Lepas berita kita kedua untuk peninggal jadi di mana China tu ngenang sentang orang agak konten ya kita kerinduk bergagak ke konten terus ke pengawak kita lepas kelimpah hari kita merindang orang berkongsi ke pengalaman penelbak kita ngau mayuh macam perkara ke patut ditemu orang kita megak dekat boleh duit nanti nyemak orang mayuh medak udah nyantari kita bisik ngelaku ke barang dalam konten kita di mana China di peninggal ukui tak terbilang siku ukui ke terbilang di mana China dan ya kesuah dia gagak juga ke konten orang ke ngempu yang tadinya ada kuih itu bernama Chu Tao, lelaki ke ngempu bernama Guo. Ia yang tadi peningat di menua China dan kuih itu aja yang pu FB nya ngau yang pu laman sosialnya bisi 1.5 juta followers orang kini tihangku. Nah, datang dia. Ngia uku ya, bernama Cutau tu tadi, 1.5 juta followers. Jadi, ya dempu siku influencer, ke bernama Guo. Jadi, seduai tu tadi peningau, dalam konten seduai na, sigi berjalan di serata menua China. Kia kita lelaki bernama Guo tu, influencer tu, ngau kue bernama Cutau, kia meseduai makai, kia bertundik, kia mayuh macam bergentayang, mandang ke diri ngagi orang, ngerindu kati orang ya. Ngak meh, konten kadagagak seduai tu peningau. Jadi, dia ada hari siti, udah kelama-lamanya tadi, lelaki, tau ke influencer bernama Guo tu tadi, ia berunding, udah suah nak kutuk agak konten bak menua China. Aku tu dekat mansang ngagi menua Georgia dian. Duin tengok ke menua orang putih, tengok ke barat kin. Tang ya ngai mai cu tau peningan nama ke bah. Ukoi tu nyudah kelalu tuai. Lebih 5 tahun ngau ya berjalan di serata menua China bergagak ke konten. Jadi hari siti yang madah tinggal medik cu tau ko ya ni boh ngau aku ni nyudah tuai. Nan tu dapat lagi di ngau aku ko ya aku tu lama diri ku tu ila bertahun aku tu ngagak konten bermenua tasia. Ko laki bernama gua tu tinggal no ko nya padah ngage pinai pai nai ko ya jaga me cu tau tu mana-mana ku tu kan ngagak konten. Anyang jauh igat. Ko pai apa tinggal. Ila me kami nyai nyaga cu tau tu mana-mana merek makai semua. Nyuma ka sai kanya ye tau. Kau apa tu Cina nya tadi peringat madah ngage gua tu anak ya Oman sang meh gua tu join ngage menua Georgia di menua tungak ke barat kan tadi ngagak-ngagak konten nya peringat nak buka-buka 70 hari 2 bulan lebih ya. Udah bekawe ke belelang ba menua tasik dan bergagak ke konten ba dalam media sosial dia habis nerima kangau hari sedak sebilia.
1: Oh igat jampat ngom pulai kue nyoncok nak temu igat tu tau tu. Nyai dia cemu tu benar ke nyai yang ingat. Nyau kesah-kesah gua peningau. Ditinggal semua kerban tak kena kena nyanyak dedin. Basi tindur ya lalu pulai kesah-kesah ke menua channel. Datai dia nikai ke rumah yang lalu berpadah ngagapai. Nampak dini no kue kunyak ni kue. Nyak mejat debai kami jual nyai je makai semua. Nyai jai ke nyak kue yang makai ngiyup semua. Alu suah je puluh-puluh satu. Kau apa ya peningan? Tanya mutal nyau baru buka ke pintu. Pahinya lama aja.
0: Kau apa ya? Benar, saya nak pergi ke. Jadi nak jawab renyak, bisik rumah jiran saya bisik CCTV. Padahal saya CCTV terbisik dua ikut orang enam tu sikap. Siku Indo, siku laki, naban ke cutau. Ke benuang nyalak-nyalak bersebelahnya. Taban ke seduai. Temu, oh nyak tu. Orang dujung dia tu ikat. Korang ke ngempu CCTV nya mangsa yang kian saya dah. Ketua pintu tanya, nyamau tai. Kau ucapnya mengah. Nama aku bisa mendak gama sedua edek. Bisa indu siku naban ku kue ku bernama cutau. Ketuk-ketuk gama bulu borak celuang ketuk. Oh bisa empat lama ku dahnya. Namu kue nuannya pihak. Kau ucapnya. Ya kue ku punya. Kue ku main di kue siapanya. Nah ni kami dua itu nemu deh. Kami dua itu kerja ngumpul kue. Ani ya deh. Kau gua tu nanya ngagi orangnya. Nah ni dini nyong sudah jual ku ngagi restoran dia. Kau ya. Restoran ni, restoran dia ni kenal semua yang kau tahu dah. Kian mansang saya nak. Bertanya orang ke ngempu restorannya apa ni? Bertanya laki bernama gua tu. Aku tu bertanya dini no. Bisi kalak kena kita mendau kue bersatu. Soai kau mau kuenya bernama cutaunya. Oh dah tu kan, udah sumai kami. Udah sumai tulang kulit semua udah buai kami. Peruat ya semua lempuang udah buai kami. Nadai makan menemu ya kerja jual orang lagi kami deh. Nya main pengujuang yang pendengar dia jual 130 yuan. Kira ya 100 duit kita di tu. Nadai punya ukuai glamour 1.5 juta follower. Udah dah sumai. Masuk kali. Ya apa tadi lebuhan berita kita kedua. Okay, macam-macam. Anak-anak jaga kuai mayau kita. Agi aku dah semenanjuang sebab ya bisa sekedar orang tadi lenyau mayau. Mayu lah lenyau mayau. Nemunya tadi nyadi ke kelawak orang. Siapa nak menyumai mayau. Okay, mayau sebarangnya. Mayau ke bulu ke tempat tebal. Mana-mana yang kena beli orang anak 2,000, 3,000 anak ya. Nyak dah sumai orang pun. Nakak pemanis isi mayau. Leman berita kita kedua ke sekali itu. Bah, kita berperindang. Betul? Okey. Nanti pihak kita sambung leman berita kita ketiga. Amat sebuah berperindang. Ngai bala. Lepas nama aku buah. Agik kak. Ningal leman berita. Bah, mansa anggap menua Brazil ke kita? Nanti kita berdau kak berperindang. Di menua Brazil tu peningal. Aku ngenang siku Indo. Ibu kita tu berumur 62 tahun. Jadi ibu kita tu ya gawanya di lawyer. Ketegal Siti perkara kenyadi baya peninga dia nyadi terbilang nama aku buat terbilang jadi kes tu tadi induk ke bernama Marilyn D. Oliveira gawaknya dia lawyer berumur 62 tahun ia nyadi terbilang udah bekau ke detegam gate. Detegam gate out gate pintu gate yang tadi. Jadi pintu gate di menua Brazil tu peninga. Okey bakal gate kitanya, okey bakal pintu gate kitanya akan buka asuh kibak kanan. Bisik bangsa akan muniki ke atas pala yang tadi pintu gate yang tadi bangsa niki ke atas kita pansut tutup baru ke baruah kenya. Ya. Pintu gate bangsa ngora tu. Dalam kes tu peninggal induk tu tadi pulai senam merubik aristitik palan berjalan ya betisi rumah orang bersebelahnya namun kau buka bisi siku ke bumpur rumah tu tadi Kak Pansut berbeli barang menyata dengan nam tu sika dia buka ya pintu garaj tu garaj tu ya bakal setor nungkah kereta bab menara putih setiap rumah nang sigit dia gagak kura garaj nemu tu buka kereta pakaian di kereta dalamnya bakal setor tapi bisi pintu no kita ngangkat ke kereta. Hanya garasnya tadi peningal. Nak muka-muka itu terbuka garasnya tadi lelakinya. Lalu pansur ke jalan luan. Lah banyak yang kena remote. Eh. Main tekan-tekan. Nadai memang lihat ke belakang. Tekan kenyak pintunya lalu nutup ke diri. Maya pintu gate-nya nutup ke diri. Pintu garasnya nutup ke diri. Nak muka-muka yang mansa ada ibu kita itu tadi. Marilyn de Oliveira. Mansa endornya. Lalu dia payuk. Lalu dia tayuk. Pintu gate-nya tadi lalu tamak ke dalam garas sorenya. Nyak meyanyo sedana lama ke udah dia payuak. Pintu gate katanya tamak ke dalam. Oh benar eh mandam-mandam tu sebelahnya. 2 jam. Ya ba dalam garas sorenya. Okay, nama takut dia udahnya tadi Siti nya tadi pedih mati. Udah gak pula aerobik ya benuang awas mayanya peringa benuang pula aerobik lagi perlu nerusan masaknya lalu dipayuk gate. Kengujuang kayaknya tadi mana mutai sebelahnya rawah-rawah bakal ngau kurang nah lama adanya peninggal bisik disiku induk mansak nurnya ya dengan nama siapa kera rawah tu ini tu ini kera rawah tu ya lebih ya ningari dalam garas suruhnya dia ada ya bakal ngau ke polis polis pendatai ngupak tu sebelahnya nah lama adanya orang kempu garasnya tadi pendatai nama hal tu tuan bisik ini tu hai orang dalam tu kena payuk gate deh. Lalu dibuka orang. Jadi kisah tu pendengar viral di Brazil dedin. Ku ngujung ke ibu kita bernama Marilyn de Oliveira tu dambik sebuah company iklan TV. Sebuah company TV ngambil ia berlakon iklan. Jadi dalam cerita iklannya tadi, ia digagak orang cerita di tayuk gate. Tama dalam garasnya tang terduduk di sofa lalu nekan TV. Beli meh TV tu kau ya. Macam-macam ketegal di tegam gate ya lalu dambai orang berlakon iklan. Nya mentadai pendengar leman berita kita baru kita berperindang. Aku dekat belelak dulu. Kita berperindang lagu tu udah lagu tu lagi. Leman berita duit te arimno India dekat dutu suai aku. Bersabar dulu. Au kita berperindang dulu dengan lagu tu.

Kita mansang buat round tiga kedua program Leman Berita kita ke minggu untuk pendengar. Bahkan aku dah disemaya, bahkan aku dah dijanji. Aku main ke kita dua etik Leman Berita Hari Menua India. Udah bersedia ke tak? Nanti udah bersedia. Belabuah maku betusi ke Leman Berita Hari Menua India tu. Keturbah tu Leman Berita nyadi di Agra di Uttar Pradesh di Menua India. 40 hari aja. Nama utai 40 hari aja. Ah, dengar kita cerita tu. Nyak meh pengalaman sepasang lelaki bini jadi. Semina 40 hari aja. Ukai 40 bulan, ukai 40 tahun, 40 hari aja seduai tu jadi. Ah, jadi di menua India ada peningat dia ada sepasang lelaki bini. Ti jadi ketegar rindu kepangan diri. Ketegal ke Besulu, ketegal ke dah madu pengerindu cukup lama sedoi penjadi melaki bini. Sebedau ke jadinya tari semua utai manis, semua utai nyamai megang ya. Semua utai tari ngerindu kati. Rajes ngobini ya. Lelaki itu bernama Rajes, bini nanti disebut ke nama ngai nyebut nama bini peninga. Jadi dalam kes tu peninga induk tu ke muai Rajes. Nama ke buah bini yang muai Rajes 40 hari je jadi. Nyak munyi kaku repun tadi semina bak puan aja mesra itu manis 40 hari dia baru buat laki ya temu nama ke buah ngai mandi laki cukup ngai mandi nemu kena kita peningau perkara tu tadi diputar ke siko magistrate bak Menua India yang mandah ke dua ikut tu tadi balat benar berkelikuah ke perkara tu ketegak sigi ngai buku lagi ngopangan diri kelebih lagi induk tu cukup ngai nama ke buah laki ku tau ku ya 40 hari sebulan lebih jadi ngaku 6 kali aja mandi ku ya. Nya laki nya madah ngaku au amai ngaku mako ku 6 kali aja aku mandi. Tang ia tu tadi peninga amai yang mandi 6 kali dalam tempoh 40 hari. Aku nak mu mandi dalam tempoh 40 hari 6 kali mandi nak mu ku carang itu. Ia tu kai mandi. Nanti aku mai kita mandi buruang, buruang basah ke mandi piang. Ia tu kai mandi buruang meciak-meciak tubuh kena air. Pesik-pesik kena jak tubuh kena air. Mandi me aku ya. Ngai me bini madah ya peninga. Tu ngujuang ke bini yang tadi mai perkara tu ngagai kod. Tang kod madah uji sudah dia bertemu ba upis counseling ruang bilik dulu. Dedin ninga jakuk sida berkenik awak kesedua yang tadi nak nyadi bersararak ngapangan diri, awak kesedua yang tadi ulih ngatur pangan diri. Bertemu dah tadin peninga. Pernah oleh diatur ada dia kak pernah sedua itu tadi berserarak manis. Aha, laba nama kebuahnya amat tadi laki itu tadi cukup ngai mandi. Semina 6 kali dalam tempoh 40 hari jadi ya mandi. Apa ya, ya? Jadi lebuh ke penudi sekali laki itu mandah minta ampun solo. Au mandi maku dah tu 3 kali 4 kali 10 kali sehari mandi maku asu ada berendam kak maku asa menuan anak muai aku au ko laki itu Rajes tu tadi mandah ngai no nyongai ko no ngai na uliah ko ya nemo dek agi seminggu dua agi tan kun siom bau dek ko ya. Lepas nanti aku sikit kak kedek kau ya. Lepas dia cukup manah dengan aku. Nyo minggu ketiga, minggu keempat ini aku tan kau ya. Nyo saya ke dia aku bangkai. Nyamai aku jadi aku bayak kau ya. Ya amat peningau teka nyadi. Masa dua itu nyadi Rajes. Nada aku ngau menti nangai kaku kau ya. Nyam hidup nyam dah peningan sikit ngam mati ngam hidup sikit ngai jadi ngam Rajes kau ya. Bekenyam yang madah ngagai Tuan Magistrate jadi. Sikit nak boleh apa kau dengan Rajes kau ya. Lepas kau bau bangkai, bau bani yang nyak mencerita kena kirim ke siku orang tik benda yang keluman berita peminat hari Bintulu tidak salah kau ya. Gerimis Senja kau ya. Nama ya okay? Gerimis Senja. Tang ya kengau kena nama Gerimis Senja. Terima kasih ya genuan. Kita bansang lagi keluman berita kita ke penudi sekali itu. Keluman berita sama megaknya di India. Nyak Karnataka di Menua India dedin. Genang senentang mi tasak. Mi tasak tu ter mi segera. Mi kebeli kita bungkus. Ni buah aku nyebut nama ya. Mi ke de tasak tua berik tua bici yang ya apa semua. Jampat di sumai, jampat dempak. Jadi dalam kes tu peningah seduai melaki bini tu sama ditusi ke sikup magistrate. Sama minta sarak. Kelebih lagi lelaki tu. Nanti tadi induk minta sarak tu lelaki minta sarak. Nama ke buah. Seruai tu peningan pai ke lama udah jadi. Seruai melaki bini tu pan sama ke cerita sampai lama dah. Jadi magistrate tu bandul ke Dukumbai Balari bernama M.L. Ragunath. Ya madah bisi sitik kes tu. Kenyadi dia putar kumpai lama ku dah.
dua ikut melaki bini itu. Nah, dah lagu tengah sus dua sara. Ketegal mi tasaknya. Indo tu, kaya maya kejadian yang tadi, okay, maya gamal, bisik. Nasi gi bisik budi, adat bahasa cukup mana. Nasi gi berbahasa kentua. Ko magistrate tu, madah peningan lebuah ke betusi ke cerita tu. Tanya ma tadi, agi ke seminggu dua jadinya nadai ke ayan buat induk tu tang udah nyak tadi peringah baru lakinya nemu bini nak nemu nyumai utai peringah nyak kita induk nak tahu nak bersumai utai nak tahu nak nemu nyumai utai anang nemu nana ke ai angan aja tau ke ngerbuah teluk je temu kita nginduk tu tadi ya seminat nemu nasib mi dini nak agi seminggu dua minggu nyagi tan melaki dah baik nyirut kemi pagi nyirut kemi tak saya. Tengah hari dia baik nyirut ke mi tasya. Malam pun sama nyirut ke mi tasya. Munyi kaku repuan tadi. Agi dua minggu, agi nakal. Mereka lelaki dia baik tu nyirut ke mi. Agi bertungak mua deh. Agi benar manis bergulai mayanya. Nyudah kelemah lama. Nemu dia jauh. Nemu kan kual. Kan mutah nyawa. Makan mi tasya. Ngujung ke lakinya si Teri Madah. Berketuk kau yang. Usulwati kau yang. Uji sari tua tukar menu tua. Oh. Baduk gi tua makai mi besarnya. Uji tuan tukar mi men. Aku kamu dah skill no berapi. Ko ya mandah ngagi bini peninga. Aku musolo kerja menurun menuan. Ko bini tadi. Aman sayang. Maka bantu tadi. Oh, ngensuang menurun. Hey, malam tu segi makai tanya menyamai. Ko laki peninga. Kira pukul 5, pukul 6 pulai. Melaki perut bergeriuk, bergerinau. Perut saya kena keramat bayak. Ya pun mansangnya. Oh, sulu. Aku dah datai. Perut aku tu lapar. Kau yang mana lagi bini. Peningat. Ah, kita pun sulu. Kaya. Udah megang tu. Benua ngat tu. Kau yang mansangnya. Datai bermeja makai. Dia nama. Udah buka korang tudung penangkup lawaknya tadi. Ada pedak ke mi. Amainya ukai mi. Bansa kesuai tempat ya. Bansa bukai. Nanti keterubah tadi perisah ayam, perisah manua, sekali itu perisah sayur. Asai sayur tangnya tetap meta saya. Nya solo ting lama tu asai manua tu asai sayur ko bini peninga. Sige kumpum kena scam bini. Ko ngujuang ke laki tu mai case nya ngage kod. Dadu ko kod sudah pun sarak manis mega. Sama ngau cerita kenya di Uttar Pradesh. Nyadi ngau nya peninga tu menaka leman berita kita ke minggu tu. Terima kasih ngai kita aku dah bergulai ngaku Edmund Langi dalam program leman berita kita ke minggu tu. Nanti kita bertemu baru. Puak Allah ku. Hari studio sekali itu. Bye. Bertemu bak. Maya kebukai. Bye-bye.

0: Ya, jadi nya metode ini kita baru dengar ke program Leman Berita setiap hari program tadi keluar ke Mr. Edmund Langi. Okey, jadi jam kita ke dia tu 8.31 minit pagi. Terima kasih dengar Leman lagi terus segala sejalan dengar ke kami segmen kita penggerak pagi WFM pagi hari 6/11/2026. Okey, jadi awak kita ke dia tu aku macam sekedar komen ke BC Dianjung bala kaban kita bala belinya ba Facebook kami WFM Iban. Okey, mari selawat lagi ngagai Anita Nawai. Selawat lagi di JRB. Selamat jelai ke pengawak ngenuan ba konti ku ya. Terima kasih Anita Nawai. BC komen ba Facebook ke pagi tu Catherine Robin. Selamat pagi di Jeraje. Selamat menjalani ke pengawal Nuan. Minta main ke suara lagu. Dikena merindah semua balakaban. Kelebagi si Dainda Jacqueline di Kuala Lumpur, Dedin. Okey. Nama berita kita diak kau ya. Nuju semua balakaban Facebook. Ngarap ke semua gerai serta lantang hati. Bahawa ujung minggu tu. Terima kasih DJ kau ya sama-sama. Nita Sapit Kandau. Selamat pagi Arbi, selamat jelai ke menyewak Pak Kunti, panas gari kami di Seloi Sibuti pagi tu ko ya. Okey, kaban kita hari bau tu Jessica Itan, selamat pagi tulis minta main ke lagu Kelalu Dalam, lagu kedebaik Rudy Peter dikena berindang semua peningat setia tak ke peminat YFM bak serata menua ko ya. Terima kasih DJ sama-sama. Okey, adanya komen Ari Eri Mary, selamat pagi hari 6 di JRB, selamat berjalan ke pengawal-pengawal. Terima kasih Richard Uno bagi komen ke pagi tu. Selamat pagi DJ, selamat berjalan ke pengawal-pengawal. Mana gara kami berjalan simpang semunjan tu boleh minta main ke lagu What Rock, lagu Kaban Sampai Mati dikena merindang semua peninga ke pagi tu. Okey, Jeleni Sangun bagi si komen tu. Selamat pagi DJ, selamat berjalan ke pengawak. Rini Sabai, selamat pagi DJ, selamat berjalan ke pengawak. Bak segmen penggerak pagi ku ya. Gaya hari di Sri Kai pagi tu panas. Dah perinci yang mata panas ku ya. Salam hujung minggu bagi semua ke penuninya ku ya. Okey, BBF Sadu, selamat pagi DJ, selamat berjalan ke pengawak. Genuan bakal ke pagi tu. Minta main ke lagu Kelanjur Sayau. Kelanjur Sayau Suba Ari Edmund Lim. Nyaja DJ, terima kasih. Luisa Lenguti, selamat pagi DJ, selamat berjalan ke pengawal. God bless you, amin ko ya. Okey, lagi komen ke Bukai ke pagi tu Wellington Imai, selamat pagi DJ RB, peminat setia Radio YFM Iban tu ko ya. Selamat pagi DJ, pemegang selamat pagi ke semua peminat setia Radio YFM Iban. Selamat gawak ke pagi tu ko ya. Sesalah kumit. Selamat pagi DJ, selamat berjalan ke pengawal. Madah ke diri Ari Miri, mana ke hari di Miri pagi tu ko ya. Okey, Mami Abah megap si komen. Selamat pagi, selamat berjalan ke pengawal DJ James Pangiran. Minta main ke lagu Rock, lagu Kaban Sampai Mati. Juni Ben megap si komen tu. Madah ke Gary di Miri, mana pagi tu ko ya. Any Tinggi, selamat pagi. Minta main ke lagu Jacqueline Johnny Aman, lagu Narai Gunang Tanagi. Terima kasih DJ. Okey, Induk Kenawit, selamat pagi DJ. Selamat berjalan ke pengawal. Robert Ganja bagi si komen. Ngerap ke mujur dalam semua pengawal pagi tu DJ ku ya. Gau Sojo Sumarino mega. Selamat berjalan ke pengawal. Selamat pagi. Ngegai semua ke Beruninga radio ke pagi tu. Jadinya sekedar komen ke BC Dianjung. Bala peningat kita, bala kaban kita, bala Facebook kami, YFM Iban.
1: Y, Dani Y. Oh, Y, Dani Y. Dani Y.

0: Okey, terima kasih dengar lah bahan lagi terus. Saya gulai sejalan ingat ke segmen pengerah pagi YFM. Okey, jadi ke benar ya, jam ke dia tu penghari kami Lucia Thomas Kasau hari YFM Sibu. Udah nyanti arus telefon kita. Kalau ya dekat kunci ngau kita berita berkawal ngau program Sarawakku Sayang. Ke benar datur di Sibu jam ke dia tu. Hello, selamat pagi Lucia.
1: Selamat pagi, Jess.
0: Nama berita Nuan.
1: Berita di Rempo mana? Hari di Sibu cukup panas. Pagi satu mau fresh yang mata panas
0: Okey, Lucia ngambil kena masa jam terus nyau berita rinduan hari Sibu tu Lucia, terus ke?
1: Terima kasih Jess di Konti WFM pemaka mereka sama pagi dengan kepala pelinga kebisik mendiang ke report ke debai aku hari dataran Tuntung Ko Haji Bujang Pak Bagi Menua kita di Sibu alai cipik hari palan kendor ngatu program Sarawak Ku Sayang. Retinya Pak Sibu itu lokasi kelima. Jadi cari itu antek di Sibu nya Pak hari kedua program Sarawak Ku Sayang diatur tu tadi dengan Nuan Puan Jesse. Jadi sebenarnya aku berkongsi ke berita ke dekat diatur muak ke pagi itu atau ke berengkah hari pukul 10 pagi itu dia aku ngerawup dah lama majlis maka wengau anugerah perkhidmatan apa perkhidmatan setia udah mujur tadi atau Pak pengautir ke sebilang di menua di Sibu kemari lai udah di pejadi premier menua Sarawak lalu ya bisik udah nyuak ke anugerahnya ngakai 212 ikut tidak terima perkhidmatan setianya tadi nah nanti kita medak kemarin dia ada tidak ada upis dan pelajar pemaduk mayuah menerima anugerahnya engkau penyampau sebuah 74 ditangkan engkau tidak ada upis pengerai bisik doa 37 engkau tidak ada majlis pembenaran Sibu bisik 24 eh. Di antara upis perintah kemayuah bisik menerima anugerah perkhidmatan setia kemarin bisik dari upis dan perintah kebukai Pak Bagi Menua di Sibu di tuan ajis ngebala peningam. Jadi nyak ngenang kemarin malam tadi pun sudah muncul datu sukaraya Pak Pangau Besai Pak Dataran Tuntung Ku Haji Bujang cukup mayuh orang datai di malam saja saja pun aku putus ada boleh ngerimpang ke direk ya kemarin dah jas nah atang meh au hari live pala kita boleh mendak ke penyampau tubuh tidak kedatai terima kasih orang Sibu lalu pagi tu minta kita sambal megak datai ngakai dataran Tuntung Ku Haji Bujang alai program Sarawak Ku Sayang dekat di pejadi pekak ke pagi tu ianya di pejadi Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg ya orang yang pukul 10 atau lagi jadi penata ya dekat disimpulan bahawa tidak ada ukupis perintah kelimpah di balas wakil rakyat atau kepengari rakyat Pak Siti Azul Tengah menua kita di Sarawak itu nah. Sampai berkata dukung program itu lapan program itu mayuah kita tak pulai ke mana ngagai semua mensiah kata kelimpah dari kita di Belandia ke sebenarnya cabutan penasib atau ke tiket petuah tadi dah je. Jadi ada kita itu mayuh luar kita ngigak atau ke ngambil peluang kita nemu servis ke bisik disedia ke perintah ke bisik ngau pak pameran atau ke pengawak badan ke servis eh. Bisik 49 itu agensi pak bagi peluang kita di Sibu ke ngau ngambil pagi pak program Sarawak Ku Sayang dia kan. Jadi program menjadi ke program Sarawak Ku Sayang tu di pelabak ketemu orang yang pukul 2 ngalih hari tu lagi atang dia tu nanti kita minta penyampau kereta di Sibu ujung ke jalan kuat tak ada je lepas ke nurung gawak angkanya sama belak nurun kian leban kuantan dua kita ngambil caputan tiket menasib tahun tu kita register lagi pukul 2 dekat dibuka bisik 99 perayus dekat di proyek ngakai tidak ke tanya betul eh okay, cari tu aja ni ditampung pergi lah deh jadi ke di pedak kemarin motosikal nyampe pemadu di ni yang orang Sibu tau je bisa 10 buah motosikal
0: sebuahnya
1: ada rintai ku hari au lah bisa pengingat deh
0: apa dari dari kau jauh ni Lucia itu lihat semua kau mesti
1: bisa kena nurun kerja pagi ini
0: betul
1: ya report terbaik aku lagi nanti udah berjadi ke program Sarawak Ku Sayang apa program kita tempo ngelat tengah hari lagi berkunci baru ke jasnya
0: ya
1: lepas dia tak nyu belaknya dia akan direk ke program dekat jadi ke dawak ku sayangnya deh.
0: Ya.
1: Yeah, okay. Oh, jangan majes. Berita kedepan aku mereka sampai lagi sekali lagi dengan Wan. Terima kasih mereka selama berjalan ke Sarawak. Au, awak di Kelantan ke?
0: Au, terima kasih kita di Sibu dia au.
1: Ya, okey. Okay. Ya, bye. Boleh baru dengan Wan berkonti WFM.
0: Okey, terima kasih Lucia. Ya, jadinya tadi Lucia Thomas Kasau, pengarik kami hari WFM Sibu, dah berkongsi dengan kita berita berkawal dengan program Sarawak Ku Sayang ke Benun Diatur di Sibu. Okey, bak dataran tuan-tuanku Bujang Sibu. Okey, terima kasih dengan Lucia. Okey, selamat kerja pengawal megak dengan semua kru RTM, kru RTM Sibu, Sibu FM ke Benun bak lokasi jam ke itu. Okey, ngarap ke semua pengawal sedaya mujur magang. Okey, jadi benarnya ribut je tadi ngujung ke segmen pengarap pagi WFM kita ke pagi itu, pagi hari 6/11/7/2026. Jadi pukul 9 pagi kita dengar ke berita ke ditabur Ari Palan berita radio RTM di Kuala Lumpur. Udahnya pukul 9 pagi nyentuh ke pukul 12 tengah hari bergulai jauh Gaby dalam segmen Y912. Okey. Jadi kita ke diau ba Ndur kebukai baka di Suyaman, di Sibu, di Miri, di Limbang. Udah tu, udah dengar ke berita lagi. Kita dengar ke program atau ke segmen dalam Jakub Melayu Hari Station kawasan. Jadi, nanti kita ke bertemu baru bawa ke Bukai. Okey, jadi terima kasih dengar. Nanti kita ketemu baru. Bye-bye semua. Selamat hujung minggu. Okay, kita semua.

0: 7 2026 Quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari. Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6 11 2026 Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari. Live mega Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu 12 2026 Norway bertemu dengan England. Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi. Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Aku berpesan ke semua bala peninga. Harap ke kita yang tadi nyukung situ yang ngau berbenar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuah nar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak mereka ngau bala orang ku dah ngau ku mulai ngelama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau mulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah situ ni yang laja sangin coba ni yang Banta Bayung ni yang Albert Remini ni yang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sidak ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
2: Dr. Mah Patricia Agustin ex mula program ba YFM

PRN Johor ke-16, 56 kerusi jadi taruhan. Persediaan awal bakal jemaah haji, 60,000 SMS email dihantar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi. Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16, sebanyak 1,076 pusat mengundi membabitkan 4,889 saluran dibuka serentak bermula pukul 8 pagi tadi. Proses pengundian yang melibatkan 2.7 juta pemilih berdaftar itu dijadualkan berlangsung hingga 6 petang ini selepas berakhirnya tempoh berkempen selama 14 hari pada tengah malam tadi. Terdapat beberapa pusat mengundi di kawasan dengan jumlah pengundi kecil akan ditutup lebih awal secara berperingkat bermula seawal pukul 11 pagi. Cuaca cerah mengiringi permulaan hari pengundian hari ini di kebanyakan kawasan di seluruh negeri kecuali di Muar yang dilanda hujan lebat sejak awal pagi. Dalam

0: Itu PRN kali ini menyaksikan keseluruhan 172 calon bertanding merebut 56 kerusi Dewan Undangan Negeri dan melibatkan pertembungan 4 penjuru di 12 kerusi, 3 penjuru di 27 kerusi dan saingan 1 lawan 1 di 14 kerusi. Untuk perkembangan selanjutnya, terus sahaja bersama wartawan Ain Najihah Ahmad Mazlan di Simpang Renggam. Silakan Ain.
1: Baik, terima kasih Zamil. Ya, inilah dia hari yang dinanti-nantikan terutama buat warga Johor untuk menjalankan tanggungjawab sebagai pemilih bagi menentukan kerajaan negeri baharu dan bakal dilantik untuk mentadbir negeri Johor. Ketika ini kalau dapat saya kongsikan, saya sedang berada di Sekolah Kebangsaan Simpang Renggam yang merupakan salah satu pusat mengundi di N26 Macap Keluang. Sebelum ini N26 Macap ini dimenangi oleh penyandang adunya iaitu Dato' On Hafiz Qazi yang juga merupakan Menteri Besar Johor. Dan pada ketika ini pula, kerusi N26 Macap menyaksikan lagi sekali bekalan calon daripada Barisan Nasional iaitu Dato' On Hafiz Qazi sendiri dan lawannya calon daripada Pakatan Harapan yang juga bernama Hafiz atau nama sebenarnya Nur Hafiz Roslan. Sebentar saja tadi pukul 8 pagi, pusat pengundian ini telah pun dibuka dan kalau kita dapat lihat ramai pengundi telah mula hadir untuk menjalankan tanggungjawab di N26 Macap ini. Secara keseluruhan mempunyai 13 pusat mengundi, antaranya di kawasan ini iaitu Sekolah Kebangsaan Simpang Renggam dan juga Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Rahman Andak serta Sekolah Kebangsaan Sungai Linau. Jadi pastikanlah anda sentiasa buat semakan terlebih dahulu di laman web SPR untuk penempatan undi yang sebenar. Saya kira itu sahaja yang dapat saya kongsikan ketika ini. Seterusnya kita ke Don Layang-Layang bersama dengan wartawan Nurul Huda Abdullah. Silakan Nurul.
2: Terima kasih Ain. Baiklah, sekarang saya berada di SJKC Cincang, Renggam, salah satu pusat pengundian. Bagi N27 Layang-Layang, kita akan menyaksikan pertembungan 3 penjuru. 3 calon yang akan bertanding di kawasan ini ialah Guna Balakrishnan, Pakatan Harapan PH, Chua Jian Bun, Barisan Nasional PN dan Haji Abdul Muttalib yang mewakili Perikatan Nasional PN. Seramai 25,181 orang yang layak mengundi dan sebanyak 7 saluran dibuka di SJKC Cincang dan 16 pusat pengundian di N27 Layang-Layang. Pastikan pengundi yang akan keluar mengundi membawa dokumen pengenalan diri yang sah dan hadir pada waktu yang disarankan oleh pihak SPR dan patuhi segala peraturan dan arahan dari pihak berkuasa yang bertugas bagi memastikan kelancaran sepanjang hari pengundian hari ini. Yuk undi yang sahih di RTM. Kembali ke Angkasa Puri bersama Izamil.
0: Baik, terima kasih Nurul. Dalam pada itu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan kemajuan dikecapi perlu diseimbangkan dengan aspek kesejahteraan rakyat. Menurut beliau, inisiatif seperti perumahan murah perlu diutamakan terutama di kawasan bandar termasuk di Johor Bahru.
3: Ini election bukan janji, saya sama janji. Kita sudah buat tengok Kuala Lumpur yang kita jaga gerai-gerai kecil, orang meniaga. Kita ada duit sikit bagi Tuan Rahmah. Ada duit sikit bagi Sarah. Ada duit sikit bagi budak-budak sekolah. Mau masuk sekolah semua dapat RM150. Ada duit lagi bagi RM100 beli buku. Hanya saya, mana ada negara boleh buat macam ni?
0: Dato' Sri Anwar berucap pada program Yuk Merahkan Johor Undi Harapan di Dun Bukit Batu Johor. Dalam majlis berasingan, Dato' Sri Anwar menegaskan penggunaan teknologi moden dan disiplin ilmu baharu perlu seiring dengan penerapan nilai akhlak serta integriti dalam melahirkan generasi yang berupaya menyumbang kepada kemajuan negara yang menggalakkan penerokaan bidang masa hadapan seperti kecerdasan buatan, teknologi digital dan pengkomputeran kuantum. Jelasnya pencapaian ilmu itu tidak akan bermakna jika tidak selari dengan keimanan dan benteng moral yang utuh. Kadar pengangguran Malaysia kekal pada 3% pada Mei lalu mencerminkan pasaran buruh yang terus stabil meskipun ekonomi global masih berdepan ketidaktentuan. Jabatan Perangkaan Malaysia memaklumkan seramai 513,400 penganggur direkodkan pada Mei berbanding 511,800 orang pada April lalu. Manakala pertumbuhan ekonomi domestik yang berdaya tahan terus menyokong peningkatan peluang pekerjaan. Sektor perkhidmatan kekal menjadi pemacu utama pertumbuhan guna tenaga disokong aktiviti perdagangan borong dan runcit, penginapan, makanan dan minuman serta subsektor maklumat dan komunikasi. Khidmat pesanan ringkas SMS dan email kepada lebih 60,000 bakal jemaah haji telah dihantar sebagai persediaan awal bermula 1 Julai lalu. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Tabung Haji TH Mustaqim Muhammad berkata, inisiatif tersebut bertujuan membantu bakal jemaah haji membuat persediaan awal dari segi kewangan, kesihatan dan ilmu ibadah. Penghantaran SMS dan email melibatkan dua kohort, iaitu bagi jemaah haji musim 2027 dan 2028. 14 akaun bank membabitkan anggaran 1.1 juta ringgit dibekukan serta pelbagai aset bernilai kira-kira 2.5 juta ringgit turut disita. Ia susulan siasatan terhadap sindikat yang dipercayai melibatkan pegawai penguat kuasa, penjawat awam, orang awam dan warga asing. Menurut sumber Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, 14 akaun yang dibekukan terdiri daripada 5 akaun syarikat dan 9 akaun individu. Tindakan diambil susulan siasatan ke atas 33 individu yang disyaki melakukan pelbagai kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959-63 termasuk membabitkan warga asing yang berada di negara ini tanpa dokumen perjalanan yang sah serta menyalahgunakan pasukan sosial untuk bekerja.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pemain gantian Mikel Marino sekali lagi muncul wira Spanyol apabila jaringannya pada babak kedua memastikan juara dunia 2010 itu mara ke separuh akhir selepas menewaskan Belgium 2-1 di Stadium Los Angeles, California awal pagi tadi. Terdahulu Spanyol bermula dengan baik apabila pemain tengah Fabian Ruiz meletakkan skuad kendalian Luis de la Fuente di hadapan pada minit ke-30. Gawang Spanyol akhirnya dibolosi buat kali pertama pada kempen Piala Dunia kali ini pada minit ke-41 menerusi tandukan Charlie de Cattelari untuk gol penyamaan. Kemenangan itu menyaksikan Spanyol menempah pertemuan separuh akhir menentang Perancis di Dallas Rabu ini. Dalam pada itu, Norway enggan dibuai kejayaan menyingkirkan Brazil dan tetap menganggap mereka pasukan bukan pilihan menjelang aksi suku akhir menentang England pagi esok. Penyerang sensasi Erling Haaland berkata, England masih memikul status pasukan pilihan dan tekanan berlebih besar untuk mara ke separuh akhir. Pertemuan itu turut mencuri tumpuan apabila Haaland yang sudah meledak 7 gol bakal berdepan Kapten England Harry Kane yang mengumpul 6 jaringan dalam perebutan kasut emas kejohanan. Pemenang perlawanan itu akan menempah tiket ke separuh akhir untuk bertemu sama ada Argentina atau Switzerland.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan arahan bagi melindungi populasi dan habitat gajah Sumatera serta gajah Borneo. Menteri Perhutanan Indonesia berkata arahan itu menghendaki penyelarasan berentas pelbagai sektor kerana memastikan usaha pemulihan gajah dilaksanakan seiring dengan pembangunan infrastruktur dan aktiviti ekonomi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor ke-16, 56 kerusi jadi taruhan. Persediaan awal bakal jemaah haji 60,000 SMS email dihantar. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

dalam siaran Game Pagi Hujung Minggu pagi tu dan bertemankan Leo sehingga jam 12.30 hari untuk kelak. Seperti biasa, 3 jam kita bersama sehingga jam 12.30 hari. Apa khabar anda yang sedang memaduh ke Marudi, kawanku Lukas dan juga wartawan yang cantik Catherine yang sedang menuju ke Marudi katanya. Semoganya ceria-ceria dan berhati-hati, okey? Dan juga kepada anda yang baru saja bertemankan kami di Media FM, muat turun templik secara percuma, segalanya percuma. Dan kita orang akan dapat nanggah Piala Dunia 140-an sebenarnya. Okey, selepas itu kita akan bersama rakan pelapor kita untuk tinjauan cuaca. Dan seketika nanti kita akan bersama 5 stesen di seluruh Sarawak untuk cerita itu bersama rakan kita di Sarawak FM, Seri Aman FM, Sibu FM, Bintul FM dan juga Limbang FM. Baik, kita mulakan dengan lagu ini, lagu-lagu jiwang kata Catherine Igang dan juga Lucas. Semoganya hari ini ceria-ceria selalu ya. Teruskan bersama kami Game Pagi Hujung Minggu Mira FM.

0: dan sebuah cinta. Kumpulan Iklim memulakan ruangan pagi kita. Geng pagi ujung minggu pagi tu. Okey, seperti yang dijanjikan, kita akan bersama rakan pelapor kita Puan Dayang. Dayang di Jabatan Malaysia Miri. Kita dapatkan beliau. Hello Dayang. Hello, apa khabar Dayang?
1: Baik.
0: Okey, Dayang, kita nak kongsikan info cuaca untuk pendengar kita di luar sana. Silakan Dayang.
1: Baiklah, terima kasih. Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini, hujan di beberapa tempat. Begitu juga pada sebelah petang hingga malam ini, hujan di beberapa tempat. Seterusnya, tinjauan keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 2.5 sehingga 3.5 meter dan angin bertiup dari barat daya selaju 40 ke 50 kilometer sejam. Met Malaysia juga telah mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama. Angin kencang barat daya berkelajuan 40 ke 50 kilometer sejam dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter dijangka di kawasan perairan Sarawak Utara sehingga Ahad 12 Julai 2026, di mana keadaan angin kencang dan laut bergelora ini adalah berbahaya kepada bot-bot kecil, rekreasi laut dan sukan laut. Bagi suhu hari ini 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja info cuaca dari Pejabat Meteorologi Miri.
0: Okey, terima kasih Dayang. Selamat bertugas.
1: Terima kasih kembali.
0: Okey, rakan kita Dayang untuk info cuaca dan seperti biasa kita rancang perjalanan kita. Kita nak petang nanti nak balik ke kampung ke? Okey, pastikan kenderaan kita semuanya okey-okey kan. Selepas ini kita akan terus bersama rakan kita di Sarawak FM, Seremban FM, Sibu FM, Bintulu FM, Limbang FM untuk cerita itu. Apa kata kita berhibur dengan lagu tu? Lagu kumpulan Spring sejiwa untuk anda. Teruskan bersama kami di Geng Pagi Hujung Minggu.

0: 95.1 FM Disuai,
1: 95.7 FM di Lambir,
2: 98.0 FM di Bandar Lampung.

0: Sri Aman FM,
1: Cebu FM,
0: Bintulu FM,
1: Miri FM
0: dan Limbang FM setiap Sabtu
1: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
2: Baik, di Selamat Pagi Sarawak, macam biasa untuk hari Sabtu, kita ada cerita retok bersama dengan rakan-rakan kita di Stesen Kawasan. Jadi kita nak tahu je Mak Lin, no?
3: Ya, jadi kita akan bersiaran 6 lah hari tu.
2: 6 hari tu, kecuali Sibu.
3: Cerita masing-masing di tempat masing-masing. Jadi ini kita nak mulakan menyapa dulu lah dengan rakan-rakan kita. Kalau di Limbang kita ada Anne. Kita ada Syah di Bintulu. Miri di, kita ada Leo, Iza di Sri Aman. Dan salam perkenalan lah dengan Andy di Sarawak FM. Hai Andy.
2: Nigo kali Lin begitu. Assalamualaikum, selamat pagi semua guys.
4: Selamat pagi guys.
5: Waalaikumsalam.
6: Selamat pagi. Waalaikumsalam.
2: Apa khabar bunga di kolam? Siapa nyaut nak? Okey lah.
3: Bunga mekar di dalam taman.
2: Pandai dia nyaut. Dia kata aku. Dia lebih bantu mana? Dia terkangak kau. Okeylah, kita nak bersama dengan rakan kita di Stesen Kawasan pagi tu. Kita nak bersama dengan Limbang dulu.
3: Betul-betul, kita pergi jauh dulu lah.
2: Kita jauh dulu lah, kita pergi utara.
3: Kipasport.
2: Okey, mungkin darat kipasport. Mungkin pakai belot je. Okeylah, terus bersama dengan Anne di Limbang. Apa ceritanya di Limbang, Anne? Ni orang Limbang tu, saya dah bunyi tu. Saya dah bunyi. Okey lah Cik Dahl, kita skip Limbang lho. Kita pergi ke Miri lho. Dia Limbang tu. Limbang. Okey lah, kita nak ke Miri dulu.
3: Kita ke Syah dulu lah.
2: Kita ke Miri dulu.
3: Miri.
2: Leo, apa ceritanya Leo dari Miri? Silakan.
4: Okey, masih Andy dengan Lin. Nenang tetap dan dengar kita dua tu. Lin dengan Andy. Okey, terima kasih. Dan info dari Miri. Ada dua info itu pagi tu. Yang untuk Leo kongsikan bersama. Okey, buku Discovering Sarawak. Enix Arts Craft and Heritage, ianya menyingkap seni, craft dan warisan Enix Sarawak, dilancarkan secara rasmi sempena Carnival Test of Borneo TOBC 4.0 sebagai satu tanda usaha penting mendokumentasi dan memelihara warisan budaya pelbagai etnik di Sarawak. Dan buku itu telah pun disempurna dirasmikan oleh Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Bersama Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Bawabutek, yang mana Malam Seni Budaya Tarian Borneo Carnival di TOBC yang diadakan di Miri. Dan sedikit mengenai naskah tu menceritakan tentang pencapaian menyuruh Budaya Taste of Borneo Cultural Carnival 3.0 yang telah pun berlangsung tahun 2024 bermula 30 Oktober sampai 10 November 2024. Dan buku itu juga memuatkan lebih kurang 504 artifak budaya, hasil kraft tradisional dan bahan warisan unik yang dipamerkan secara bersama oleh 18 persatuan etnik di Miri. Dan itu berita yang pertama. Dan berita yang kedua tu berkenaan dengan projek rancangan tambatan banjir RTB di Sungai Miri. Lembagaan Sungai Miri telah mencapai 58.11% dah kemenjauannya. Dan Kementerian Perlihan Tenaga dan Transformasi Air Petra dalam kenyataannya memberitahu projek itu bernilai RM31 juta dijangka siap sepenuhnya pada tahun itu, penghujung tahun itu, bulan 11. Okay. Di malam Perdana Menteri Dato' Amar Fadilah Yusof menangkap Menteri Petra baru-baru itu meninjau pelaksanaan kerja di kedua-dua projek itu, ianya di Sungai Miri, Lembagaan Sungai Miri. dan kerjaan persatuan melalui Petra komited memperkukuhkan usaha mitigasi banjir menerusi pelaksanaan 52 projek cakna madani iaitu projek low hanging fruits yang dijangka memberi manfaat segera pada rakyat Sarawak dengan peruntukan 9.49 juta di bawah ruling plan 1 RP awan. Okey, dan kembali rasa 2G info dari Miri. Okey, kembali bersama Andy kawanku dan Lin kawanku.
2: Yeah. Baik, terima kasih kawan.
3: Terima kasih Miri. Kawan.
2: Ha, lupa tanya dengan Leo tu. Leo.
4: Oh.
2: Gini cuaca di Miri Leo.
4: Cuaca okey.
2: Okey
4: oh. Oh okey. Si panas si hujan.
2: Okeylah.
4: Sedap rasanya.
2: Oh eh. lama si makan di Muara Leo.
4: Yalah, yalah nyogok ke Migi kau.
2: Yalah teh oh.
4: Kita tu macam dah bau matu.
2: Bau matu.
4: Oh.
2: Insya-Allah ada masa ketika kelak bercuti ke Miri dah lepakkan Leo kelak.
4: Okey,
2: dengan no pas kali ziar di sidung kelak. Okey, terima kasih Leo. Perkongsian daripada Miri untuk cerita hari tu. Jadi apapun kita nak cubalah menyapa rakan kita daripada Limbang tadi. Tadi Limbang belum ada sampai nyampun atuknya sambungannya. Kita cuba dengar lo Limbang lah. N. Oh N.
3: Napa kian?
2: Sudah khabar juga N tu.
3: Siapa lah kita pergi ke ngagak Iza dulu.
2: Ngagak Iza dulu.
3: Ngagak Iza dulu ni si aman lah.
2: Okey. Baik Iza, silakan Iza perkongsian daripada si Manggang Iza. Apa ceritanya?
5: Okey, terima kasih Lin, Andy dan rakan-rakan semua. Perkongsian daripada si Manggang pagi tu. Hari tu tadi, awal pagi tadi lah pukul 7 pagi. Telah diadakan gotong royong Mega Perangai Edis peringkat bahagian Sri Aman bertempat di Gelanggang Futsal Kampung Hilir Sri Aman, dan tu anjuran bersama Pejabat Kesihatan Bahagian Sri Aman dengan kerjasama JKKK Kampung Hilir Sri Aman. Dan pagi selepas daya juga tadi telah pun diadakan senar aerobik sambil bergotong royong sambil bersenam lah kita pagi tadi. Dan kita nak kongsikan juga program vaksinasi anti rabies, microchip dan pelesenan anjing rumah ke rumah bandar Sri Aman. Dan untuk minggu yang kedua bermula pada 13 sehingga 17 Julai 2026 bermula jam 9 pagi sehingga 4.30 petang. Dan bagi yang ingin mengikuti ataupun mendapatkan vaksinasi anti rabies untuk anjing peliharaan, pastikan anjing dikurung sebelum pasukan vaksin tiba. Anjing berada dalam keadaan yang sehat sebelum divaksin, tidak mengandung, berusia sekurang-kurangnya 3 bulan dan sediakan kad vaksin anjing jika ada. Dan peringatan juga, sila kuarantin anjing selepas pemvaksinan dan pastikan anjing tidak berkeliaran atau lepas bebas ya. Dan seterusnya pula kita nak kongsikan kempen derma darah yang akan diadakan pada 25 Julai 2026 hari Sabtu bermula jam 8 pagi sehingga 1 petang, yang mana kempen derma darah ini polis dan masyarakat berpisah tiada bertempat di pertubuhan meninggikan alak Chi Chuan Ko Sri Aman. Itu perkongsian pada si Manggang pagi tu, Lin dan juga Andy.
2: Baik, terima kasih Iza daripada si Manggang. Lama pergi si Manggang. Pergi si Manggang, apa dia cari base si Manggang?
5: Kenyak tu yang best di Semanggang macam biasanya dah ada buah duriannya, buah rambutannya, macam-macam.
2: Musim buah.
5: Musim buah. Ikannya memang tiap-tiap hari nanti. Rugi kita sepergi. Kan dah dekat. Siap tak untuk jam. Jam aja.
2: Bersup aja ada sampai kata kita.
5: Betul.
2: Okey, terima kasih Iza perkongsian daripada Semanggang untuk cerita hari tu. Baik apapun, kita nak try dulu. Kita dah berhibur dulu. Lepas tu kita nak bersama dengan rakan kita lagi daripada Limbang dan Bintulu untuk kita mendapatkan apa cerita daripada Limbang dan Bintulu. Hanya di Selamat Pagi Sarawak #gengpagikita.

0: Cerita Rito, Sarawak FM,
1: Seri Aman FM,
0: Sibu FM,
1: Bintulu FM,
0: Miri FM
1: dan Limbang FM setiap Sabtu
0: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
1: Di Selamat Pagi Sarawak. Baik, kami lagi bersama dengan kami di Selamat Pagi Sarawak untuk cerita Arito. Masih lagi bersama dengan rakan-rakan kita di stesen kawasan untuk kita nak mendapatkan apa cerita daripada kawasan-kawasan di seluruh negeri Sarawak tu. Tadi kita dah bersama dengan rakan kita di Miri dan juga Sri Aman. Kita ini untuk kita nak terbang ke Bandar Belacan. Ini mai kau ni. Minta maaf.
2: Marilah kita pergi ke Bintulu.
1: Okey.
2: Okey, mai.
1: Okay, kita cuba pintu dulu lah.
2: Okay, kita cuba pintu.
1: Hello, Belacan.
2: Hello, Syah. Assalamualaikum Syah.
3: Waalaikumsalam, Andy dengan Lin.
1: Apa khabar bunga ni kolam Syah?
3: Mati dah nyak.
2: Ya, kata aku. Belum ada dijawab. Lalu dipandangnya mati.
1: Alamak, dia tak ada. Tidak dengan bunga ya kau. Okay Syah, silakan dengan perkongsian daripada Bintulu.
3: Okay, baiklah. Untuk perkongsian di berita di Bintulu, untuk kita orang yang tinggal di Sebauh dan Bintulu serta kawasan yang berhampiran, kalau kita orang sitok nak ke sini-sini untuk hari tu dan esok, apa kata kita orang pergi ke datang beramai-ramai memeriahkan Pesta Sebauh 2026 yang sedang berlangsung kini itu di parkir lot BDA Sebauh dan akan berakhir esok iaitu 12 Julai 2026. Dan sepanjang hujung minggu tu memang banyak aktiviti yang menarik menanti kita orang di Sia. Macam hari tu, hari Sabtu 11 Julai, kita orang dijemput menyaksikan Sebauh Bike Show yang mana telah pun berlangsung pada pagi tadi, 8 pagi hinggalah 5 petang tu di Pekan Sebauh, yang mana pelbagai motosikal menarik dipamerkan. Memang sesuai untuk peminat kaki motor lah. Kasia, di sebelah malam ya, jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Battle of the Band yang bermula jam 7 malam di pentas utama Pesta Sebauh. Dan apa yang paling bestnya juga, Andy dan Lin dan juga semua, Mini Konti Bintulu FM pun ada juga bertapak di Pesta bermula jam 8 pagi tadi hinggalah 5 petang. Dan penyampai Bintulu FM bersama dengan YFM Bintulu akan berada di Sia menghiburkan kita orang dengan pelbagai aktiviti yang menarik, permainan serta peluang beramah mesra bersama dengan penyampai radio. Dan Mini Konti itu akan terus jual sehingga esok. Jadi jangan lepaskan peluang untuk singgah di Sia kelak, okay? Bagi peminat sukan air pula, jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Sebauh Powerboat Race yang berlangsung di Sungai Kemenar Sebauh bermula hari itu hinggalah esok hari daripada pukul 7 pagi hingga 5 petang. Dan esoknya pula hari Ahad 12 Julai merupakan hari terakhir Pesta Sebauh. Antara kemuncak acaranya adalah pentas rakyat yang akan menampilkan persembahan artis-artis tempatan termasuklah Sima Tawil serta ramai lagi penghibur yang bakal memeriahkan pentas rakyat malam esok. Dan daripada ia juga, selain daripada Pesta Sebauh, ada juga program Sebauh Agrofest 2026 yang telah pun bermula semalam hinggalah 12 Julai 2026. Dan antara yang menariknya adalah jualan Agro Sarawak Ku Sayang, pameran dan jualan produk pertanian tempatan, Sebauh Kitchen dengan pelbagai juadah istimewa, dan juga pertandingan memancing udang dan kasam ikan tapah dan khusus membuat bajak organik, pertandingan mewarna gubahan kuih asli, serta Battle of the Band juga, dan serta cabutan tiket bertuah dan pelbagai hadiah yang menarik. Ya, info yang kedua ya yang ingin saya sampaikan. Dan info yang ketiga yang ingin saya kongsikan untuk cerita hari itu, iaitu Carnival TVET College Vocational Bintulu 2026 yang kini sedang berlangsung hari itu dan akan berakhir esok, berakhir pada 11 tu juga bertempat di College Vocational Bintulu, dan sepanjang karnival tu pelbagai aktiviti yang menarik telah disediakan untuk semua lapisan masyarakat, antaranya adalah pameran pendidikan dan kerjaya, eksplorasi TVET sekolah menengah dan sekolah rendah, program English TVET Run, pameran program TVET, pameran inovasi sukan rakyat bakat celik, pertandingan mewarna, pertandingan fashion bertemakan TVET, TVET Got Talent, serta gerai jualan dan sekolah enterprise. Dan bagi pelajar yang bakal menamatkan persekolahan, ibu bapa yang ingin mendapatkan maklumat mengenai hala tuju pendidikan anak-anak ya, mahupun orang ramai yang berminat mendalami bidang kemahiran, itulah masanya untuk kita orang hadir dan mendapatkan pelbagai informasi secara terus daripada tenaga pengajar dan daripada pameran tersebut. Okey, Lin dan Andy, saya ajak perkongsian untuk di Bintulu, Bandar Belacan itu.
1: Ya, terbaik orang Bandar Belacan.
2: Rami di apa di sini tak rami tak?
1: Pesta Sebaru.
2: Pesta Sebaru. Pergilah kita tak, Syah.
3: InsyaAllah lepas habis konti tu pergilah rasanya.
1: Cuba lah bawa bapa lambe juga. Oh, dapat juga ambil Rolin pergi sekali.
2: Syah, bila nangga kita sian dan segar mataku Syah. Nendaknya gadung, mai kuning. Nun merah.
1: Kau nak sekalu juga Linda. Udah ke? Okeylah. Terima kasih Syah berkongsi untuk untuk bahan daripada limbang lagi. Daripada Bintulu untuk pagi tu. Baik, apapun kita terus bersama dengan rakan kita di Limbang. Kita bersama dengan N. Baru ada bunyi orang Limbang tu. Alhamdulillah.
4: Ada seorang amat.
1: Ada. Syukur. Alhamdulillah. N, hari ni cuaca di Limbang pagi tu N.
4: Cuaca nak kata panas sih juga Andy. Nak kata mendung sih juga.
1: Dah start pesta Rian ke di Limbang?
4: Waktu tu belum lagi.
1: Belum.
4: Mungkin 2-3 bulan lagi lah. Baru ada
1: sup kobo sampai dia di hari tu kami sih menemu lagi.
4: Datang lah ke Limbang Andy. Menak merasa.
2: Oi, bapa orang dah nyeruknya Iza, nyeruknya juga tek. Tu je Limbang.
1: Pak siapa bagi tubuh tu?
3: Kembang Elio.
2: Sri aman ya. Si sampai dia pergi Limbang.
1: Okeylah N, silakan berkongsian daripada Limbang untuk pagi tu.
4: Okey, terima kasih Andy, terima kasih Lin. Baik, perkongsian kita pada pagi itu berkenaan dengan jadual kempen derma darah dari unit perubatan transfusi dan tabung darah hospital Lawas untuk bulan Julai yang diadakan pada hari itu bermula pukul 9 pagi tadi sehinggalah pukul 1 petang. Anjuran unit tabung darah hospital Lawas, sasaran peserta seramai 10 orang, lokasinya di Lepapa Hypermarket Lawas. Jadi kepada anda penduduk Lawas yang nak menderma darah, boleh tiba ke tempat ataupun lokasi derma darah sebelum waktu tamat ataupun 30 minit sebelum waktu tamat. Baik itu untuk sidak yang nak menderma darah khususnya bagi penduduk Lawas. Dan seterusnya pada hari esok 12 Julai akan berada di kawasan ataupun di Limbang, anjuran tabung darah hospital Limbang bermula 8.30 pagi hingga 11.30 pagi. Baik itu untuk anda yang berada di Limbang. Baik itu perkongsian yang seterusnya yang sedang berlangsung juga hari itu, Jualan Rahmah Madani Bergerak yang diadakan di Rumah Banta Kampung Entanggis Limbang bagi DUN N80 Batu Danau dan Parlimen P221 Limbang. Itu yang tengah berlangsung bermula 9 pagi sehinggalah stok habis untuk Jualan Rahmah Madani. Dan juga yang tengah berlangsung pada hari itu, program vaksinasi anjing, pelesenan dan pemasangan microchip secara besar-besaran bahagian Limbang diadakan di Gelanggang Mula Keranjang Batu Biah Limbang bermula 11 sehingga 12 Julai pada pukul 10 pagi sehinggalah 3.30 petang. Dan peringatan kepada anda yang mana pastikan anda berumur 3 bulan dan ke atas, sihat, tidak berunting dan juga menyusu, pastikan anjing diikat dan tidak berkeliaran pada hari operasi dilaksanakan mengikut kawasan untuk hari itu sehinggalah esok yang diadakan untuk program vaksin anjing pelesanan dan pemasangan microchip secara besar-besaran bahagian Limbang. Dan akhir sekali, berkenaan dengan yang akan diadakan pada hujung bulan Tok Gelak, International Festival of Kedayaan Art and Culture Limbang 2026 yang diadakan bermula 31 Julai sehingga 2 Ogos bertempat di Kampung Noran, Limbang. Antara aktiviti yang diadakan selama 3 hari program untuk berlangsung, antaranya ada pertandingan alai kapo, pertandingan alai bangis, pertandingan alai mukun, persembahan kebudayaan, pertandingan kepala kapo, pertandingan kepala bangis, persembahan kebudayaan, persembahan artis jemputan, pertandingan junjung kedayaan, majlis perasmian, persembahan kebudayaan dan juga demo permainan kuit, anugerah penyampaian keluarga contoh, jamuan makan tahun, demo makanan tradisi dan juga cabutan bertuah. Baik, itu yang akan diadakan kelak pada 31 Julai sehingga 2 Ogos bertempat di Kampung Noran, Limbang. Baik, Andy dan Lin, rasanya Yajak yang dapat kongsikan untuk cerita gitu dari Limbang.
1: Baik, terima kasih En dari Limbang.
4: Sama-sama.
1: Menariknya teh ada pesta international apa teh?
4: International Festival of Kedayaan Art and Culture Limbang.
1: Ya paling menarik lah yang ada di utara negeri Sarawak kita tu. Oh, sesama kami. Peramati festival ya setiap tahun kan. Okeylah. Kita nak kongsi juga antara dua bahan daripada kucing tu untuk perkongsian kita bersama. Yang mana untuk cerita yang pertama yang iaitu hari tu teh pada pukul 8 pagi pada pukul 8 pagi tadi, yang mana Timbalan Menteri yang berhormat Timbalan Menteri Kesihatan Malaysia Dato' Hanifah Haja Taib akan merasmi Majlis Peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian ataupun MPKP peringkat Negeri Sarawak tahun 2026 di Majlis Bandaraya Kuching Selatan di MBKS. Manakala untuk bahan yang kedua,
2: okey, bahan kedua tu insyaAllah 2:30 petang tu gelap lah. Ini bukan saya tak India tu mukanya. Okey. Baik, Timbalan Perdana Menteri kita Dato' Amar Fadilah Yusof akan merasmikan Seminar Kelestarian Pemikiran Islam Nusantara Sarawak Maju Makmur untuk tahun tu 2026. Tu yang dipadah oleh salah seorang pendengar kita tadi kan, JJ nya pun nak pergi juga katanya ke Betul. Seminar tu untuk petang tu.
1: Okeylah, dia antar dua bahan kita kongsikan untuk cerita hari itu di Selamat Pagi Sarawak. Dan terima kasih kepada semua rakan-rakan kita di stesen kawasan berkongsi cerita hari itu berkenaan dengan aktiviti-aktiviti sidangnya dan juga pelbagai pengisian.
2: Kita harapkan apa yang kita kongsikan akan memberi manfaat lah kepada kita yang berada di Limbang, Bintulu dan sebagainya. Ada juga aktiviti kita ujung minggu.
1: Betul. Okey, sampai jumpa lagi untuk pertemuan-pertemuan yang lain rakan-rakan kita semua. Assalamualaikum, jumpa lagi.
2: Bye-bye.
1: Bye. Bye.

0: program Sarawak Kesayang kali ini, kita ke zon tengah Sarawak. Kita ke Bandar Sibu, bertempat di dataran Tuan-Tuan Pembujang Sibu dari 10 hingga 12 Julai 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Bintin Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik Sarawak Kesayang Bahagian Sibu, pameran pembangunan dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan jualan produk usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Kesayang Bahagian Sibu. Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, itu Sarawak.
1: Sarawak maju makmur pertiwiku.
2: Terus ceriakan hari anda bersama kami di Sarawak FM.
3: Selamat pagi Sarawak, geng pagi kita 6 pagi hingga 10 pagi.
2: Ekspresi warnai hari anda 10 pagi hingga 2 petang.
4: Ritma memainkan muzik retro terbaik 2 petang hingga 6 petang.
3: Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.
5: Gatra muzik tanpa batasan
3: 9 malam hingga 12 tengah malam.
2: Dan diteruskan dengan layan lagu-lagu terbaik bersama kami 12 tengah malam hingga 6 pagi. Semuanya yang terbaik kami bawakan untuk anda hanya di Sarawak FM
6: Sehati Sejiwa.
7: Inilah berbeda Sehati Sejiwa anda, Sarawak FM.
8: Okey, dia dengar Bandar Kuching 101.3.
9: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump bersetuju meneruskan rundingan dengan Iran meskipun menegaskan gencatan senjata antara kedua-dua negara telah berakhir. Kenyataan itu dibuat ketika Qatar meneruskan usaha sebagai perantara susulan tindakan Washington dan Tehran yang saling berbalas serangan pada minggu ini. Media Iran melaporkan delegasi Qatar berada di Tehran bagi memperkukuh usaha perantaraan selepas Iran mendakwa menyerang aset Amerika Syarikat di Qatar. Dalam pada itu, Iran menafikan laporan ia telah meminta rundingan dengan Amerika Syarikat selain memberi amaran bahawa sebarang pelanggaran komitmen oleh Washington akan dibalas dengan tindak balas setimpal. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Baghaei berkata, dasar Iran kekal berdasarkan prinsip komitmen untuk komitmen. Presiden Donald Trump memaklumkan pada Jumaat bahawa Iran telah meminta Washington untuk meneruskan perbincangan dan Washington bersetuju untuk berbuat demikian sambil mengulangi bahawa gencatan senjata yang diperoleh bulan lalu antara kedua-dua negara telah berakhir. Dalam perkembangan lain, ketidakhadiran pemimpin tertinggi Iran Mujtaba Khamenei pada upacara pengebumian bapanya Ayatollah Ali Khamenei mencetuskan persoalan mengenai tahap kesihatan dan keselamatannya. Bagaimanapun, penganalisis berpandangan ketidakhadiran itu mungkin disebabkan kecederaan fizikal atau kebimbangan terhadap ancaman pembunuhan. Sejak dilantik sebagai pemimpin tertinggi, beliau hanya berkomunikasi menerusi kenyataan bertulis tanpa tampil di khalayak umum. Cadangan melarang import produk dari penempatan Israel di wilayah Palestin yang diduduki di Tebing Barat akan dibincangkan Menteri-Menteri Luar Kesatuan Eropah

pada Isnin ini. Para diplomat berkata langkah itu dibuat susulan tekanan daripada beberapa negara anggota. Ireland, Belanda dan Sepanyol antara negara EU yang telah mengenakan sekatan berkenaan. Kesemua negara tersebut menegaskan bahawa penempatan berkenaan dengan jelas melanggar undang-undang antarabangsa. Presiden Filipina Ferdinand Roan Marcos Jr. menegaskan bahawa kawasan kaya dengan sumber iaitu Laut China Selatan tidak boleh sesekali menjadi zon konflik. Sebaliknya perlu kekal sebagai perairan yang aman, menggalakkan kerjasama dan memupuk kesaling hubungan. Agensi Berita Filipina melaporkan Marcos menyeru semua pihak berkepentingan termasuk kerajaan, diplomat dan rakyat untuk menegakkan keputusan berkenaan serta kedaulatan undang-undang sebagai asas kepada keamanan dan kestabilan. Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan arahan bagi melindungi populasi dan habitat gajah Sumatera serta gajah Borneo. Menteri Perhutanan Indonesia Raja Juli Antoni berkata arahan itu menghendaki penyelarasan merentas pelbagai sektor kerana memastikan usaha pemuliharaan gajah dilaksanakan seiring dengan pembangunan infrastruktur dan aktiviti ekonomi. Bola sepak Piala Dunia 2026, pemain gantian Mikel Merino sekali lagi muncul wira Sepanyol apabila jaringannya pada babak kedua memastikan juara dunia 2010 itu mara ke separuh akhir selepas menewaskan Belgium 2-1 di Stadium Los Angeles, California pagi tadi. Terdahulu, Sepanyol bermula dengan baik apabila pemain tengah Fabian Ruiz meletakkan skuad kendalian Luis de la Fuente di hadapan pada minit ke-30. Gawang Sepanyol akhirnya dibolosi buat kali pertama pada kempen Piala Dunia kali ini pada minit ke-41 menerusi tandukan Charles de Cataleri untuk gol penyamaan. Kemenangan itu menyaksikan Spanyol menempah pertemuan separuh akhir menentang Perancis di Dallas Rabu ini. Dalam pada itu, pengendali Sepanyol Luis de la Fuente memuji kekuatan skuadnya selepas kemenangan dramatik ke atas Belgium. Beliau menyifatkan kejayaan itu sebagai hasil semangat berpasukan, bukan bergantung kepada pemain tertentu. Sepanyol kini bersedia mengharungi ujian lebih getir apabila bakal berdepan Perancis bagi merebut tiket ke pentas akhir. Sementara itu, Norway yakin mampu meneruskan kemarahan ke kelompok empat terbaik menjelang aksi suku akhir menentang England esok. Jurulatih Stel Solbakken berkata para pemainnya sudah mengatasi tekanan beraksi di pentas terbesar di dunia dan kini hanya perlu kekal tenang serta bermain mengikut identiti sendiri. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: kedua, setelah semestinya kita akan bersama rakan kita DJ Fas untuk carta Hizmir FM untuk pagi itu edisi 11 Julai 2026, edisi ke-20. Ayuh kita bersama rakan kita DJ Fas untuk carta Hizmir FM.
1: Carta Hizmir FM.
2: Carta Hizmir FM, evolusi muzik terkini.
3: The Carta Hizmir FM. Assalamualaikum. Selamat pagi kepada anda semua di mana jua anda berada ketika ini mendengarkan kami di Mir FM. Selamat berhujung minggu semuanya. Terima kasih mendengarkan kami di frekuensi 95.7 FM. Saya Fas menemani anda dalam segmen Carta Hizmir FM sehingga pukul 11 pagi nanti. Terima kasih DJ Dio yang menemani anda di geng pagi untuk anda semua di hujung minggu ini. Okey, 11 buah lagu kita akan dengarkan sebentar sahaja nanti. Semuanya atas undian anda semua untuk edisi yang ke-20 ini. Jom kita nak recap dulu untuk kedudukan carta minggu lepas, edisi yang ke-19.
2: Recap minggu lepas 10.
4: Hadirnya kekasihku

0: Jakarta Hits Diri FM. Revolusi muzik terkini.
1: Iaitu dia recap untuk minggu lepas edisi yang ke-19 dan juga untuk edisi yang ke-20 ini yang pastinya naik turun semuanya atas undian anda semua. Okey, selamat mandu kepada anda yang tengah mandu sekali lagi untuk anda semua. Selamat berhujung minggu untuk anda semua. Dan juga terima kasih mendengarkan kami jelas lagi mendengarkan kami melalui RTM Klik di aplikasi telefon dan pintar anda. Okey, kita mulakan dulu untuk kedudukan ke-10 untuk minggu ini. Ini dia jatuh dua anak tangga minggu lepas berada di nombor 8. Jadi minggu ini berada di nombor 10, 9 minggu dalam carta lagu suara si sering salah. Artis Rizwan, komposer serta lirik ciptaan sepenuhnya Rizwan. Sama-sama kita dengarkan nombor 10 untuk minggu ini hanya di carta Hits 9 FM.

iaitu dia nombor 10 untuk minggu ini. Lagu Suara Si Sering Salah, artis Rizwan, dan juga komposer lirik sepenuhnya ciptaan Rizwan, nombor 10 untuk minggu ini. Jika anda suka lagu ini, jangan lupa buat undian anda. Okey, kita nak dengarkan pula untuk kedudukan ke-9 pula untuk minggu ini. Ini dia pencolanan minggu lepas. Ini dia lagu Nur Leila, artis Haziq Rosabi, komposer Afan Mazlan dan juga Haziq Rosabi. Satu minggu dalam carta minggu lepas, yalah, masih lagi pencolanan baru. Jadi minggu ini berada di nombor 9. Jom sama-sama kita dengarkan nombor 9 untuk minggu ini, hanya di carta Hits Media FM. 9.

0: Alahai Nur Lela.
1: Iaitu nombor 9 untuk minggu ini, lagu Nur Lela artis Haziq Rosabi. Jika anda suka lagu ini, jangan lupa lah buat undian anda kan. Okey, dan juga kita nak beralih berganjak pula untuk kedudukan ke-8 pula untuk minggu ini. Jatuh satu anak tangga juga. Minggu lepas berada di nombor 7, jadi minggu ini berada di nombor 8. 8 minggu dalam carta. Lagu Yang Engkau Mahukan artis Hafiz Syuib, ciptaan sepenuhnya Ajay. Jom sama-sama kita dengarkan nombor 8 untuk minggu ini dan juga nombor 7 selepasnya. Hanya

0: rokok, udara segar dan sungai yang bersih. Itu bukan masa depan, itu amaran. Tindakan kita pada hari ini menentukan nasib bumi pada hari mendatang. Sayangi bumi, jangan tunggu sehingga terlambat. Tulus dari kami, Miri FM.
1: Carta Hits, Miri FM.
2: 7.

Yang nombor 7 untuk minggu ini, lagu Ayuh Pulang, artis Aina Abdul dan juga Amir Jahari, komposer dan juga lirik ciptaan sepenuhnya Aina Abdul dan juga Amir Jahari. Jika anda suka lagu ini, jangan lupa buat undian anda di www.mediafm.rtmgov.my. Naik 2 anak tangga minggu lepas berada di nombor 9, jadi minggu ini berada di nombor 7, 2 minggu dalam carta. Ya, selamat memandu sekali lagi kepada anda yang tengah memandu. Berhati-hati di jalan raya. Saya Fas masih lagi menemani anda dalam segmen carta Hits Media FM untuk edisi yang ke-20 ini. Kita nak berganjak beralih pula untuk kedudukan ke-6 pula untuk minggu ini. Ini dah lagu Juliet, artis Akim The Magistrate, komposer Akim The Magistrate dan juga lirik Bunga Cantik Jatuh Satu Anak Tangga. Minggu lepas berada di nombor 5, jadi minggu ini berada di nombor 6, 7 minggu dalam carta. Jom sama-sama kita dengarkan nombor 6 untuk minggu ini dan juga nombor 5 selepasnya, hanya di carta Hits Media FM.

Yang nombor 5 untuk minggu ini, lagu Tak Cukupkah Bagimu, artis Lukman Faiz, komposer Leila Manjah, lirik Bob Smart, dan naik satu anak tangga minggu lepas berada di nombor 6. Jadi minggu ini berada di kedudukan yang nombor 5, 5 minggu dalam carta. Okey, anda disuai mendengarkan kami 95.1 FM. Okey, selamat berserapan kepada anda yang tengah berserapan pagi tu. Yang tengah memandu pun berhati-hati di jalan raya. Sikit salah kita orang dari Miri, nak ke Berkenuh kah, nak ke Niah kah, nak ke Simpangu kah. Berhati-hati semuanya, eh. Semoga selamat sampai ke destinasi kita orang semua. Jom kita nak berganjak beralih pula untuk kedudukan keempat pula untuk minggu ini. Lagu Maafkanlah Aku, artis Projector Band, komposer Angah Razif, lirik Pak Long, DKFK, Chris Daida dan juga Brother Syam, jatuh satu anak tangga minggu lepas berada di nombor 3. Jadi minggu ini berada di nombor 4, 4 minggu dalam carta. Sama-sama kita dengarkan carta Hits Media FM, nombor 4 untuk minggu ini dan juga nombor 3 selepasnya Media FM.

Yang nombor 3 untuk minggu ini, Minta Ampun, artis Syihah Zikir, komposer Hafiz Hamidun, lirik Fitri Yahya. Ha, naik satu anak tangga minggu lepas berada di nombor 4, jadi minggu ini berada di nombor 3, 6 minggu dalam carta. Okey, kita nak bergancak beralih pula untuk kedudukan kedua pula untuk minggu ini. Lagu Sayang Orang Sama, artis Adira Suhaimi, komposer Mas Dewangga Jova Devito, lirik Mas Dewangga Jova Devito, Dato' Aris Abdul Rahman JP, jatuh satu anak tangga minggu lepas, sejuara carta Hitsmir FM. Jadi minggu ini berada di nombor 2, 11 minggu dalam carta. Jom sama-sama kita dengarkan, ini dia nombor 2 untuk minggu ini, hanya di carta Hitsmir FM. 2.

Yang nombor dua untuk minggu ini, lagu sayang orang sama artis Adira Suhaimi. Jika anda suka lagu ini, jangan lupa buat undian anda di www.mediafm.rtmgov.my. Okey, kita nak dengarkan pula juara carta hits Mira FM. Jeng-jeng, tadi hadu ucapkan lagu Aku Nak Kahwin, artis Andy Bernade, komposer Kuisa Donut Droplet dan juga lirik Donut Droplet. Naik satu anak tangga minggu lepas, berada di nombor dua. Jadi minggu ini, juara carta hits Mira FM. 3 minggu dalam carta edisi yang ke-20. Tahniah diucapkan.

artis Iram Irfan hanya mampu bertahan selama 9 minggu saja dalam carta kan. Okey, kita nak dengarkan pula pencolonan baru kita untuk minggu ini. Lagu Cinta Ini artis Nofal Azrin, komposer Wan Saleh dan juga lirik

0: Iaitu dia pencalonan baru kita untuk minggu ini, lagu Cinta Ini, artis Naufal Azrin. Jika anda suka lagu ini, jangan lupa buat undian anda. Okey, cukup 11 buah lagu kita telah pun dengarkan untuk anda semua. Edisi yang ke-20 bertemankan saya Fas sehinggalah pukul 11 pagi ini. Jadi minggu depan yang pastinya ada berubah-ubah, semuanya atas undian anda juga. Okey. Jom kita nak recap dulu kedudukan carta untuk minggu ini dan juga kembali bersama dengan DJ Leo. Selamat berhujung minggu semuanya. Bye-bye, jumpa lagi.
1: Recap carta minggu ini. 10.
2: Seandainya bisa untuk kau rasakan.
1: 9.
2: Ahai.

0: perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: MyClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Miri FM.

0: Classic.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
1: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
5: 98.0 FM.

ya, lagu dendangan Wadro Kaban Sampai Mati. Dan waktu ini 11.13 minit pagi. Terima kasih kepada anda yang telah pun bersama Leo baru mula 9 pagi tadi. Dan di jam kedua tadi, kita telah pun bersama rakan setugas DJ Fast kita dengan Carta Hizmir FM. Okey, jangan lupa undi dan teruskan bersama kami sehingga jam 12 tengah hari nanti. Dan di jam ketiga ini, kita akan terus berhibur dengan koleksi lagu-lagu yang telah pun disediakan untuk kita orang. Okey, dan apapun, kita akan berhibur dengan lagu-lagu baru yang viral di media sosial kita, antaranya Uzop Mungkir yang terbaru dari beliau. Dan apapun, kita berhibur dengan lagu Dendangan Pasha terbaru daripada beliau, Aku Bukan Cinta. Teruskan bersama kami Game Pagi Hujung Minggu

0: Kau ni Fahan.
1: Bawa kita.
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat anak saya macam mantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama. RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

0: Maksudnya tadi rezeki ke apa yalah kami dapat nangga kan dia pasang fenomena air pasang dan tapi juga takut banjir juga.
1: Lepas kata dinasihatkan juga penduduk pesisir pantai dan juga muara sungai dinasihatkan

Ya, lagu yang menghiburkan, lagu yang berintah gabungan lagu-lagu baru dan petikan gitar yang begitu mendayu-dayu untuk hiburan kita bersama. Dan kita akan terus kongsikan info di mana akan diadakan esok ya. Riang Ria bersama Bomba Lutong di mana akan diadakan di Balai Bomba Lutong bermula 8:30 pagi hingga 1 tengah hari ya, di mana aktiviti yang akan diadakan memancing bawa bola pingpong dalam sudu mengisi air, itu acara-acara untuk bersama dengan masyarakat di kawasan Lutong ya. Dan program ini akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Lee Kim Shin, Menteri Pengangkutan Sarawak merangkap ADUN N75 Senadin ya. Dan jangan lupa kepada masyarakat di Lutong boleh datang ramai di Bomba Lutong untuk riang-ria bersama Bomba Lutong. Okay? Dan sebelum ini kita akan kongsikan info solat. Dan kita teruskan hiburan kita dengan lagu-lagu yang boleh dikatakan mengamit kenangan. Okay? Kita mulakan dengan lagu ini. Lagu dendangan Eriket, Setahun Sudah Berlalu. Dan kami menyusul selepas ini DJ Dev di Desa Kasih Kutub Tertumpah. Teruskan bersama kami dengan pagi hujung minggu di FM.

0: sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Dikongsikan waktu solat bagi Zon 2 yang merangkumi Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi untuk hari ini 11 Julai 2026 bersamaan 25 Muharram 1448 Hijrah. Solat Fardu Zuhur 12.32 minit tengah hari. Solat Fardu Asar 3.57 minit petang. Solat Fardu Maghrib 6.41 minit petang. Solat Fardu Isyak 7.56 minit malam. Dan solat Subuh keesokan paginya 5.07 minit pagi.
0: Demikian tadi info solat untuk Zon 2 yang telah disediakan oleh Bahagian Falak, Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

Ya, lagu dia dengan kumpulan UNRC Jalinan untuk kita orang. Okay, dan di penghujung siaran, terima kasih kepada anda yang telah pun bersama Leo bermula 9 pagi tadi, geng pagi hujung minggu, dan esok akan bertemankan S1 di waktu yang sama, 12 Julai 2026 ya. Dan seketika nanti anda akan bertemankan rakan setugas DJ Brenda ataupun B ya, bersama beliau dengan 5 secara lain untuk dalam siaran Ngelah Tengah Hari YFM. Okey, dan Leo hadiahkan anda dengan 2 buah lagu. Okey, lagu dendangan kumpulan Live Handed Ku Di Halaman Ini, dan juga lagu dendangan Nantala Pengerindu Nadai Penyangkai. Okey, dan Leo tengah kandang seperti biasa, korang akan menyesan dalam minuman, tambahkan ceri manisnya dalam senyuman anda. Bye-bye.

0: terbungkus 8.4 juta ringgitnya. Mengukur pengagak blok akademik 12 buah kelas, sebuah blok pentadbiran, 4 unit kuartus pengajar hingga peringkat guna rumah agu. Projek itu berengkah dipejalai ke kena 27 hari bulan 10 tahun 2021, tembuk gagak kena ke 31 hari bulan 8 tahun 2023, lalu buliah sertifikat tembuk praktikal kena 25 hari bulan 9 tahun 2023. Ketua Ramban Bangsa Ngau Ketua Kaum KMKK mesti mereti ke polisi tidak beri perintah menguasa teknologi digital serta boleh ngiring rakyat napik singkang ubah ke mayari. Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng madah perkara tu berguna amat dikena nentu ke semua skim inisiatif ngau agenda perintah dikenatai ke ngau terang serta efektif ngagai peranak ke dijaga sidak. Pengawak KMKK Megak udah ngerembai berguna ke sidak ngayan ke pengurusi yang ti sikaragi. Standardnya diketuai mesti diangkat ke dikena napi peminta jeman baru ke diatu tingayan ke ubah pemansang teknologi ti jampat ekonomi gadung ngau landscape pemansang dunia. Ia mansuk ke jakunya rambau pengerami makin lemai bergulai ngau raban KMKK ke diatur berserimbai ngau pengerami Sarawakku sayang di Sibu. 3 buah gudang dituntung Penusah Angus sebab Taman Perindustrian Demak Laut tengah hari kemari. Penusahnya ngawul gudang tinyimpan kerasa dikena ngasil ke aiskrim. Baja ngau kerban dikena nyampur cat. Palan Operation Bombang ngau penyah Penusah Sarawak ngeriket ke 2 buah gudangnya. Ungkup logistik ngau produk pemakan megat napi pengerusak antara 10 ngagai 40%. Sidang Nirmak Kangau berkaul ngau Penusah Turun pukul 12.23 minit tengah hari. 52 ikut pemesai dari 4 buah upis bomba ngau penyah Penusah bergulai ngau tim bomba sukarela baku udah dianjung kepalan Penusah Nyadi nyawup madam kapi. Tim bomba berjalan ke operation madam kapi tiagi hidup bak 2 buah gudangnya. Banyak ujung ke berita tengah hari kita ke tengah hari itu ungkap ia hari 6/11/7/2026 berita di Tusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: 24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami, YFM, segulai sejalai.

0: 26. Hari 5, 10.07 2026, quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari, Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6, 11.07 2026, Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari, Live Mega Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu 12.07 2026, Norway bertemu dengan England, Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama, Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi, Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
2: Yang Amat Berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
4: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Metiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
5: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
4: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
5: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
4: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
5: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
4: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthew Mambang Ngau Jesli Jabu.
5: Vinuel, lagu Arun Pemenci. Lekal Ngau Tiun, Andra Abah.
4: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Lekal Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Lekal Ngau Tiun, Ellen Muntai.
5: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Notiwen, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Notiwen, Maxwell Franklin Saran.
3: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamun, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibad.
5: YFM Segulai Sejalai.

0: Ya, lagu rancar Ricky Anderson kalau lagu yang ambil aku nyadi ke ganti lagu ke terbah ya. Ngelah tengah hari yang kebiasa hari itu ya 11 hari bulan 7 tahun 2026. Bakal selama ngelah tengah hari. Okey, hari 6 bergulang kau pengeluar program kita hebat. 5 Bengkah Station. Okey, bergulang kau kami di Kuching. Tentu ya kita bisi kaban di Limbang, Seri Aman, bab mini konti kita bab Palon, Sarawak ku sayang lagi. Pian mega di Bintulu ngau miri kita ngagai Dom dulu di Limbang. Hello Dom.
1: Hello MS, selamat tengah hari.
0: Nama berita Dom.
1: Berita tu baka biasa, baka selama mana badas.
0: Awak gayari kita dia Dom.
1: Okay, hari sehari itu mana? Lepas aku datai ke kundi tadi. Nak gitu panas juga. Bisi lelindap mimit bekau ke demalam. Bisi hujan di sekedar 2 di Limbang. Okay, semua hujan. Nemu bertumpuk-tumpuk hujan dia tu.
0: Awak. Berbagi ni.
1: Nemu berbagi. Lepas aku ke hari UPS tu kemarin deh. Mulai pukul 5 hari UPS ATM tu. Lepas aku kena motosikal. Tahu hujan. Datai berumah ku klien tu tadi. Nentu jauh agaknya. Takkah berapa satu kilometer bagainya.
0: Rangkai jalan. Hujan
1: ke dia.
0: Rangkai jalan.
1: Rangkai jalan. Aku tu dah. Udah jemput tadi lah. Hari upiah tiam tu tadi. Datai upiah tu. Datai berumahnya. Nyo rangkai jalan.
0: Iya. Okey, Dom. Tuan ngagai Sri Aman dulu. Hello, Sri Aman.
2: Hello, Kucing.
0: Nama berita.
2: Mana? Panas. Nyentuh ke dia tu.
0: Okey. Jadi ni, Bin.
2: Tadi.
0: Awak. Okey, kita ngagai menua Miri dulu. Hello Miri.
3: Ya, hello MA.
0: Hello B.
3: Dom, Ibin.
0: Awak.
2: Hello.
0: Di Miri dia bagi hari kita.
3: Namanya Dom.
4: Hello, hello.
3: Iba hello, hello. Okey, gaya hari di Miri tu munyi ku Dom tadi amana. Udahnya lebuh maya kita tadi pun manah gaya hari kita di Miri tu MA.
0: Okay.
3: Malam tadi aja bisik hujan tang nak gebalat.
0: Sedang-sedang hujan eh.
3: Iya, betul.
0: Kita ngagai Bintulu. Hello Bintulu.
5: Hello.
0: Uy, Yun.
5: Uy.
0: Nama berita Yun.
5: Mana?
0: Gairi kita ada Yun.
5: Panas kami itu.
0: Kita selampur Sarawak agak panas nih.
5: Ya.
0: Yeah. Oh, okey, kita nguji ngangau kaban kita itu ba mini county, okey, ba palan Sarawak ku sayang, pelabak ku ngau dui ku darah bajak kita itu nyalusi yang kau mar neh. Hello.
6: Hello.
0: Oh, Ran Sibu. Awak.
6: Hello.
0: Awak sini ngah?
6: Bisa.
0: Awak sedang bajak bertugas ba mini county?
6: Ke dia tahu kami dua ai. Kita nyemak ya bisa nambah lagi madah baru kena.
0: Ya ke dia tahu nya berapa ratus ikut bermua sewa dia padau.
6: Oh, nyampau tu MA. Ya, nyampau nak ke kemarin sebut orang ke datai.
3: Orang ke datai. Nak ke kemarin tu. Dua hari tu ajak ke bandar ya. Lepas ke ngesal korang deh. Kan ngesal korang tau. Dua hari tu aja kira ke udah pecah rekod kita di kapit.
6: Boleh pecah ke rekod di kapit lah di Sibu PRT ku yang tadi MA deh.
3: Hari keterubah 21,326 ikut orang datai ngagai program Sarawak ku sayang beli menua kita di Sibu di to MA. Ya, hari keterubahnya kemarin.
0: Apa dah ugi sehari tu lagi deh.
3: Sari tu nak jam 12 tu 22,743.
0: Ya.
6: Ya, mayu si lah yang kaum kita nak kita lima lah.
0: Tapi kami doi bian kiannya nambah baru ke lima belakang kan?
6: Tanya mayu kiri re, no.
0: Datai gaduh lagi.
1: Tapi mai kali yang
6: Ya, mai kali yang nyampau ke, ngemai ke biar miri.
3: Cukup kena cuci matanya Luciane, pemayu.
6: Oh,
1: Mau. Nanti kita cuci mata. Bersih mata.
3: Licin lah ke mata.
6: Pasun lah kan. Boleh nanya merai. Empat penyiru mata.
3: Ya. Bayar. Boleh pedang ni Lucia.
6: Boleh bayar.
1: Lalu bayar.
3: Baik kalau licin mata. Nyuli caw.
0: Aku ti aku ki amat kau aku ki bak kau ke kanan me bala dia luso ke bak muasu wai dia lapar.
6: Biasalah baya bak adanya.
0: Au langso lah mesti kan ngeso.
3: Au alung ngap dia.
0: Okey, kita sebuat randa minggu tu idar dengan gay kita di Limbang ke dom kira kenuan jadi pematak randa kita hari tu nah.
1: Okey, terima kasih Ame. Jadi selamat tengah hari guys semua bala kita ke bisi nama tu barandau kita itu ke RMT kita ke minggu tu lalu di Sibu bisi tu ikut pengari ni Lusiang Gau Mar di Miri kita bisi B lalu di Sri Aman bisi Ibin lalu di Bintulu kita bisi Yon nah. Jadi topik kita ke sehari itu ianya kita bergulai dalam program atau ke randau minggu itu. Jadi topik kita pilih Limbang ke minggu itu ianya cara kita ngetan ke main asal Iban itu fokus ke ngagai Iban main asal kita Iban maka ngajat pantun nyata kaku itu. Jadi main asal nunjuk ke seni budaya adat yang kaum tanah asal pesaka sesebengkah komuniti yang kawan TBT bakal main asal punya ke disebut aku tadi ambil kebandingan ngajat tabuah gendang literature lisan maka berpantun ansera ngau pengap jadi ngau main asal ti udah diturun ke ari serak ke gai serak ia jadi identiti sesebengkah komuniti. Jadi sekedar batang kepenan main asal ungkup komuniti Dayak di Sarawak yang kawam ke disebut baka pengap, timang, literature, lisan diturun ke hari renggat ke renggat atau ke turun menurun. Jadi ajat asal ti dimain maya bisik pengerami ini yang ajat atau ke dikenan jambut temuai main asal pemerintah modern lagu ngau music asal dikena berami ngau mayuh main asal kebukai nya penerang ngau main penerang bekaul ngau main asal lalu topik ke minggu tu punya kau tadi acara ngetan ke main asal kita Iban. Jadi awak ke kita ke sekali tu dikena ngepun ke lansa cerita kita ke minggu tu kita ningak ke nama tu penemu hari Miri bekaul ngau tentang topik cara ngetan ke main asal. Kita terus sebagai Miri bergulai ngabi di Miri FM.
3: Ya. Oh, okay. Terima kasih Dom. Selamat tengah hari dengan semua balap dengan kita. Jadi sekali lagi merit besar. Terima kasih dengan Dom. Lama udah nyedia ke topik cukup mana kena randau kita ke minggu tu. Ini bakal ngau cara ngetan ke main asal Iban. Jadi itu lebih lagi ngagai sidak ke nembiak rebah baru.
1: Limang tiga.
3: Namanya Dom.
1: Not on my.
3: Jaga, nama nak tempat dah dom dia ni.
6: Rin yang benar,
3: Rin yang benar, tanya yang bolnya.
1: Aku muda nama tu, nama pemutus CK, aku tak ada CK, laban Limbang nombor tiga, Limbang tiga kan.
3: Lagi, temu mana pansu anu lo macam, kan? Ngai nak temu orang kedom.
6: Ada rahsia lah lo, dom.
3: Mak ya, dulu mantai ke ayam, okay, cegi
0: makan. Nasib, nasib nak mandah kena nombor enam ni dom.
1: Dom, lepas kena nombor enam saja. Bos dom kenapa hati?
0: Awak,
1: tengah awak lah. Okay, okay muncit.
3: Nada ngacau, ngelak ke Indo aja, mendom.
6: Iklan dong. Nada ke hadiah kita beri MA nya, kok kau kena dah? Seru ni. Nada prize, nada prize. Nada awak lah baca baca lah seru kau.
0: Okay ga.
3: Ada tak baca tanya ke topik kita ga? Nada B, nama tak ada B. Okey. Masih ke bakalnya malam ninga kita bisi iklan lama. Ha munyi kudung nyutumu dah muka ayat. Okey nang acau kita terus ke ngau topik kita. Okey jadi hari Miri dekat musi ke yenya topik inya cara ngetan ke main asal Iban ya. Jadi ke cubah tu inya tanggung pengawa apa inai hanya di tadi apa inai ngembuan tanggung jawab atau tanggung pengawa ti pemaru berat hanya di contoh teladan pemegah pengajar ti kecuba
7: ngau penyaga adat ngambil main asal laba, bangsa Iban nak lenyau di telan Jerman ila apa mega tu tuju ngagai sidak ke apa indai aku bagi ke bisi anak tu tadi deh bisi empat bengkah tanggungjawab besai apa indai jadi ke cuba tu peneka Jako Iban ngau betul jadi tu apa indai patut ngenak Jako Iban ati betul lebuh Jako ngau anak arimit jadi Jako tu yang kaum leka Jako rambai Jako sempama ngau main asal kebukai tangan nanti diperhati ketua tadi bala peringa nanti kita benda hari media rama tu tadi bisik kena mit nak nemu Jako Iban bisik segera tadi munyi korang rojak jadi nanti uliah anjeliah kenyak nanti salah ke kita nanti berumah tu tadi tentu mayuh apa indai Jako bakal bisik Jako ribai Jako Melayu Jako Iban tang tu kira ke munyi ko dikunci ke aku tadi kena ke Jako Iban ngom betul tu tadi ni ke betul nitih ke cara kita berjako ke zaman datuk meh anang kita nyu bisik campur Iban bisik campur ribai tu tadi neh jadi kedua tu inya ngelansa adat ngom main asal jadi tu kira ke ngom betul kagi serta merik penerang pasal adat kita Iban cara ngenak ngepan baka ke dia tu nyanya baju asal kita Iban tu tadi bisik ke baka ngepan batang rajang tu tadi asal sidak ya nemu meh laban setiap ngepan dikena kita tu tadi lain penatai ngepan asalnya tadi okey jadi tu pen pemega main music atau ke contoh ya baka tabuh ngau main ngkerumung api mega ngau main asal ke bukai api mega kena nambah ke info tu tadi ulih ke nane nasalah nganjung nembia kemayar itu laban mayuh bengkah ke ngadu bengkel baka main asal kita Iban api mega bengkel cara Jako Iban ti lebih ke dalam ke okey jadi ketiga tu yang ngemai balana pengrami bisi mandang ke main asal hanya dia painai uliah mai anak ngulu pengrami ngena main asal baka gawai tau ke bebekit ngajat ngambil ke sidak terlebak sedar serta rindu meda kita impu nama tu tadi man asal kita Iban jadi ke penudi tu nya nusui sejarah tau ke cerita tuai baka ngelansak cerita pasal penurun pelawan Iban baka cerita rentam pemegat serta cerita tuai ngambil ke anak nemu asal usul bangsa diri jadi nada masalah nada salah kita kemari itu ukai semina apa indai tang ke bukai anti semak anti nyemak tadi nembiak dia tu empai nemu penemu pasal kita asal Iban tau, ada adat kita Iban tu tadi nada salah gak kita ini dom nganjung tempo ngeregister berbengkel-bengkel kebisi ratur di pelilih menua Sarawak tu laban anti baku aku pun sampai cukup penemu ilmu kita Iban tang nane salah kita yang sama mula belajar neh adun kena ngetan ke penemu kelebihan kita bangsa kita Iban tu tadi jadi nanti kita ada nemu ila lusak kita pun mai ilmu tu tadi lalu berkongsi ngagai generasi ti dekat datai tu okey hanya dinya sampai ti topik ke dikongsi kami di YFM Miri tu jadi terus mulai ngagai nuan baru adum di Limbang.
1: Okey, terima kasih BD Miri FM ngau penemu nuannya tadi. Jadi kita terus ke Bintulu nya tadi tanggungjawab apa indai atau ke tanggung pengawal apa indai dalam ngetan atau ke ngetan ke main asal kita Iban. Jadi kita terus ke Bintulu tanggungjawab pengajar Iban atau ke bersekolah tu. Okay, Bintulu.
8: Okey, terima kasih Dom. Jadi inti kami dari Bintulu nuan udah ngasuh kami berkongsi ke tanggung pengawal bala pengajar Iban ngau sekolah. Jadi pengajar ngau sekolah tentu yang megai tanggung pengawal kebesai. Andur kita ngetan ke main asal Iban dengan cara ngerembai ke Jako denyak ngajar bala nembiak tu mai, leka main serta ngatur aktiviti budaya. Lalu sidak tu meh ngiring ngembiang bala nembiak tu tadi ambil contoh ngau teladan ngagai nembiak ngambil ke pesaka tu tadi ndak nyau di telan Jerman. Jadi nanti bak pengajar, pengajar Jako Iban, tidak itu tadi nerenak ke penemu akademik, ngenak silibus tidak betul,
5: dikena ngajar jaku lekak main tanda ngau cara penghidup iban dalam kelas udahnya nemuai serta mantai ke penglandia ngatur aktiviti praktikal bakal ngagak puak kumbu udahnya ngajar tau ke betabuh ngena cara ke betul lalu ngepun ke kelab main asal uliahnya di penasehat bak kelab main asal tau ke tikas seni budaya bak renggat sekolah tu tanggung pengawak bala pengajar kelebegi pengajar jakut iban lalu sekolah pentadbiran sekolah tu tadi nyedia ke infrastruktur bebeli serta nyedia ke perengkal guna main asal baka ngepan udahnya kerban muzik tau ke buk jerita rakyat iban serta ngemansang ke kokurikulum mendiang serta nyukung program hari baru gerempung apa indah yang pengajar PIBG ngambil ke bisik pengerami kelebih ke hari gawai bak sekolah lalu ngerembai ke jakut iban kena nentu ke jakut iban cakah dikena bak kelas ngajar leka main bakal pantun ngau main asal kebukai serta nambah ke penemu nembiak bekawul ngau asal usul bangsa iban serta ngemansang ke main asal bakal ngatur aktiviti kokurikulum bakal main asal bakal kuntau ngajar ngau craft tau ke hasil pelandiak jari iban dengah kelab serta gerempuang sekolah tu megak uliah nyapai tikas pemandai akademik nyendia ke pelajar teratur dengah sukatan pelajar baka jakut iban ngambil ke nembiak uliah ngembuan penemu tik cukup bekawul ngau warisan bangsa diri jadi contoh raban bangsa nunjuk ke pengelandiak bahasa serta penyiruk ngagai adat istiadat iban dengah cara nempak nembiak tik berpenemu serta ngembuan pelajar tik tinggi. Nya tadi dom hari Bintulu dom.
1: Okey, terima kasih Yon di Bintulu. Jadi manah na penemu di baik nuan ke tengah hari tu. Jadi awak ke kita terus ngau topik kita ke lemai tu. Mayuh benar ya. Okey ke disebut kita itu aja mayuh tanggungjawab tanggungjawab tu tadi tanggung pengawak kita ke bangsa lebih lagi kita ke gawak berdia untuk kebenaran nanti kita nguluk kurs ubah segi pelajar segi pengajar terbesar ngemai peninggal tu tadi lama tu mantai ke jaku iban ngau betul. Jadi kita terus ke sibunya bakal ngau kini ke tanggungjawab bala intelektual iban dalam memansang ke main asal iban. Kita terus ke Sibu mulai ngamar ngau Lucia di Kunti Sibu.
6: Okey. Kemudian ke Sarak Re Sibu ni dua mengau bala peningah kita.
1: Ya, labas dua dia. Mayang gi penemu dua dia pelabak ko.
6: Ya, kunci untai.
3: Kunci untai ya, kami dua dia tahu.
6: Ya, kunci untai. Antai ngau kita segerim si kau. Tua tu berdua, dua gerim si kau untai tu nak patut mimik nah.
3: Pama besainya.
0: Enggak ikut kunci untai ngau sedua dia menyuh tapi.
3: Aneh pi ya, lagi ngagak pemutus lagi. Nanti kunci untai nyamai, ku mada ke kita.
6: Tua. Kalau banyak kunci untai ngau ini Ryan je lah.
0: Okey lah.
6: Awak pula yang agai tanggung pengawal bala intelektual iban dalam ngemansang kami asa iban tu kebenar ya mayu kita yang medak hari gerempuang kita bangsa dan lebih agak sidak kengemuan pemandai tu ke penglandi ambil ke bandi yang bakal dia tu orang ke landi antara di Jerman untuk agak ke documentation kita iban bakal buja berani semua aku ngambil contoh dalam tupiak kita tu enya bala sidak group tau ke bala kumpulan ko kita itu tadi deh dum ngau bala peninga kita bala sida ke ngaga lalu nyerurek cerita bala nyabung
3: au tua ya berani nyebut tau laban tua yang pu pan bisik ngau ya. Sida ya meda bekeni cara sida ya ngaturnya
6: lalu nyadi sebagai hari orang ke ngau ngaga ute tau me tadi peninga deh nyadi pengawak tu ti di ketua ke ya berhormat tua lidan mane asami nya kaban kunsi negeri CTN 62 reti tu tadi bala sidak kengemuan penglandi ya, atau ke sidak ke bisi penemu berkawan ngotai tau sidak ya berani ngemai cerita tu keluar atau ke kemua ngambil ke ditemu deh ngambil ke bandi yang bakal cerita bujang berani balenya buang ke dia tau ba ikas ni nyuka tembok
3: dia tau ba ikas yang kedua tau udah tembok ba ikas kedua tau ila bisi town hall kak digaga laban utainya munyi ko bala sidak ke nang ya berpelajar untuk membuat penemu penglandi penau perkara bekanya sidak ya ngambil hari sukut utainya pansi ya.
6: Ya, aku jadi nyak senantian contoh ya tu tadi nih. Artinya orang kena sikit bisa penemu tu bama amat ke bala nabi rebat baru nemu nama utai ke nyadi ke suba utai kena temu kita ke mayari tu tadi nih. Nyak cara ya sitek tangguh pengawat sidak ya deh. Ngau kita meda bala yayasan tu juga atau ukai temimi mimit bob kita abansa ke ditulis. Yeah. Ambil ke pemaduk baru aku bercontoh ke Duto Pretesia Ganiang ya baru aja udah ngeluar ke site buku main asa kita iban ya
3: main asa buat pantun tapi yang baga aku berarti ke site dah gebut berkaul ngau main anemi
6: ya nyak contoh orang ke bisa penemu berkaul ngetau lalu ngagak buat berarti nyak utetau ialah boleh ditampung kita Aku nak terambil mayanya aja dan bisa dibaca bala nemiak kita ke dunia hari itu pun kita ada contoh begini orang ke ngembuan pengelani atau ke ngembuan pelajar ke tinggi bapak pengawak berkata ngetan ke main asal ngetan ke pengawak kita lebih lagi bapak kita bangsa atau tadi hari bertulis ke buah udahnya kita medak innovation berpelasa ke penemu menua atau orang ke bergagak ke garik kita deh.
3: Aku garik nanti kita medak bapak garik baka buriknya tadi diangkat ambil ke banding tu baka ke dipedak diperhati ke ba, program Sarawak ku sayang di Kapit Apin Lama ianya Mimi James ia keranjai Mimi James tu kita medak ia burik dan digagak ia diangkat ke di kemana ke lagi jadi utainya boleh dibaik pansut ngage menua luar ngage London ni
6: ya boleh di komersial ke baru ya jadi kita itu namanya nyebut utai kena sige udah nyata di pedak kita utai itu boleh di baik lalu diterima okay minat rakyat bermenua luar temaga orang badunya bukai dia orang putih kilek kena kilek kilek kita nama menua putih kilek
3: orang putih kilek
6: nama kulu kita kita banyak mang
3: nama kita kita di tahu mulu enak nyak jako pansut ada menua luar namanya
6: ngau sitte dage kita meda baju kuah contoh tu nah dia tahu kita meda siko inok kita kena sige cakeh bergagak ketua enya Doris James nyak pun cara yang ngayan ke baju kuas tu terbagi ia ba menua kita di Sarawak di tetungak ke barat artinya ke Seriaman jadi sida ia dia tahu ngangkat kenya baru kita lalu ngelalau kita lalu meda udahnya utenya di komersial ka udahnya utenya lalu dikena kita baka ba Sarawak ku sayang berbaji ya inok kita dia tahu ngena macam-macam pisin au
3: utainya ya. Antara utai ke ulih ngangkat ke gay main asal gare pakaian
6: kita contoh ya nya sebagai nak nanti disebut mayuh ne pihak kode dom ngau bi yon ibin ngotenya ngau siti ade age nya ngatu pengerami budaya tok meh contoh ya Sarawak ku sayang malam tadi malam budaya mau di medak gare orang di pantai-pantai ke deh
3: ia kena kalak di pedak pan ayat
6: betul
3: ia ke pengawal pemandang di tau sidak ke mandang ke ambil ke banding pagi tau ke bisa di kerandau kami sebuat keringkam
6: ya siko inok kita bangsa penanau ia bergagak ke keringkam nanti dia jual subak agak beratus ya keringkam ke nemu tau teka keringkam ya
2: nemu
0: nemu
6: ia kak bakal suyu ya tengah ya bisa pisin tau kukia ya lain lagi ia dikena orang yang nanti bakal subak bunyi ko ya orang ke bangsawan orang ke bisik nama dan utanya udah di komersial ke baru dia tau siapa-siapa boleh ngena kami dua boleh ngena tapi nak ada yang nyangkut ke sanggup tu
3: nak nemu dini yang nyangkut boleh caw ke buak tu di tau
6: ya ini antara ya ya tadi peningan ngau siti ke penudi hari kami dua deh bak sarak tau mereka tapi puji ni di Jeman dengan semua bala indok kita di Sarawak aku mendak kita bakal ke berpikir secara positif mantai ke garek ke mana-mana nah? Baka bure nanti sebab nak ke sikit je dia tak nyu dia ditancut ke menyu di deres ke
3: tanya nah di gagak mana ge meh
6: ya ngamek tanya lawa ge pedak bangsa bukai nya lah ngatua nak de mau
3: mah ya umah meh tua
6: maja tua tu tahu tahu ya de tu udah berimpai cukup
3: cukup kan nyetup pangan direk na uli ai agai agai nya nya kunse unte tadi menya
6: ya cerita kunse unte udah aku kami dua
3: dua. Aku ge entis dua yang nak ngepanya ne. Oh.
0: Oh.
3: Anche ya.
2: Pada dari mar kan ngajat
7: perencian gaya. Ya.
6: Nibo ngajat ati dua tanya nya yang mah bohma premier nya tadi no. Siapa ba antara dua aku ya pilih aku atau ke yo.
7: Aku tak ke yo nya.
6: Aku tak ke yo. Ulai dak.
9: Ini ke lagu.
6: Ulai dak tak boleh mi yo.
7: Ini ke lagu
9: sebelih. Iya. Terima kasih ya guys dua idea mar ngalus ya lalu pia mega kirim salam gay pengarah kita di belakang ya.
6: Oh.
9: Kira salah ngorino. Oke, kira salah ngorino. Oke, ngorino. Oke, jadi
7: lain.
9: Penemu sedua itu cukup mana tadi nah bekawal ngau dari segi nama tu orang ke berpenemu ba kemansang kemin asal kelebih lagi contoh ke diberi dua sedua dia tadi baka sida dutur tadi bergagak kebup sida kelan dia bergagak pekayaan dia tadi nang cukup mana nama terpenemu ke dikunci ke sedua di Sibu. Jadi kita terus ke Sri Aman inya tanggungjawab perintah dalam kemansang kemin asal Iban. Jadi kita terus lagi Iban nama kini penemu Iban buat perkara tu.
2: Ya, terima kasih Bos Dom pihak mega selamat tengah hari guys semua kita ya ke bisik sama ngemujur ke program tok. Sebentar aku berkunci ke infonya tadi. Mak kita mendiang ke ayat kelan dulu.
10: Apakah Anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi

0: Okey. Agak mengkang kau YFM, kalau ke sekali itu YFM Seraman dekat berkongsi ke info, nak kurang lebih getok ya ke ada sebuah kutu lagi kau info ya ke berkongsi ke sidak di Sibu tadi. Jadi itu tanggung pengawal perintah dalam memansang kemain asal Iban. Jadi tanggung pengawal keterubah perintah dalam menjaga pihak megang laku kemain asal Iban to yang kaum aspek ngintu pihak megang laku ke engkau belajar ke ya. Jadi tuju ya, ianya dikena nentu ke pesaka budaya atau ndak lenyau dalam segang pemansang dunia pihak mengkang relevan ngagai rebak baru ngau semua community di menua kita Malaysia di to. Tanggap ngawak to di pejalai kenengah beberapa cara. Jadi kesatu ianya conservation ngau documentation. Jadi perintah megai tanggap ngawak ngerikut pihak megak ngagak documentation main baka bebatak lampuang, batak tali, pihak muka main nyumpit, ngambil ke bandiang tu tadi, ngambil kena lenyau dalam segang pemansang dunia serta uliah beruan di peda. Lalu kalau nomor dua, ngatur program sekali kenyap pengerami main asal, baka kena sebut sidak resibu tadi, pihak muka pekit, jadi agensi perintah suah bekerjasama ngau gerempuang budaya, sekali kenyap main asal, ngatur pekit, tau ke pengrami bak renggat pelilih menua pihak megak bak renggat menua. Lalu ke nomor tiga, belajar kea tau ke pelajar enggau penyedar nengah seliwa sekolah enggau penumbuh kelab budaya perintah mantai ke nembiak rebak baru ngagai main asal Iban ngambil sidak terlebak serta rindu ke main asal sidak dia perangsang belajar kea main asal ti dikerinduk ke sidak. Lalu ke nomor empat, geran ngau belanja. Jadi perintah ndang meruan nyendia kagai belanja ngagai gerempung-gerempung main asal di menua to ngambil sida uliah berjalai ke pengawak aktiviti ngintu ngau sekali kenyap pengawak mansiak main asal ia kada pilih. Lalu ke nomor lima, promotion dagang temuai dengan upis ia ke berkuasa kelebih lagi upis menteri dagang temuai menua meruan diatur pengawak ngangkat kemain pihak megamain asal. Jadi produk dagang temuai budaya ia keberga tidak ditemu dan udah uliah nariat agi mayuah temuai domestik ngau antara bangsa datai ngagai menua Malaysia. Okey, nya info kedip kunci kaku dulu dalam program to RMT kita ngagai limbang baru agi bos dom.
1: Sudah menjurai ke penemu nuan di Seriaman tadi, cukup manah penemu ke disebut nuan tadi dikunci ke ngagai peninggal kelebih lagi ninga ke program RMT kita nya digitai terus ke Kuching tu enya bekaul ngau tanggungjawab ketua Eroban Bangsa Iban kita impo jadi terus agai MA.
2: Terima kasih Dom di Limbang. Okey, kira ke Kuching penghujung ya randau minggu tu. Ngenang senentang tanggung pengawal ketua Eraban Bangsa Iban pu. Okey, jadi berkunci ke sekedar penerang aku dah disedia ke Dom ungkup ya randau minggu tu ya. Okey, ketua Eraban Bangsa baka bala tuai rumah pemesai adat ngau bala councillor megai tanggung pengawal ti pemandu berguna nyadi pemisi pesaka nyadi sidak nyadi pemegai penemu adat pengatur pengerami ngau sukuang pengelandi ajari ngabi ke main asal bangsa kita Iban tu hendak lenyau hendak punas nyadi tuai Eraban Bangsa megap jalai ke tanggung pengawal nengah sekedar cara baka penyaga adat ngau ciri main asal nyadi sidak nentu ke atur pengawal lama kita baka miring begawai gawai burung gawai dayak diatur ngau main asal ke bukannya diatur nitiah ke atur ke betul serta dijaga. Kedua, ianya penyambung penemu ngagai Raban Anembiak Redak jadi sidak jadi Raban Tingiring Bala Anembiak belajar serta merangsang sidak tu rindu ke main asal baka ngajat bertabuh ngau kuntau ngau main ke bukai jadi penyaga pesaka seni sidak tentu ke Keraban asal baka puak kumbu baju ngepan ngau pesaka bukannya dijaga ke mana serta dikena bak maya ti patut nyak sekedar hari kenang hari kami di Bandar Kuching. Biar bagak nanti kita berkenang ke senentang main asal tu bagak sekedar pilih menua bisi dah muka kelab di rimpu atau ke kelas sendu kita belajar ke main asal nanti ba Bandar Kuching tebal lagi manyuh bala-bala kita ke udah ngambil bagi ba pengawal main asal tu ke disedia ke sadia neh okey setiap hari gerempung NGO ke suah mantai ke main asal berkunci ke penemu antara Yakuntau ngajat laki ngau indu pencak gendang pampat ngau kelas bertabuh ya okey ke penemu mesti manyuh peningan manyuh kalai ngambil awak tu madah ke kalai kelas sedia kelas main asal disedia ke sedia siburan udah berengkah buka bulan tujuh tu tadi ya ungkap kepala kita ke penemu penerang ke silia tau telefon ngagai teacher Eric nombor aku 0138074957 teacher Yaya aku 0135784232 ngambil peluang tu merangsang bala kitanya sama belajar ke main asal kita Iban nyanyi adem boleh berungkaduan di Limbang.
1: Okay, terima kasih Hemis di sudah berjurai ke sekedar topik atau ke sekedar penemu di Kuching dan nanti kita nyebut berkau dengan topik tu segi sejam tu segi nak cukup dua jam pun nak cukup laban di Kuching yang semuanya tadinya segi landik-landik berjurai ke penemu sedaya ke setengah hari tu jadi ambil ke kitanya tadi ngetan ke main asal ukai semina main asal tang jaku Iban ngagai bala kita ke bisi anak men yang kawa kumpu peda-peda main anak kita ke selalu medak TikTok laban anak kumpu pun ambil ke bandiang ni tadi sida yang nyau nan nemu jaku Iban nyau nyebut anti dalam jaku jaku ba rumah rempo nyau jaku Indon jaku gratis ko ya namo ate gratis nya tadi patut di peda kita patut di amal bunyi ke ben oh baka anak kumpunya tadi
3: mobil ke?
1: Siapa mereka itu? Mobil ke? Kapan ku mereka gratis ke? Namun aku ingin hari tiktoknya tadi menyata deh. Jadi nak tu topik kita ke minggu tu nih. Jadi pelabur aku kita terus ke Sriaman ke dekat Lembah Lagu sebelum kita nutup lalu terus ngagai MA di Kuching.
0: Iya, lagu ke penodik nak kita nutup RMT ke sekali itu Rawing Syarish Jawa lagu kerikumbai Sulu Kunci Rusuh.
4: Let's

0: Ya, kita sebuah bertemu untuk ya cerita kenyalang minggu tu, ya, minggu 28 lah nyaya. Okey.
1: Au.
0: Ibin.
2: Oi.
0: Berdoa yan buat Ibi kita, Ibin.
2: Okey. Ya, ya.
0: Okey, baru ya.
3: Ya, lawan stari yang ayan lah.
1: Au.
0: Cik ya.
1: Kami sibuk tu mau ayan tau.
0: Au.
1: Kami tu mau ayan.
4: Tadi untai.
1: Ya, kami dua tumu ayan tau. Lepas kami minta tumu, meh.
0: Oh.
3: Kami minta dulu, deh.
0: Ada yang tak salah.
4: Steady sih, bu.
3: Steady, ini kau deh.
0: Namanya sudah banyak lagu.
3: Oh, ini ada yang salah. Hante ginti atau ayah lagi, deh.
1: Banyak pedih, ya.
3: Nama, sama dia belagu, deh. Sampai kalau dengar orang begau, nama kebuah tu seh, lapa belagu.
1: Oh, mana kenaknya? Belakang kira, meh, belagu.
5: Asal merah, meh, neh.
3: Aw asal ramai di lantai yang orang tahu orang ramai ngelap di
1: orang yang kita sikit dari anda aku be
0: sudah ya nyindi adiknya Yun
3: macam deh jaga
1: betul
3: tu kiri ada
1: ya betul tu kiri apa
6: sudah aku terduduk atau di tu kiri ya
1: mak ya deh nak nemu deh nanti live kini kami sudah Yun na Yun
5: nanti lah tutup live tu lagi nya.
1: Aau,
3: kan tu tol lah. Padat kunci empat untuk kami empat.
1: Nah, lu tanya
5: empat geriam.
3: Empat geriam.
1: Nara nak mayu empat geriam.
3: Mimin nak untuk, kita masih mimin untuk kita.
1: Tahu nanya sida ke intelektualnya. Nama dua nolong kami nanya berapa untuk si kau.
5: Aau,
0: kita bagi-bagi ni tu.
3: Ngai mereka kami.
0: Aau. Mai orang kunci dan jangan bagi kati lah.
1: Tanya kita laki kami tu nak bekerja kami tu.
5: Kami nak bercipi ya.
6: Tas kami.
0: Oh. Tidak nyebut ganggaremnya dua mengau ibu apa paham lah. Tidak ke rumah dia sini ngah. Awak.
5: Nama hal orang rumah ni Lucia.
0: Bukai berapa nak?
1: Nadai nama nama.
0: Bukai. Awak kenang kita induk nyebut ganggaremnya. Mereka ke bapa tak segaram dia tu nih.
2: Oh.
1: Oh.
3: Nah, dah pun dah tadi ya berangga gay untuk kami to.
1: Aw, untuk kami empat geriam to. Abu kunci kita empat to.
4: Dah masih dah begitu dah bergabung.
0: Awak, aku tu lagi ngeranjai ke Katlinia Iwan kau Katlinia B berdua temu aku lagi aku nukar aw.
5: Nang awak, dah lebah.
1: Nama gak baik Katlinia Maya to.
0: Eh, pedak bertibinya nyu lain utai kepada dia.
2: Amai.
5: Mana tahu. Flora tahu.
0: Lagi aku nukar juga. Baik. Tahu. Siapa tengok
5: dia? Nama dia Rusia, nani nga?
1: Au.
4: Belum on baik dia.
1: Nih, nih.
4: Nama-nama tenggelam.
1: Lihat banyak bunyi Rusia.
0: Mana gue, aku nge-zoom sebab dulu.
4: Zoom mesra.
1: Zoom kama mat.
4: Tola kama rai.
0: Nah.
1: Ya.
0: Kurang ngasih jaku kan ngasih peace pada dia.
1: Tolong
0: pansut nyawa. Nama ada niat ya.
3: Nyari apa? Bayo, nama aku kita nak bete sabar peminat Sabah nang guai.
2: Jadi sering.
4: Baju dia lain pada lain baju dia. Okey baju bukan ngemanya kena.
0: Ya.
3: Oh, papa hal dan te baju nak sebakar ini ala sebakar nak la pilih rek kami dua ala gay.
0: Oh,
3: dia tahu peluang ka coklat ka celum deh.
4: Nadai, nadai milih nama-nama.
1: Dua-dua aku duam.
4: Bebas.
3: Dua maha. Aw, bakam kita lagi yang milih kita loka, ne Yun.
0: Kan jadi mana lah
4: tina nama ope. Baju buhe itu.
1: Pada deh, kan jadi?
0: Okey.
3: Eh, bure, malam tadi kenal mau deh.
2: Oh.
1: Nyaw
3: baru na.
1: Saleh utai tanya dia.
3: Saleh tete kau dah tuai gawa. Biasanya.
0: Pala patung. Ya,
1: kedua geriam.
5: Ana madah lu siapa lu?
4: Pengujuang ya.
3: Oh, tuai ke bisa namanya Bin. Mure namanya senior citizen kita. Ana jumpa orang emas.
1: Mana yang bunyi?
3: Mana yang bunyi? Komersial ke?
1: Komersial.
5: Profesional ke bunyi ne?
3: Ya, Evan ke?
1: Bakal nama saintifiknya me?
5: Iya.
3: Bakal saintifik Borian ngai dari yang kerja bunyi ada. Bukan nama saintifik Borian.
1: Tanya. Blackton ko ya.
3: Blackton.
1: Cuntun
3: tu, nama iya nyarian tadi ke?
1: Tadi nyari nama orang putih, lu mana ya?
3: Nyari. Gagak kena mana mana punya black tone. Sekali bor yang mau kau.
0: Engku cuk bila gagak kena mana janda.
3: Oh, lapa.
0: Okay, nanti ada besar. Kau
3: jadi tuai lah.
0: Okay, nanti ada besar. Balas nanya deh. Kini kape sanur deh. Dah berjalan kau janda. Waktu dah begau dah.
3: Apa? Benar dah ngiga puyen sampai tahapnya aneh yang lah.
1: Aneh yang. Kasih ya cuk.
0: Nyamai nyamai dikingat namanya deh. Oh janda, kita janda. Ini begawar malah lihat deh. Siapa tengok satu yang begulai korang.
3: Biasa lah orang laki udah ngekap nyarut.
1: Aau, ngiga nadai kebue, ngiga kebue,
3: ngapa dia? Ngiga pemedi ya.
0: Iya.
5: Ngiga layak, ngiga layak.
0: Nadai gak undang-undang bang Malaysia mana kita nyanda oleh kena nama janda deh.
3: Nai uji me.
4: Bisa ya, bisa udah. Bisa nama.
3: Bisa.
0: Oh, ila aku ngigak manyau.
3: Dan sukan kapir bisa.
0: Oh, ngigak manyau. Lepas manyau aku ke bak rumahnya. Udah tua yang dah. Nyu gaguan. Nyu babo.
4: Kita jauh ngambil ke bandiang dah.
5: Bas. Nasib kena mau.
4: Beli ni tak ada.
0: Ada gue lo.
3: Ada gue lang ya. Ada dom. Mau kau dek kan pun yang baru.
1: Nih pemutus dek. Kau kena mau pemutus tau. Nih tak kena sudom begau tadi.
0: Nya. Pedak deh Yon. Sedaya yang ngebedih kati di barunya Yon.
3: Nggak pedih. Sige adat kita berpikir menya.
0: Okay lah.
3: Positif. Sapa kalah ya, nah Yun.
1: Nama prayas deh.
0: Oh, okay.
3: Itu semua menang. Nada ya kalah ya.
5: Ya.
3: Mana Yun? Tapi ane alah belama ke Yun.
1: Nah, positif ya kita.
5: Ngai menya dia alah belama.
4: Dapat tu Allah belama. Dapat tu guna lah diri belama.
3: Ngelak ke kita dulu, Ome.
5: Aw terus ke dia, gak?
3: Nih, kan mau orang yang
1: pemutus ya.
0: Okay, sudah.
5: Tang pemutusnya mana? Kan yang Yun 60 ke atas.
1: Anu pecah ya. Berapa pansur pemutus ya? Nyaw rating tu lagi.
0: Okay. Kita dengar ke pemutus minggu ni hari minggu 27/4/7/2026.
4: Lagi bernaus dua ya.
5: Kita ngagai kami buat pantai kami belago pada kita punya belakang.
0: Aku anda lemah lawan sari tu kejap si 2 kejutan.
4: Rina yo.
7: Rugi nan ini. Aku mengantai nama berita ngan.
4: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari tu.
7: Au.
3: Tu ke ni. Ale minta udara empau.
7: Bisa bala tu minta. Tu ke ni.
1: Sama pagi.
7: Au jadi kira ke duit vouchernya kira bisa orang pom.
5: Ke kita. Sirap lor.
8: Carta Kenyalan tahu di pada bak Facebook YFM Iban di tengah hari 6 pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami
9: Carta Kenyalan
10: Nombor 6

0: carta.
1: Kenyalang.
2: Ya, pemutus sudah didengar kita hingga via minggu nian kemari, minggu 27/4/2026. Ya, ya. Yun, nginjau nama macam pemutus kita ini.
3: Uli, ya, mesti. Okey, jadi ya pemutus carta kenyalang minggu ke 27/4/2027. Lumur 6, Patrick, asal Bintulu, lagu ngari ke Bintulu, ngau lagu antara dua. Lumur 5, Najib, asal lari miri, ngari ke YFM Miri, ngau lagu yang redak 1000. Lumur 4, Haikal, betipun dari Johor, itu tadi, ngari ke saluran YFM Sibu, Nuan Tagang Apa Indai. Lumur 3, Victor, dari Limbang, ngena saluran Limbang Megak. Lagu Terpambar. Lumur 2, Romeo, dari Kuching, ngena saluran Seriaman. Kaban Sampai Mati lagu ya. Lalu juara kita minggu ke 27 ianya Petrina dari Seratu ngari ke Kuching, Aik Mata Lelengau. Hanya tadi pemutus minggu ke 27 4/7.
2: Okey. Terima kasih Yun.
3: Sama-sama.
2: Darah bagi darah bagi hari Seratu kira ke menang minggunya kemarin eh. Awak. Bala sida DJ Fruji anak buah ya.
4: Untuk mewai kumai DJ MA darah baji ya. Kita kemaya Yun.
3: Kemaya.
4: Ibu lah ya nak boleh nyebut
3: kumai ku. Kumai
4: kita
3: darah baji tadi. Nadai nadai dalam tanya ya lias ya.
4: Sekali nyebut ane boleh DJ Fruji ku ape pulai kita wek ke aja sike itu.
2: Lagi memuji yang nunggu dua tu me.
4: Ngai, kami kan jadi penuh deh.
3: Ngai, keterubah.
2: Bien so bien.
4: Ngai kau ngai bien. Milih mana?
2: Okey, Ibien di Sriaman, bisi pengari Ibien.
5: Bisi dalam penjalai tidak ada penanggol dua.
2: Dua ikut nih.
3: Kau mai kau dah dalam penjalai tadi Ibien.
4: Kau mai kau tak Ibien dalam penjalai tadi.
5: AI.
2: Okey.
3: Kesal tengah.
2: Nah, Sibu berapa puluh ikut dah nanti balu kemah eh?
4: Puluh lah teka tanya. Kami tu nak damit semua hari puluh dengan juta enamnya. Sikau je
3: amik tu. Sikau pilih hati. Ngeranju ke seduanya.
4: Puluh lah tersebut ya. Kaya kau belalak iban ni berutai.
2: Kasih balas kedal.
4: Ukai nak ada gunanya. Bisa yang guna. Maya free. Tau maya gawat. Sikau je lah.
3: Sikau
2: ni. Di nemu kau sih datang baru lagi asal lagu baru ke?
4: Nah, sih kena nyangkong orang yang kelebih hari tiga lagi minta.
3: Nah, nemu kena ni lagi pengerai nau tau.
2: Ya, okay.
4: Biasa lah rangka deh.
2: Di betul lu Yun.
3: Nak kena tu bedau.
2: Bedau nih, okay. Bi, Miri.
6: Miri bisa dua ekor, eme.
4: Nah,
2: sudah bagus ni.
4: Orang. Tua siko kurang kena guna dua.
6: Siko nya benong on the way.
2: Okay.
4: On the way bannya pergila.
6: Pergila.
2: Okay. Dom.
5: Limba siko ke biasa ke selama.
2: Okay lah.
6: Setia Dom ne.
5: Setia.
2: Kucing sih. Nanti ada penanggung siko lagi aw. Benong mbak orang tua jalai.
4: Ya.
2: Tidak sibuk tadi laban ke gaget hati kawak sehari itu buat bini konti kita. Minta
3: kaget kan mantai orang katanya.
4: Kaget meh. Ni tadi nah. Dia bisa bermua kami dua di tau. Tapi gue sabar dulu kita meda nah. Tau antara pemayu orang kedatai hari 22,000 tadi nah di Jema.
6: Ya, 22,000 tadi. Siko dalam 22,000.
4: Tau kulih tua. Alah dek. Ya.
6: Atau tamat live dulu me kita.
4: Kira sabar dulu.
6: Special minyak ni.
2: Bungai ke kumbang?
4: Lu bisa sabar. Kita bisa kemera.
6: Bisa kemera pandang ke dia lagi.
4: Nombom. Mungkin nombom lah. Karena ini geranya yang kini. Okay, jadi kami dua atau orang kebaik bisa kena baju koprat ya. Nanti kamera nguyang ke kiyo ngagai tanya ngagai penanyi kami dua. Sabar dulu kita.
6: Cuma kasih sama ngagai Mr. Osmond kita ini.
4: Siti ya tanya namanya kira ngelaku ke baju ya metau. Share guys kita kemudian tanya kemudian live Facebook.
6: kita tahu mega tama live Facebook kami di Sibu FM.
4: Nang gua au. Ya ka ngemai lagu nama nge.
6: Ya ka mai lagu.
4: Lagu nama baik nge.
0: Siti Sumpah, Siti Janji.
4: Ya.
6: Siapa nama? Tuan kita itu.
5: Nama bro.
0: Sama lemain nama aku Elias Celude, penata saku hari Kenawit.
4: Nya de. Bomo mayo ore atas dia giga laki Kenawit kami ne.
6: Kami giga laki Kenawit. Mayo mayo pajak pan di Sibu. Giga laki Kenawit nya.
4: Mayo me laki Serian mayo ah.
6: Nana main sama-sama ne Lucia.
4: Lada.
6: Mesti kerja jauh.
2: Siapa nama tadi?
4: Mesti main jauh.
2: Elias.
0: Well, yes.
2: Wah, well, yes.
6: Da de ba baju we nya, da de zoom kada.
4: Zoom baju we nya.
5: De baju.
4: Ame bala de je nyepi. Sarawak ku sayang ku ya.
6: Alu pada Sarawak ku sayangnya.
4: Nya bisa ke gambar tanya nya kenyalan nama tertulis dia apa?
6: Bersatu berusaha berbakti.
4: Kamu berdua adalah hati ku yang anu tua. Ya,
6: dalam nya ke dalam hati ni. Ya, hati sidak nauyatnya.
4: Sabar dulu, Jakob. Jakob ke ngante balat ni ke nyedia ke direk na. Okay, dah sedia?
0: Dah.
4: Aku dah sedia na. Aku tau besai pengarah ati kami dua itu tegal kami dua ke ngemai wireless tu deh. Anggak dulu mai tu ma tu dua tiga.
6: Agak ngante dulu.
4: Ngante sabar. Kita mesti kering.

0: Okey, terima kasih Welias. Steady lagu ini. Eh.
1: Welias to tire.
0: Welias.
1: Welias.
0: Welias.
1: Ram kamar.
2: Welias.
0: Biasalah kami bagi kat klinik orang banyak nama dah. Kadang-kadangnya salah sebut. Salah kangau.
1: Will ja lah.
3: Kangau Will ja penulis.
0: Okey Will, steady lagu no Will. Feeling ni ya.
2: Tadi bujang kena wayat.
0: Sikit terbab lagu ni, Will.
3: Sikit selalu ngau orang berpikir berlagu.
0: Meda gaya-gaya berlagu tadi pun dia cukup feel main lagunya.
2: Lengau ke agi semua
1: bala hari Facebook tadi ni mada bisa amai terang amai nak biasa lah kami itu hari dataran bandar dataran tuntungku Haji Bujang Sibu
0: ya hari
1: studio kamama
0: hari mini konti ni
1: hari mini konti
4: hari mini konti kita di tau tangnya meh terima kasih amai wala sudah datang di tau tang nemu meh kita nyawa yang dan cukup mana ya
1: ya tadi ya gawa nyambo penatai premier nah ngau ora protokol tang ketegal kami dua baji ne kuda ya baji ya baji ya sanggup ne
4: sanggup apa mua di tau
1: ya mada ya antara premier ngau kami dua dah deh premier mulai dia
4: di tau ini pun tua dua lo
0: rangkai nyawa dom dom balat mereka sesuai kun.
2: Nah, mereka kau.
1: Mayuh ke komen balat tadi.
2: Balat kesuai kun.
1: Poin besar kita tadi. Thank you, Wella. Gila, kita bertemu baru
0: kan?
4: Terima kasih, Wella.
1: Terima kasih. Lagi kita berjalan ke belakang lah.
3: Okay.
0: Okay, terima kasih, Well.
2: Bye, Well. Bye, Well.
1: Okay. Kasih ya, dia tahu ya berjalan ke pengawal baru.
2: Sebab dia, mana ingat sesuai dia ni?
1: Semadi menyenang awak 3 jam ke pukul 3 bawang
4: baru. Kami lagi bawang baru pukul 3. Udah nyebut Sibu Kitchen kok kami.
1: Nanti dengan Sibu Kitchen Sarawak Pavilion dia lagi.
4: Celap dia.
1: Mulia untuk Sika.
4: Sika Siko kami 3.
0: Banyak orang buat FB medahkan DJ Sibu serta bajet anda aku kira.
1: Nai baru medah kini baru medah
2: tau. Tinggi gigi doang lah seduaan ni.
5: Bukan nama Lucia, labannya Sarito aura kuat gede deh seduaan ini.
1: Kuat lama.
2: Tiga kusir. Aura tu.
1: Dan sudah baru sedang. Sudah ya ngempunya. Bukan FB ya neng. Nyuai kurang DMA.
0: Dan segi amai adanya kaban kita. Kaban kita ke baru ngenjung pesannya. Period asan. Amat cantik dua DJ hari Sibu tu.
1: Nah nemu kita ini. Cekap period dia.
2: Ingat dia.
4: Facebook kita yang boleh di Sibu.
2: Ambil kenyentuk ke masa pedak. Apa yang sebuah dia?
0: Ya, siku ke muji dia dah gul-gul. Sikit amai bajet DJ Sibu. Perlu-perlu kuyuk kau kaya. Ya. Ya. Nama
1: angin lah. Bakal pau pasal malam kuyuk kau dah.
4: Bakal pau boleh tua ya tadi.
1: Pau pasal malam ku madah kena dedu kau. Masa pala patung. Perlu.
4: Nyolah pau kena dengan pau ni.
1: Besar pau kami di tau.
0: Sudah kami jual pau ni. Pau.
4: Mesti kita perlu ni pau lai, pau lai.
1: Pau kaya.
0: Kadang-kadang kita jual pau ni. Amai pau ni besar. Tang inti ya. Mimit.
1: Apa mayu?
0: Manyuh ni.
4: Nyuh melawat.
2: Masih bau melawat. Dalam dia semak, nyuh melawat.
4: Okay. Kan tak inti dia belah ni. Nyuh pansuk melawat.
1: Bukan.
2: Nyuh melawat.
1: Nyuh kesal.
2: Nyuh kesal benda. Nyuh melawat. Amat mayuhnya ni.
1: Mayuh.
4: Lagi meh ngambil kereta.
0: Sekuat ini sudah yang nolak menyedum kita ada benda.
2: Lagi ni.
1: Ni. Kita ke pau tu.
2: Ada promosi pau tu ada kesek. Kesek yun lebih yun lagi. Yun lebih lagi.
5: Yun kerja seduai. Kau main bola lagi ni. Nasi kau main bola.
2: Ni. Jadi tikau kita ke pau ni. Ni lebih kami benda pau seduai ni.
5: Jangan minta pau.
2: Ni deh. Pau nama tu halal tu.
5: Halal non halal. Bu boy.
1: Halal. Bu boy nih. Sibuk kitchen.
5: Oh halal.
2: Bu boy. Apa lapar ni bi?
1: Ya kekuni apa pancit ni?
5: Buka. Oh, apa melot ah?
2: Nama.
1: Oh, empat buka ni.
2: Nama je pau ya. Ni tak melot. Nama je mat deh.
4: Tajak payah mayat pada kita bakal koyok kami dua ya.
1: Okay, dah.
6: Nanti koyok apa ya? Pau, biar koyok dah
2: lupa. Halo suap, halo suap tu lagi.
6: Benda zom mulut Lucianya.
1: Oh,
6: namanya Mike ya pada. Tahu, halo tegam di Lucia pada.
7: Kaster. Tadi tan segua lagi.
1: Kalau kunian telo masian. Tahu, nama
5: pelihara. Ya, halo enggak mia.
6: Oh, nyong kai ya. Gabe peluang Mas kuai makai dia teh. Pengarah pada pengarah dua iko tau makai ba studio pengarah.
1: Tau peminta
7: harinya pakai sekeliam sudah ya selalu tuh pakai pau
4: ya tau peminta kita
1: apa mayu intai nyawa ya
4: nah ge meluat
7: anjong kai ya
6: sendat lagi
0: anak bian kapan dah tidak sendat
7: ada apa sih ada
1: nah dai nah mbak kalau nyamai kanin mata makai
6: ada ini kan tidak pernah zoom ke mana kelanjut mata.
1: Nama anda tanya apa? Mesti kelanjut ke mata.
6: Ini mudah ya. Ini kenyebut ya.
0: Rewanya penlebaknya dia.
6: Oh ya.
1: Nah itu ni ada maka utai batu. Nah ada penlebak dua ada maka utai.
6: Saya sampai kelanjut mata.
1: Amat kelanjut.
4: Ketak nak mendak.
6: Ini mendak ke mana?
4: Lepas ni sesikian aja.
1: Kumain dekat tuan tu asuh dah kapada dah mak ya kau sudah orang kabel agau
0: lagi sih pengari tu sih pun ada
1: nadai tuan nak mayu tapi b ke sebut b dua
5: ya
0: tahu ah nu anda ready b
5: udah tapi setuai baru ratai ke aku meriawak setuai sedia dulu boleh
0: okey gagal nuan dom tu dah sedia dom
6: ah kau dah sedia pengari limbang nungguai aku dah nah okey jadi kita kelalang kau pengari dari limbang nungguai ni tanya dulu aku mendak okey
0: suai ngumbai kuyuk suai jak perlu-perlunya kuyuk dulu punya perlu-perlunya
1: nama ngasih apa lo nak patut bakal pau sibo ke
6: koyo laki lain nak bakal koyo indo
5: wah nama ke buahnya tu
1: mesti bantai butai dia tahu putih mage
6: orang indo ja demo
0: ni dem
6: ni udah dah udah kah agi gambar aku kah
5: agi
0: mua konselor duamnya dia
5: oh
0: lain lah munyi tu Munyi batas gunung ke dia tu.
1: Betul meh, tau lagi persembahan terbaik tu jejai lagi. Ngepun ke? Tahu kan ngepun ke?
0: Hari kedua munyi tu ah.
4: Ya?
0: Oh, okey.
4: Ni tu deh, ya. Tangkap tu dia.
0: Dah, nadai ke munyi.
1: Nadai.
0: Oh. Signal hari kedua tadi. Oh, nyak ya itu baru dom. Hari dom tu.
1: Nadai. Nyeh, dah sedekap jarang nak ngutu aja nak tu.
4: Nak jai nak si bau tu.
0: Medak signal sedua ke majak berapi
4: Medak kami ke di studio mini itu.
0: Awak. Ni dom dah.
4: Ya.
1: Nyau medum tu nak dai penyadi. Udah perlu-perlu entar.
6: Ari limbang ke tu?
0: Ari nuan dom.
1: Aw.
4: Ante tanya nukang ni.
0: Ndang dom.
4: Kita ke bukai
0: ke? Gagai, saya buka dulu dom.
7: Nada siaran TV tu.
0: Awak.
1: Nyoba petayak sekalian.
0: Okey, aku ngalih dulu TV kita dom. Pulang lagi dua bih, kita dah ready.
5: Oh, pengari di mirai sudah sedia. Okey. Mulai. Okey, jadi tu pengari hari mirai. Okey, minta nombor dah ke diri dulu.
8: Okey, selamat ngalih hari aku.
0: Oh, tuan immigration kita tu ya.
7: Ya. Tuan pegawai penjara.
0: Oh, pegawai penjara.
5: Ya.
8: Ya.
5: Okey, madah ke bala peningan kita lagu ke baik cerita tuan.
8: Okey, aku ke main lagu hari rock kapan sampai mati.
5: Ya, wow, kapan sampai mati.
7: Steady tuan.
8: Okey.
5: Okey, dah sedia tuan?
8: Okey dah.
5: Okey.

0: Okay, thank you.
1: Okay.
2: Hanya ya. Terima kasih Tuan Jana. Nada gawak sudah tu Tuan.
3: Off day sudah tu.
2: Off day neh.
1: Minggu tu kita nada bisi juri neh, MA.
2: Nada juri.
1: Tama nak caw lagi kita suruh balap dengan kita boleh merekomen 10-10 Facebook rasmi kita di YFM Iban.
4: Belalak, 10-10.
1: Diam, stay 10-10.
5: Lalu 10.
1: Nah, nah, lah.
5: Rangkaman.
1: Laman kau nak marin ada juri nyadi ke juri tu tadi kira ke balap dengan kita ngau kita tempo neh.
4: Kita tempo. Tama ngelawai hari kita berapa tahun sih ke tenua tahu dah nyari juri tu minggu. Si Jio mana
5: dah lepak berapa tahunnya?
2: 6 tahun sih ke ya.
1: 6 tahun
2: tu juga.
4: Tiap orang asuh kita nyari juri dia pilih lusa. Penlebak 6 tahun sudah nyari juri sih ke.
1: Betulnya. Okay.
2: Tuan Jana. Kami minta tips nuan begini cara kita ngejil hati orang Indo.
1: Oh, lain nanya tuan.
3: Nak boleh pada dia tahu tuan.
2: Mesti caranya tuan.
3: Bisa tapi nak boleh pada dia tahu temu dia.
6: DM.
3: DM aja.
2: Oh, PM to PM.
3: Ya.
1: Kira kaku aja apa nak lagi ni tuan. Ti tuan nak marah aku lagi ke mana ke kita Yun, Lucia ngomar ke lagi.
2: Kami minta tips tadi.
4: Nak untuk guna tips.
1: Iya.
2: Kang Jel ati sida ke ba mini kontinya.
3: Oh ngamnya.
1: Anje.
2: Ngami kena tapawah memenyu teh pedak ba dia deh.
4: Ya, mau jilis ya
2: wah. Ada jilis.
1: Ni kok kami ni.
4: Ni kami kira nak guna dengan nangai nge premiernya untuk si kau
1: dia.
5: Dia ba belakang kami dia.
4: Nyo dia namang loe arenya. Dia ringa
5: semai-semai. Semai 10 itai.
4: Aso yang depan tu aku mare ngai.
1: Nyo.
4: Ngai ke den zoom malam video.
2: Okey, celak mengikut.
4: Ada lah.
2: Ikut celak. Okey, Tuan Jana, terima kasih awak.
1: Jadi ikut terus pengari kedua neh anang
2: ngai. Okey, tahu bi.
1: Tukar kat klinik dulu.
6: Jadi berenang.
4: Bekerja tanya mea kerja keras mea dia. Kau dua ke panyu kita ngambil dua wai.
5: Nak kami ngambil si kau.
4: Di ni nah. Namai maka ketuci jari udah si kau ambil.
5: Kita di namai di bun. Ya ketua dua ngi bun si kau.
4: Ya.
2: Ya gak kursi unta.
4: Ya gak kursi unta ya.
5: Dia makai.
4: Dia makai ni bapa nyamai juros.
2: Pau pakai.
5: Pau deh kata deh beleh dua lepas kunci unta ya.
4: Ya, ini kita kasih abi.
2: Siapa nama dua? Hari biri itu siapa nama?
7: Aku Alicia.
2: Alicia.
7: Alicia.
1: Nah, ya berjakul dah mana nyawa ya? Ya.
7: Thank you.
1: Okay, Anang. MA aku nguji music tu lah. Lepas dengar aku headset aku tadi. Sepiak aja bisik guna.
2: Ya, sepiak mute bunyi. Aku berdasar kenal.
1: Anang, aku nguji dulu.
4: Uji dulu, memang.
1: Ya, ke nene pilih yang lagu lagi.
4: Ya, baju dot coklat.
2: Kurang uji ke bunyi sedua yang berjatuh. Ini kan ini.
1: Berkata, okey bunyi dah, MN eh, dah double dah.
2: Okey.
1: Okey.
2: Oh, signal lah dua-dua keluar. Okey.
1: Okey. Okey, Alicia.
7: Okey.
1: Okey, pengari wife Miri, nama Alicia, dekat main lagu Florence Law, Ati Nuan Ati.
2: Ya, tu hari ini.
7: Asal. Sari kucing.
2: Oh, kucing.
7: Sikit kerja di tu lah.
2: Okey, yeah. Kawak di Miri ni.
7: Yes, correct.
2: Lama dah ekor. Lama dah kawak.
7: Tak masuk almost 2 years lah.
2: Okey.
7: Nyaga minyak.
2: Oh. Oh.
7: Nah, jadi kesya aja. Nyaga minyak.
2: Ya.
1: Okey. Okey, dah sedia Alicia? Okey, 3, 2, 1.

0: you so much.
1: Yeah.
2: Okay. Okay. Steady, Alicia.
1: Nak bunyi sikit dah, Alicia.
0: Nak bunyi.
1: Okay. Komen-komen juri dulu. Ha.
2: Angin jauh darah bajak kita. Komen. Mari kau, Alicia, dah.
3: Oh. Komen DJ Ma dulu, jadi ketua juri Risibo.
1: Alu nak kunci untai.
3: Tentu asisten ya, ti si to.
4: Okay, pemilihan lagu
1: jaga.
4: Menyatari.
2: Tentu.
4: Nai
2: bukan nyame ya. Nai. Teruskan.
4: Bukan nyame aw. Bukan nyame aw. Dah nak nyame ya.
3: Nai nada juri ya. Terus ke baru me ya.
2: Nanti bakanya aku main juri nada tampuang kontrak minggu baru.
4: Ya. Nada nyame ya nada tampuang.
2: Okey, nu ande mar.
3: De mar.
4: Aku baru
2: pe. Eh mar, Lucia.
4: Oh. Nya. Tahu sarau kenyang
3: kenyang muka kau bukan ni menyapa
4: baju dah kena sabaka ge
2: dia agak pemajik sebelah
4: dah
3: pemilihan baju dah nak sama ketika okey nak ulih merai
2: dia agak pemajiknya sebelah dah
4: pemajik buat nak sebelah.
3: Siapa jurinya kurang balat mak nadainya jadi cun menyapa tadi 10/10 mayu undian ba Facebook. Makasih mayang.
4: Terima kasih.
3: Menjadi nak besar pun, wah orang jaga minyak dunia.
4: Apa kita nak ada minyak? Nada kena dulu ngawak.
1: Kira ya keterubah ngah orang tu neh.
2: Selalu nih ngah cerita kenyalang Alicia.
0: Baru gitu, baru expose dari DJ Brenda.
2: Okay.
3: Ada B. Indo nunjuk Indo, mesti support Indo.
1: Iya, betul. Nada nunjuk orang bukai, mesti nunjuk kita neh.
4: Nah, kena kita B.
1: Nau.
2: Laban di hari kucing, kira empu kucing lah bi.
1: Oh, nadai jalan.
4: Naci,
1: ya betul Alicia nye, nye. Nye, Alicia naci kau yang
4: ini. Kau mai bakang ngapai nama
3: lawan. Ante ku baka ME orang po ya udah nyebut ngai, muai
1: muai.
4: Laban saya dah si kucing nadai kian, mereka pernah angkat waktu perang.
1: Ngau.
2: Okay.
1: Okay, hanya dua ikut pengari di WiFi Miri tu MA.
2: Oh.
1: Alicia ngau Tuan Jana tadi.
2: Okay. Terima kasih yang gaya Jana ngau Alicia. Jadi nyawa Alicia. Dah tu kau baru nih.
0: Nadai asa tu off lah.
2: Off nih. Okay. Dudi hari lah tahu gajian baru sih ke. Jadi nyawa.
0: Boleh.
2: Okay.
0: Thank you.
1: Okay. Nggak gaya panas dengan kita. Anang nak ingat. Tinggal kau komen kita 10/10 Jana ngau Alicia hari WiFi Miri.
2: Okay lah.
1: Okay, aku nganyong sedua ya dulu, M.A.
2: Okay, terima kasih. Ungkup bala kita kagi dengan kami, cerita kenyalang, nakak ke dia tu, nyamiri ingau sibu dah. Kita ngagai limbang baru tu, Dom. Nanti dah sedia.
4: Ya.
2: Dom?
5: Limbang baru?
2: Oh, nguji baru, Dom. Oh, ngarap kena ada berbunyi nyagi lah, Dom, neh.
5: Ya. Nama nama terbunyinya tadi. Selalu nanti gak bunyi.
2: Tahu.
5: Ica. Itu maksudnya.
3: Ada yang tahu dengan kau tu.
5: Nah, aku nak. Ya. Nenggoy.
2: Nah.
6: Bisa minyak.
3: Biasa, me kita semak sempadan dunia. Nak kau dua.
4: Maya ya
5: nak. Nenggoy dulu. Bisa penanggul tu. Nanti aku ngalih ke kamera ya ngagai. Nya tadi ia berbunyi. Nya aku baru perasan. Ngawak ke Ibian dulu.
2: Oh, Ibian ben. Sudah sedia Ibian.
6: Sudah.
2: Aw. Aw.
4: Ibian dulu ke?
6: Ya, ngelihat ke TV dulu.
3: Di ni.
6: Himuat tadi.
4: Aw.
2: Ni muat itu Ben.
6: Ya, ya, ya.
4: Ulangi ga.
6: Beranau dulu.
3: Aw, kira kau udah nak.
2: Oh, Mbak Lala.
6: Jaga Iren kita.
2: Okey. Apa kita Iren?
7: Mana?
2: Oh, lama ada mendak dia nih.
7: Ya, lama.
2: Aw, nadai mindah serta Iren?
7: Nadai.
2: Aw,
7: itu meh.
2: Okey, lagu nama nih?
7: Sari tu aku dekat main lagu Udah Terlebak dari Harry Francis.
2: Oh, Udah Terlebak. Oh.
7: Ya.
2: Yeah. Mesti balam mudah ke audio kita iba FB live-nya. Agi mute bunyi ni. Oh. tambah konti dia tu di monitor sigi sampai mirah mimit dah keluar
3: sigi. Ya ba radio ya mana tambah Facebook tu lah kita beranak ke line deh.
2: Ya wow, betul. Ya.
3: Boleh line deh ya clear. Nah boleh line kita ya, ya kurang. Kita nemu tetap live Facebook, kayak live radio.
4: Ya, nya kebuah ya, bisa tanggul mimin nih. Nanti bakal tay kira ke masan radio lu mendak live deh.
3: Ya, ya nak boleh perfect bakal audio bar radio ke ya Facebook Japan ya.
2: Ya. Okay. Dah sedia Ben?
6: Udah.
2: Okay. Ya.
6: Okay. Ya.

0: Okey. Aaron, kau lagu ya udah terlepak ni. Saya lagu nuan Aaron minggu tu. Laban ba lebuh nuan ke mic lagu ia ke low note tadi. Bisa ke tergelincir mimik ni? Terbukanya mana magang tang ba part ia ke low note ni. Bisa ke labuh mimik? Tion. Dengar aku lah lemu juri bukai.
1: Yun. Oh, berasa juri.
2: Mama juri ni. Hari pun tak ada ni. Hari pun tadi kalau baru.
3: Ini Dewan berawas bawah.
4: Tau.
3: Angka muda hospital
4: mana dia? Jaga kota. Wan kota kita.
0: Kini gaya dengan non Yun.
4: Ni.
0: Awak dengan Wan.
4: Kamu kan wanya tadi meh.
0: Awak. Awak nyamai kopi pes saja ni Yun.
4: Kau kopi pes
3: saja. Sepi. Guna Yun menerima kopi pes.
0: Okay.
4: Kalau sepi.
0: Ambai. Dom dah.
1: Jadi yang tadinya amai menyata tadi iba low note tadi ke mula-mula tadi puan ke belagu tadi bisik kelalunya baru lalu bisik ba nama tadi nah ba koros ka ya bisik bisik kelincir
4: mimik kelincir nang
0: awak
4: Aaron uliah
0: hela awak
1: ya uliah ya
4: uliah tu baru Aaron.
0: Tinunda ya Aaronnya sikit tanyanya kini kita ngomongnya selalunya di juara kita ni juara mingguan kita
3: ya lupa mungkin je mudah bala indok klub baji anu kurang
4: aneh gitu
3: ya main nama muji di rempoh nama teh
1: maksudnya apa kita kurang nama muji kita ya kan muji
0: kita ketemu sama deh muji di rempoh kita ya kita pada ada Aaron nyamar ke Lucia apa jadi Aaron?
3: Ayo.
0: Jawab secara jujur lah.
4: Siapa gebian? Siapa gebian?
1: Ini bagian tiga.

0: Bajia. Oh, antara duit ku anti.
1: Anti.
2: Oh, anti bajia mai.
3: Dua-dua lah.
1: Sawat bala bajia. Aku mah ada boleh milih si kau.
2: Boleh milih si kau.
4: Enggak ikut tarik buat doa lagi.
5: Jawaban untuk selamat nih deh.
2: Selamat.
3: Ya, jawaban untuk selamat.
1: Nyau lagi deh.
5: Padah kemar bajia lagi. Lucia akan nyembi diri bati yang keluar jadi. Padah ke Lucia bajia lagi. Mar yang gak makai pau lagi.
1: Nah itu awalnya kunci unta ya.
3: Kunci lagi. Kunci
2: nama dia pada
1: kita. Puji raya, baka aku punya.
5: Oh, terima kasih Renau.
3: Okay.
5: Ya, aku dah join CK kita minggu tu. Terima kasih. Yeah. Okay, peringkat manyuh kita akan beri poin 10 hari bala manyuh di FB kita. 80 hari bala penyampai kita. Ya, ya, aku ngelak program.
0: Okay, kita ngakai ya ke kedua hari Suriaman.
5: Okay.
0: Ya. Yeah. Mr. Roy Ari Betuang.
6: Roy ni.
0: Okay, berandang Mr. Roy.
1: Tau pun selalu ngau kita Roy itu kan?
0: Kedua, ketiga saya kau. Kedua.
1: Kedua.
6: Kedua nak jadi itu.
0: Serinya nak jadi.
6: Ya.
5: Yeah. Oh. Banyak ke bisi problem tanya nih sistem kita.
4: Oh, yeah. Minggu jumari.
0: Tau.
6: Minggu jumari lah.
5: Ya, betul. Banyak insian lah.
6: Ya, main sih.
5: Okay. Hari Betuang. Suriaman lagu nama Sari Tok Roy?
6: Nuan Meruan di hati aku.
5: Oh, hari lagu Minggu yang tadi ini?
6: Ya.
0: Berdiri dulu, bos. Okay, terima kasih ya. Kita uji ke dulu. Uji ke dulu tu, bahawa. Okay.
4: Uji dia amin. Ben.
0: Nama tu tak taibo.
4: Nama tak lain. Ya, kengelara
0: katanya. Oh. Ya, dom. Lama ada nama kemisian.
4: Nama bunyinya.
0: Okay. Nah. Okay. Terus ngomong Mr. Roy. Main lagu Nuan Meruan di hati aku.

0: feeling dengar lagunya Roy.
1: Ya, nomor one di atas. Untung mama orang impun ya nak kore.
0: Iya apa nak?
1: Ya. Sikit ada orang buka apa nyudeh nyadi lagu ya nya.
2: Ya. Oh ya, ya.
0: Siapa kemeruan bati Roy?
2: Belon aku. Single baby.
3: Single baby.
0: Nyata. Bisa sana fake baby. Bisa sana fake baby.
3: Nak tampak mainnya baka single daddy-nya Roy. Nya.
2: Iya, single daddy.
0: Nak ada ngawak Roy ni.
1: Salam bagi balas
3: ni. Ya.
2: Okay.
4: Terima kasih ya, Mr. Roy.
0: Oh, lagi baru mah kita tanduk nombor baru FB kita pada tu balanti nun tadi awak kenal.
1: Balanti kita
0: salah. Okay, Roy. Jadi Roy, ngau lagunya tadi nih. Okay, awak terpantau berhati lah minggunya kemarin tidak sempat ngau kita isike nih.
2: Yeah.
0: Awak jadi lagunya sikit siti antara lagu kadi kerindu.
1: Ya, puin pun besar. Berat bala ke muda Facebook nih.
0: Awak. Sedua ibu dah berapa puan?
1: Ini boleh pada ya. Nak sih, tadi ada nerima dia lagi. Dan yang panangin sih.
5: Keputusan hakim adalah mutamat.
0: Ya.
4: Betul.
0: Okey. Ila lu satu jalan baru ke Roy.
2: Ya.
0: Maya ke bisi lepas deh. Jalan kita buat kunti. Terima kasih, Hao.
3: Ya.
0: Okay. Nada itu komen buka lagunya pencun. Gak dipilih ya. Sini.
1: Ngakun ngau nyawa ya.
3: Nyawa klasik.
0: Ya.
1: Dek pakai aku kena nemu tu. Nada ikut ngiga ngaku nama nyanyi tadi.
0: Baju pun ngam gak pernah aku curai.
5: Datang aku nemu nama lagu ngakun gaya. Cemeh lah. Ante semak meh. Ante semak kita
1: nak kita udah kunci ya. Ante ada nama
5: mana korupai. Tapi aku nanya punya. Nakanya aja meh.
0: Nama lagu emar.
5: Tunda yang kaki aku dah tahu dah. Nakanya aja
0: meh. Wih, pedih amat. Tidak ada sesuatu nak kaki. PM tapi gak lagi emar. Lagi aku nembah lagu ya.
4: Mainnya
0: Las lagi
4: Las. Pelantian ngantian kedua ya.
0: Kalau
4: lupa melayak dulu kedua ya dek.
0: Kalau lupa juga kemarayaan ngantian. Oke. Boleh baru genuan dom. Nanti ada penanggul lagi.
4: Jadi ngarap kena
0: penanggul
4: udah tuh.
0: Oke. Oke, terima kasih Aw. Nggak guys, seperti tadi Roy udah join kita. Oke, thank you tuan. Aw. Okey, tu aku ngalih TV kakai dom dulu.
4: Kau kenyon wai dulu.
0: Dah. Okey.
4: Bye bye. Banyak. Okey, jadi awak ke kita. Nada bunyi gini eh?
0: Oh, nada.
3: Oh, nada
4: dom. Kameranya tadi. Kameranya tadi labannya MC Amada mic kameranya
3: nak tutup. Nak
5: nangkap.
4: Nangkap okay, boleh saja nangkap kamera apa mau nangkap.
5: Jakok kita yang menangkap. Kena nemu dia kena
0: kok ke.
4: Lawannya tadi kamera tu, kamera baru dikena. Okay, kena ngelamak tu sikit dah.
5: Mana mananya kamera baru.
3: Kamanda ke kamera baru lah.
4: Kamera tu lama tang baru dikena. Kakau okay, baru dikena sikit. Okay. Masau okey ga lah aku.
1: Latin tadi okey age bau Cina lah. Nama ante baru sida aja.
3: Siapa nama pengarah kita di Limbang?
6: Hai, selamat lembai. Nama aku Petrus Anak Siong.
0: Petrus.
6: Yes.
0: Okey.
3: Penata hari ini Limbang.
6: Sigi menua Limbang bu.
3: Menua Limbang.
0: Lagu nama baik sekali itu Petrus.
6: Midang Lalai by Alex Wan.
4: Alex apa nama tadi Petrus ne?
3: Petrus.
4: Iban Julian kah?
6: Iban campur Bisaya. Iban kumpul Dedi. Bisaya kumpul Indai.
4: Nama jauh ke Iban ya Petrus.
6: Boleh.
4: Okey kah? Dia berdiri ke duduk lagu?
6: Berdiri.
4: Pasal ngejar setengah lah kamera dulu.
0: Iban campur dengan bi sayaknya. Kini kita nyampur dengan Ben. Oh, Iban nganjong tetamu ni. Bi saya.
4: Iban kita tanya. Iban tu nganjong tetamu.
0: Okay.
4: Ngam kamera tu. Nangwai. Ngejar kamera dulu.
3: Nama lagu tadi, Dom?
0: Midang Belalai.
4: Midang Belalai.
0: Okay. Oh, nanti nyawa ya steady lagi. Ya kira ke Alex 2 lah hari limbang ni. Lepas Alex 1 di Kuching.
3: Nama kamera yang kena dom.
0: Nyuk ke langit.
4: Ya, mereka kau. Lu gak harap itu.
0: Si gaya ya orang baru transfer ke Unit TV.
4: Kejap, awak kejap.
3: Okay.
4: Engkau bisa soalan mukai? Ada soalan mukai?
0: Keterubah engkau kita di sikian eh Petrus.
6: Ya ya.
0: Tu bakal orang tinggi gak nak bulan.
1: Ya benar nerupuang
3: awak.
0: Awak.
3: Awak bapa umur Petrus?
6: 32.
3: Oh, tiga.
4: Tadi belalai ya. Tadi belalainya be.
1: Katah baru gak kamera.
3: Nya.
4: Nengguai.
5: Mu aku kan ya benar lemit oleh yang kemarin. Iya, kayaknya dan mu.
1: Ya.
0: Iya baru dikenal. Baru dikenal malu-malu mai tu dah ya.
1: Tenuna ya baru kayaknya mau deh pengetan.
0: Enggak jadi itu kai.
4: Iya baru dikenal sih. Majak ni baru kena. Okey, jadi ya Pak ke Petrus sudah persediaan dengan lagu Bidang Melalai. Okey, kita terus dengan Petrus ni.

0: Okay, nyat tadi pengari Petrus Ari Limbang ni. Mesti komen juri.
1: Okay, aku maca komen dari bala penyanyi kita Madah Mua ya. Mesti kebakar Dino nyat ke di perhati aku. Mesti kebakar Dino penyanyi kita Bedayu hanya ni.
0: Bisik-bisik kabeh-kabeh ni.
1: Ya.
0: Bisik dengarlah Dino kah?
1: Tak. Ya, penyanyi Bedayu kita yang selalu menggap mic lagu Ibat.
0: Ila di search by YouTube
1: Dino. Kedap by YouTube bisik. Nanti FC Show Bakucing yang selalu mic lagu Dandut.
2: Ya, betul. Lagu dandut ni bagi ya.
1: Oh, manyuh lagu dandut ya.
2: Enggaknya semut merah.
1: Buaiku bu. Sidak semut merah ni lagu ya. Lagu sidak penasaran. Ya. Nanti lagu baju ya biasa ya mesti api kelip kelip.
0: Yang dah kilau lah.
3: Lain baju ni.
0: Kelip kelip. Juri aja. Nyajak ke juri. Lebih kepada gamal tadi ya.
1: Okay. Aku dengar ya berlagu tadi laban ya Kang Uji mai cara tersendiri mai lagu Midang Belalai ni kira ke bab part ya ke vocal improvise teknik ya bakku perlu berhati-hati lah laban ya ke mai cara yang putang bak sekedar part ni tadi laban lagu Midang Belalai tu ya bersambung ya bak alun-alun
0: yeah.
1: Bak siti part tadi lebuh ya ke neran nyawa ya nekan nyawa ya yang ngacau sistem nafas ya ngujung ke bapak vokal lebih sih ke tengah lamin
0: ya. Ya, ni bang ngelak juri kita
2: dah tonton juri.
1: Tapi steady laban laban dia kan uji jadi Alex tu deh steady tang nak lah perlu hati-hati bapak ya ke improvise vokal teknik ya.
4: Iban Petrus tu.
1: Boleh faham
0: Iban bisa ya.
1: Boleh faham bahasa Iban.
3: Namo ya ko Iban tadi.
2: Namo. Jarai nana orang dunia atau jako kita tau.
5: Okay, yeah. Serawak tau.
2: Okay, berserawak tau.
1: Mendaya ke campur bisaya ngai ke nadai nama rugi juri dah meri tanya tadi penjelasan.
2: Namo. Duamnya translate lagi.
0: Lagi kau translate ke ya Musa.
2: Okay. Duamnya udah bisa subtitle.
1: Overall yeah. Okay, Petrus jadi lebih nuan berani nguji ngau sike, ba kira episod ke terubah nuan lah nih.
3: Petrus, kala angga orang peket seberapa tu Petrus?
6: Bedau kala.
3: Bedau kala. Terubah nih. Dari ngacau ilah muji baru.
6: Langsung enggak.
1: Ya. Udahnya part yang ke belagu muka yang pun kesalnya lagi bisi nyata di dengar bah headphone lah. Nebus kan? Nebus kan?
2: Ya. Nebus sudah sampai. Juri belagu lah.
3: Juri belagu.
1: Pengari kami bagus ciang lah berapa belagu.
0: Okay, thank you Petrus. Terima kasih ya.
4: Terima kasih Petrus. Terus belajar kerja ku Iban Petrus.
0: Okay. Tidak muncul baru. Maya lah. Aku nggak mau ke debar awal, anak nggak datai deh lah.
3: Terjadi
0: ya. Dia hari ini.
1: Okay,
0: terus. Terima kasih terus awal.
3: Bye bye.
1: Okay. Thank you Dom.
0: Okay, kini kita datuk deh.
1: Okay, kucing.
4: Kucing.
1: Hari Limbang kita nurun ke kucing. Jalan dah cukup mana pemberunio.
3: Anak ingat orang ni ya, ME.
1: Oh, amai ni lagi lah. Kucing dah standby tu.
3: Okay.
1: Punya yang namanya ciri-ciri bisa pangkat bayar MA. Oh, jadi kaitan namai. Ila aku tukar nama aku jadi bayar MA. Nai pun jadi DJ.
2: Nai boleh jadi dukun cinta lagi. Nai. Dengar deh. Orang nanya buat dirempu bayar. Dirempu
1: ngomel. Okay. Orang kemana? Minggu lepas follow nya bayar belum bangga ngau.
2: Ya, ni ke pangkatnya hari dukun cinta. Jadi bayar. Tinggi gate status bayar.
1: Apa nih?
2: Oh ya. Gila nak mantas buat kebayar TC aja. Udah berapa harga?
1: Ya, tapi nengau.
2: Berapa nya?
1: Tapi nengau kami bayar handsome, okay lah.
2: Tidak handsome. Selalu ya bayar. Temu Rita ya. Kena tu handsome macam yang kaya.
4: Kaya.
2: Bayar. Ya bergerau menjadi. Lepas selalu kita muda. You saw on the cigar. Ko.
1: Gila, saya seru ada sifat bau tanya.
2: Wei
1: kau ya? Ya, ngai kau.
2: Nada takut sekali. Biar tua kulit bayau.
1: Bola ada peti yang mata kena sifat. Sifat iku.
4: Ngelaniat.
1: Ngelaniat mata.
2: Iya, ante peti nang laniat ku ya pun tadi.
1: Okey, nyak ya pengari kami dah bersedia. Suah ngah kita iba si Ken eh.
4: Oh, bos Chris.
1: Nemu kita. Beranda dulu ngah ya.
4: Apa berita bos?
7: Mana DJ? Nama kita semua DJ.
3: Sampai mana?
0: Mana tu?
7: Ada guru
3: depan depannya bayarnya. Kak Jiji mana? Jakob manis bayar. Anak-anak mudah percaya.
2: Dia persatuan ya. Sama persatuan.
1: Nenek awak ya. Ya laki kau laki.
7: Biasa ayun.
2: Biasa kerempuang sedaya.
3: Ya. Anak lah Jakob bayar.
1: Ila aku mendidik ya agak. Laban dia lagi baru. Kira aku buaya bayar kenyulung meh. Lagi baru dah. Kami itu dah bergeru, dah menyugilah pengalaman. Ini bergeru.
2: Tidak tahu dah baiknya gagak kebaya. Gagak kebaya lah bergerak kalau bala bergeru. Bagaknya, nyutinya nyuliar.
7: Ini kebaya, kena orang ngai kedua. Mula pelakau.
1: Nya biar seduai ke ngena aku lihat bayarnya. Ganti engkau kamu pasti anak ngena lagi. Okey. Udah seduai. Lagi biar aku nak. Oh, Mang.
2: Nama kenanya kami dah.
1: Okey, mudah seduai kaki piput-piput pada amin kaki ke bejaku.
2: Nadai. Ini bejaku kami kan ingat Chris lagu.
1: Oh, okey. Gak. Nadai lagi, Mang. Oh, Mang baju.
2: Anak lah, nanti nadai kami tau. Kami kan ingat Chris lagu.
1: Oh, aku mezum. Aku mezum.
2: Banyak nyulung lagu.
1: Oh.
7: Kena Okey, tetap pias tanya harus kali kawan.
1: Lalu bisa lu gerak.
3: Ana ningat aku bayar Chris. Nala nuna.
1: Enggak mah kita nanya ini nama lagu di baik ya gawak kendak ya sari tu. Aku sama orang Indo lawan nanya. Sik ndak mah aku.
3: Hari namu lah sik cuti deh. Ni bukan sik cuti.
1: Berandau dulu bayar. Kita tu jam ni kawan. Berapa kali dan iki konti ko kita ngambil hati.
2: Sikit dengan kira wah.
1: Aku mai motosikal dua helmet. Aman tak ada layan orang. Baik kau baru mai helmetnya. Engkau berbakul nah. Kulai.
2: Bye-bye.
7: Saya nak pembuat ke ya.
2: Aku sikit nak kabai dengan helmetnya. Aku aneh kata angat. Angat. Bisa iheli ke di tau.
7: Patah ya buat.
1: Okey. Orang yang nanya di Christopher. Aku kena nanya nama lagu Pak Non.
7: Non mungkin janji.
1: Okey. Non mungkin janji. Non mungkin
3: janji. Yeah.
7: Steady lagu.
1: Oh. Oh, lagi bau jual lagu lagi baru nama dah lah lagunya tujuh gemar ke tujuh Galicia nih.
2: Okey. Okay. Okay. Balas lah dia berdagang yang ketua.
1: Standby. Dah seru eh? Dah mang?
2: Tutup dia mic tu majlis. Tutup tu. Okay. Mulai tu okey. Terima kasih
1: ya. Okey. Nuan mungkin janji.

0: Pengari kami Ari Kucing Christopher dengan lagu ya Lucia Mungkir Janji.
1: Janji.
2: Jauh-jauh menua mesti kak kita.
0: Ya Lucia Marga Mungkir Janji. Ari nutup semara kami lenguai. Beranda dulu engkau Christopher engkau si kumien dari seduai mar mang baji kita.
2: Lagu kumien mina ka nanya setuju ngai siapa lagunya tare?
3: Christopher setuju ngai siapa Christopher?
2: Nuan mungkin janji.
1: Setuju ngai DJ Duiko.
3: Ya. Siapa DJ Duiko? Chris.
1: Ngau DJ Lucia.
3: Reti ya dia tahu ah Christopher naya udah masuk tim gempuang sida tahu.
2: Gempuang sida bayar.
3: Deh, banyak belajar.
4: Udah lah bulu laban jaku bayar ya dah.
2: Makin bayar kenyuluang.
0: Kristina diberi pilihan tu Chris. Ni bagi ke di pilihan wan ke baju kak pira-pira nya ke baju celum buat teluk dia.
1: Baju celum.
0: Baju celum ni.
3: Ada ni. Lepas ni bisik
2: dia. Bisik pilihan. Ati ya kajau-kajau nyebut.
3: Ati ya kajau-kajau tadi. Lepas tadi udah ni ngan. Ati milih dua-dua. Kau ya kumar bayar lagi.
2: Ya kan.
0: Baik kedua ke keris ni.
3: Lepas aku kaki lagi. Bas piye.
2: Dua perahu. Depan dua perahu.
0: Dah baik kedua ke. Pada ada orang mana gawa orang manzak kepai
2: kepai ya okey nak kepada rempul aku yang okey lah setakat jam aku 2:30 tu
3: aku tak capan udah peluah tu ni tau
2: tu bye bye
3: dah orang manzak bye bye mak kita
0: okey lah
2: saya juga jari tu nak kepai kukut udah gerecat
3: ngai kena pedah
1: pedah
0: bisa komen ngai Christopher kita ibian kasi kat dia sebut nama ben.
1: Nuan ni lah ente bisa peluang ke main lagu ya ke haiki ke. Lalu belajar ke nuan lagu haiki. Kak ninga ya.
4: Oh, ni jadi juri magang sih dah.
1: Pasti di juri tu. Ya, Christopher tu bisa bisa suara serak basah Christopher.
0: Ya.
3: Siapa mat? Laban penelpon
1: 6 tahun
3: ni Ben.
1: Ya. Tua tahun jangko.
3: Uliannya.
1: Nama yang kau Ben, baru setahun kau Ben.
0: 6 tahun penlebak.
2: Tahun
0: dari CJ.
3: Okey CJ pada
0: ombe. 6 tahun ke penlebak neliah kati kita lelaki.
4: Ada kaitan.
0: Okey B.
4: Ya.
1: Oh siapanya?
0: Udah ready bala kita B. Hari miri sikut dagi.
4: Iya.
0: Terima kasih out Chris.
1: Okey. Lagi bisik ya.
0: Okey.
1: Bermiri.
0: Oh sikut gitu.
4: Iya. Lala kita ini anak
0: gue. Ya tu selalu telefon ngagai kunti. Sari tu ya berpeluang nikik ngagai. Jai studio.
4: Jadi ya tu kira ke dua kali. Ya dua kali ya telefon kita di program Cerita Kenyalang. Okey minta nombor mana ke diri dulu.
5: Nama aku Emilia. Aku asal Arini ya. Aku bisa peluang lah sehari tau Niki kita lawan kebisai orang Anjung aku sehari tau tadi.
2: Nadai orang Anjung
5: nah. Oh nadai mayo pelanggu.
0: Nuan berjaku ba radio nadai kesal tu nuan live di kontinu kesal munyi nama ke buah.
5: Ah?
0: Oh bisa munyi kesal nuan berjaku dah.
4: Nadai pernah kesal pernah aku tu embe.
3: Dah terlepas.
4: Dah terlepas belanggu ya.
0: Okey lah.
4: Elisia kalau ngau pekit
5: kalau
4: kalau ni
5: kalau
4: berapa kali udah
2: satu belama lah saya
5: kau nanti bakal baru main bisik program selalu ngau pekit lagu nanti kadang-kadang aku boleh nombor satu
4: Yun dua dah hutang Mikulo Yun
0: nanti Nuan baru rumah nampunya lagu nama terlalu baik Nuan untuk Emilia
5: nanti kalau lagu bukan lah lagu Florence Lompo
0: lagu ni
5: lagu hati Nuan hati aku untuk selalu baik kau.
0: Okey. Sarito dah lagu nama?
5: Sarito lagu yang megah tapi aku main lagu sitik ya tebelekak.
0: Oh tebelekak.
4: Laban pengari Miri udah main lagu hati no hati aku jadi ya tukang ya tebelekak lah. Jadi okay. Balap dengan kita ya tu kira ke kala telefon dari di WFM Miri Suba. Jadi kita semua di Jepun ngasuh Nikit Konti. Jadi akhirnya yang Nikit Konti hari ni ya kau.
3: Ya. Oh, hari ni ya. Di ya, hari ni ya. Di Emilia.
5: Dia usai ya. Baru panjang.
4: Saya.
0: Oh, saya.
4: Oh,
0: saya
2: rumahnya mau.
3: Kami semua.
4: Okey, kira Alicia ngari ke stesen WFM Bintulu neh Yun. Okay, jadi sama-sama kita dengar pengari dari Bintulu, Alicia main lagu Ari Florence Law, Terbelekap.

0: Ya, nyak ya.
1: Okay, Alicia. Steady, Amelia.
0: Alicia, aku. Amelia.
1: Amelia.
0: Sarap
1: kok. Sedap yang pun nyawa lebuh ya kan.
0: Oh, Yun.
1: Tebal lengkap.
0: Mah berita Yun.
2: Mana?
1: Timpu Yun tanah.
0: Oh, Yun po.
2: Lain lah betul.
0: Mana Rita Yun?
2: Ikhlas
0: be. Ikhlas. Oh.
3: Mayon ke be. Boleh kita sitik mayon.
2: Sige, sige.
0: Sige,
2: ya,
0: sige.
2: Kami kesatuan Indo. Sige yeah. Mana?
0: Kami nak kala cipe yang kami to itu. Mana Iraus sekali?
4: Biro biro Indo.
0: Ya.
3: Aw Iraus, ada Iraus sekali. Dua kali ke Iraus? Dua
1: kali. Ya. Enggak sekali. Tujuh kali ne, Dom.
0: Yeah. Minggu tu mana magang pengari step station ne?
3: Ya,
1: mana magang? Siapa komen dong? Emilia,
3: aku ke? Komen ya nanti niti ke pedak aku lah. Aku ke ia empu ngemai lagu tu ngau perasaan penuh perasaan meh ngau
1: feeling
3: nama tu
0: emosi
3: feeling empu. Lalu ngemai ngau cara empu. Okay ngemai hari penyanyi asal deh. Hanya aja komen, mari komen muka.
1: Nuan Dion.
2: Semua maneh magang. Nade, nade ke tanya.
1: Nade lah mantah ne.
0: Ulih nyari juri magang sana to.
2: Ulih.
3: Ya, nipo ngemai juri tahun depan ya. Ya meh ada ke pengurus.
1: Okay.
3: Jadi ke belanja. Kena kita itu jadi mama me.
2: Kena utai bukai.
1: Nunda aku marah enggak Lucia. 6 tahun pen lebak.
2: Ini ngi kau.
5: Nah ini dia kecata kenyalengnya me. Buan ke
3: asal. Ya me. Kami dua. Kami dari Biento. Nada 6 tahun tu, baru setahun aku tu.
2: Nada ngawal.
4: Cengko,
2: mayo, mayo.
4: Cengko ya lawa tadi.
3: Cengko ni.
4: Cengko.
1: Ya Biento.
4: Yang mana mai lagu irama Malaysia menyitu.
1: Ya nyawa ini.
3: Oh.
1: Contoh lagu deh Bien.
4: Contoh lagu.
1: Oh.
4: Lagu. Korek kendi. Lagu Melayu kena.
3: Oh. Udah bisa lagu Biento.
4: Lagu.
3: Lagu Melayu
4: asli. Yang bintang lah. Bedau gak kuninga ya baik baik Indo. Yang bintang. Tang mana ada yang bintang?
0: Nah ya ni nya.
1: Oh, bisa enggak sida ke madah ba sike kita tu majority bala pemikirnya main lagu Florence Law nih majority ya.
2: Ya.
1: Manyar.
0: Ya.
3: Ya. Ya betul.
1: Aw. Oh, Nan mulah angka nyami nas fisiko kan nih.
4: Ya.
1: Ya. Aman. Okey, lagu Nubai dah pasti dia. Angin Jauh Lucia, setiap lagu Nubai.
3: My God dah.
2: Oh, minta jamai Anusia.
0: Apa? Kira nak lagi komen eh hari bala juri kita eh. Okey.
1: Terima kasih Amelia.
5: Sama-sama.
4: Terima kasih Amelia.
3: Terima kasih Amelia.
2: Terima kasih Amelia.
1: Selamat tu ya telefon tu ya datang ke konti. Okey, terima kasih.
3: Bapak-bapak nganjong. Ya, ngarap kau bisa nganjong ya, bapak tu.
2: Ya. Bisa orang anjung ada ya. Ya, sikit nak minta anjung orang Indo ke mana kata ente nak ada apa.
5: Kita laki kan nemu.
2: Nemu kita ente nemu pengadiran
3: kan. Jadi bibian hari Selamat yang anjung kemiri kan.
2: Jawa mak. Ini kan ada ini.
0: Limbang semak ke limbang.
1: Ya betul. Amai dom. Saya ke helmet ke panggai ban mari nya bedo kena orang dom.
3: Kemai nyamai.
5: Kemai nyamai ke panggai.
1: Ni lah Lucia.
2: Nadai kira ketemu nyuruh ke dire laban temuai kita Jezu Kanai dan Masron. Bisa udah datang ke studio Amat toh.
5: Amat.
2: Amat ni kamera tadi ni mesti al zoom ke ya.
5: Temuai kami udah bisa di tu.
1: Okey ka. Tutup.
2: Au. Kira ke dulu tu nutup neh nadai ke kita?
1: Awalah kira ke puntan mah ngasa di belagu tu neh.
2: Aau, kau pernah munyi nak munyi orang kecewa aau lah.
5: Munyi orang kecewa menyetang, nanti ngawal ngaji bala peninga di luar din di Sibu ngarap kita tahu leh datai. Agi bisa awak tahu dua kita datai ngaji program Sarawak ku sayang ba dataran tuntung ku bujang.
2: Ya. Okay, terima kasih ngaji Wales tadi jadi pengarah ba sike bala peninga ke bisa udah meling ke program kita. Terima kasih minta ampun ke gaganya kelalu tadi nah. Jadi ya kedatai ngaji program Sarawak ku sayang nang kurang ngiro ai to lebih hari angat to.
5: Lebih ya.
2: Okay, terima kasih ya hau nyaja. Minta ampun lah ngaji kita nya tadi namanya kita lima. Suara mas tu degalau lah.
5: Suara mas tu degalau.
1: Marah. Suara mas gitu. kala benung ngezoom sedua itu hai hai lah ngagai bala manyu. Terima kasih Mang Baji
2: kita adwaiku. Kita dulu beneran gue. Beneran
5: serapu sayang. Kita tahu Madian.
2: Dengar kami danyong ke peminan.
1: Oh sedian ya.
5: Sarawak ku sayang. Jaga Sarawak
2: itu Sarawak. Oh munyi katanya jam mereka kunci tadi premier kita madaya. Dini ngiga dunia robot mengajar.
5: Dini.
2: Sawatnya.
5: Sawatnya.
1: Nanya siapa?
5: Nanya kita, meh.
1: Dua ada nanya siapa?
5: Kita semua.
1: Mesti ke siko tanya ni.
2: Nada, siapa nemu sahut lah? Ni buat di mana?
1: Masih buat di kami ya, di pandang ramai dia.
2: Nada, apa menolak kita Sarawak?
5: Menolak kita Sarawak.
2: Pek kejar
4: ini. Aku main hutan bos.
1: Iya.
2: Okey, nyanyi nyuruh ke direk kami doa. Terima kasih semua. Bye.
5: Bye.
1: Okey, terima kasih Mang Baji Adwiko.
2: Nah, nyanyi mak dua malai mekan.
5: Buru gerempong pengerusi siapa sedaya chairman gerempong bayar.
2: MM dukun.
5: Dukun ni kan apa
1: kau. Udah bayar bayar lagi ke berjaku ni.
4: Okey, berjaku jauh. Okey, alai tadi.
1: Aw, rasai nyebal alai deh.
0: Dia tidurnya.
1: Okey, sama petugas okay, sesuai ba palam SGS media. Nah, salam ngagai bala teknikal mega udah ngebujur ke mini konti kita.
2: Yeah. Terima kasih yang Mr. Siau ngau Mr. Osmond ngau Puan Etreda Kriman Mado Baji MCL.
5: Kami yang sibuk di tau.
1: Tak terlaban ke pemajak sesuai.
5: Nah, tengau ke? Saya dah nak caya kami di tau. Bising Puan MCR OP
1: anang gue
5: tu pemaduk cap baji anya
1: aku ngezoom member wow ni bagi technical kita tadi ni technical
5: dah lahir daripada dah lahir
1: pia ade
2: nada bayar
1: ya ade
5: terima kasih
4: tau bisa bayar dari kota
2: dah gaji
1: dah bulan tombaknya gaji sudah dah penuh dah
4: udah buka penangkup je tadi. Pasok ke baru lo siapa?
0: Benar bye. Walau benar.
1: Okey. Ya ya kira aku hutang lah lagu ri Lucia diminta pendengar kita tadi banyak orang kami minta nah hutang. Terima kasih semua.
4: Ingat ke ni.
0: Untuk MA aku dekat promo Mimet Bintang barang mereka tahu lihat kini.
1: Boleh. Okey.
0: Curi masa lo.
1: Boleh.
0: Okey. Jadi ani boh labang promonya panjang jadi aku sebut itu. Agak-agak pengari kita tahu ke serito dalam dengar ke bisi menyang ke program acara kenyala. Jadi ngawak tu dekat promo Bintang Barang Merikata dekat diatur ujung bulan tu 23 ngagai 24 hari bulan 7 di Dataran Marudi. Jadi cara-cara kita kan register diri tu tadi kita terus ngelawak kami di Facebook Min FM. Ianya boleh ngikat Google link dia atau ke scan QR code ke bisik bagi posternya. Jadi uji bakat berengkah hari jam 8 pagi ngagai 12:30 hari di Dewan Suara Baram. Udahnya separuh akhir bertujuh lemai peringkat di tujuh lemai ngagai 10 malam di Dataran Marudi. Hanya di maya uji bakat tu pilihannya seminat 12 ikut di pasuk ke dalam separuh akhir udahnya 24 di bulan 7 peringkat akhir tak ke grand final ianya peringkat di jam 7 lemai ngagai 10 malam di Dataran Marudi. Hanya di nakat Dato' BC 30 ikut lebih udah register to MA hanya di juara dekat mai pulai RM2,000 nombor 2 dekat mai pulai RM1,500 ngau ketiga dekat mai pulai RM1,000 ngau mega bisi persembahan terbaik dekat mai pulai wang tunai RM500 udahnya tempat ke 4 5 6 7 dekat mai pulai wang tunai RM500. Jadi anang lepas peluang. Jadi harapkan kita semua tau ke pengari-pengari kita sarito. Kita tau terus ngagai Facebook Media FM tau ke pengari kebukai kekalak ngau cata kenyalang tau anang lepas ke peluang. Jadi maya tau meh kita kira ke bisi nama tu tadi leban kami di WiFi Miripan bisi ngau program Barang Regata sepemanjai 5 hari pihak menggap bisi mini studio ialah badi AMA. Okey.
1: Terima kasih Abi enggak penderang kedah dikenatai kenuannya tadi nah.
0: Iya.
1: Jadi Ben Nuan masang lagu last kita Ben. Kena nguji ke kau sistem. Sang. Oh, jadi.
4: Oh. Sistem Olia.
1: Jadi dia Ben.
0: Iya. Oh, okay. Miri tahu mai kedong dah sedia setiap lagu tu MA.
1: Lepas ni biar kami minta akan uji ke sistem tadi. Okey, biar lah.
4: Mesej tadinya, bos.
0: Tadinya. Sebedar randau.
3: Habis ternyata
0: tadi. Udah habis arente.
1: Oh, paduh. Baru masuk, biar.
0: Oh, sama babo.
3: WhatsApp ni.
5: Tikau pesulai Sarawak.
0: Sama babonya, yuk, nantai.
1: Lain-lain, Pak Kunti, nak kuat.
4: Kasih atau rumah kita gagal kita punya.
1: Okey.
3: Kasih ya, tapi enak muka bawa lain.
0: Okey, aku kasih yang
1: lain. Laban terlalu jujur ngoi bian mari peluang masalah lagu pada halnya meses tadi. Meses tadi. 34 serah nyawa lagi hari bintulu na Yuan ya.
5: Ya.
1: Okey, kira ke mari peluang ke Idom bye-bye dengan gaya pendengar kita Idom.
3: Okey, terima kasih ngagai pala peningat ti udah begulai kita sike tadi lalu terima kasih ngagai Petrus. Terima kasih ngagai bala juri-juri kita 6 ke 6 tadi 7 kata tadi 8 ngau Mar. Ti udah juri kita ke minggu tu jadi minggu bukai maya bukai kita bertemu baru ba program ke bukai. Bye bye.
1: Okey, Nambi.
0: Dan saya cakap bukai, terima kasih semua pengari tadi, kebagi Ari Amiri, Jana Ngau Alicia, pembaga ngagai Emilia tadi udah ngari ke Bintulu. Jadi harap ke bertemu baru kita berpergilah Ninjau Sarawak.
1: Okey, Nuan Yun di Bintulu Yun.
2: Okey, terima kasih lagi semua peningat ke udah ngau kita. Terima kasih Emilia ke udah ngari ke Bintulu. Tajak penyanyi nikit ke Kunti Miri. Lagi kita bertemu baru buat program 34 je. Anak minah kini-kini.
1: Ya. Lagi Nuan tu DJ Kiot kita, Ibian.
4: Terima kasih bos. Selamat jumpa minggu semua. Terima kasih yang menggagai pengari kita di Suyaman tadi. Aaron ngau Tuan Roy tadi. Jadi kita bertemu baru pagi lah. Tidak ada penanggul.
1: Okay, terima kasih semua. Kita kedah nyukung, kita kedah-kedah kami live di FB Carta Penyalang minggu tu minggu 28. Nangkan kita lagi mending ke 34 Serang Nyawa Ari Bintulu tu lagu kena kami sebuat ngangkat ke diri au utai di gagak petara. Kepala kita ke dia di Sibu sama ngelau anggai palan Sarawak ku sayang kita kemudian diatur nyentuk ke pagi lah. Bye bye semua.
4: Bye bye.
1: Okay.

awi kalau ikam mendah jam kenun hadui lang emna wi nak dalam bidang kreatif macam tok na ikak haman nak na ikak haman na hadui usu ikak haman na pengumantek kreativiti din uge kak dalam hadui lang emna asen hadu WhatsApp kami 0GG 3GG 0GG 4 WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG 3GG 0GG 4 Radio Kayan Ngabji Itam.

0: Ya, radio kaya ngabji ita mata la maklara ta mabutung do nare paha putung ngejaka ngejelo hadua program maya nan telok mano putung ngaputung do wi nak mun pukul 62 bulan 2 atau pukul nan telok lebih ngahap de telok opji dahin DJ Baun. Ya, telok maklara ta mat lebih ningua ya nava telok lang kedua ngejelo program PDK peji dahin kelok. Man pukul nan telok atang pukul 6 lebih peji dahin DJ Ang. Yang mana program tam darah telok jamban kerani kena hatolok langa lebo peji dahin na telok yang mai sekenap dahin mai sayu ngelarah lebih mana telok lim. Ya kena telok mengelarah tam lebih ni telok hipun na kena palang malu telok hipun na batuk ngalang sayu. Ya taman telok mano hadui lang telok na kena hadang telok no dahin sayu ateng lebih te ya. Okey, jam tamha konti kerana 22 minit lalu pukul na telok lebih. Lagu lang unak loh puluk orang program tam. Ngabdain lagu lang kenan Alex Lihan putung do ke matang. Hananah kinah telok lim. Telok mageh sayu. Ya, talam maklarah tam lebih anin. Ya, talam manuti asun hadoh kusik dengar. Bara dengar live Facebook page Radio Kaya na telok. Ya, apa nak telok pepih aku si dengah mandaleh awan nak telok tek. Tek kehak ani do jaka ani lo tek pukul nak telok ani. Tek balik awan nalang usan korek. Tek lang ngelidem. Pejuh aku si dengah ya dalam kelarah tamat lebih ni. Ya, pegu tek ujung minggu telok. Ya, doni dok nem begak tek puluh ji de bulan na tusu dalam duma na 2026. Ya, sayu ngelarah lebih mana telok lim.
1: Lehinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kaya Radio Kayan Nepji Ita.
2: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

0: Murid sayur.
1: Okey, Pakcik, dalam kesetan program tam lebih ni tiah layona ngah apa pekun nak telok jina ngah telok Pakcik dalam masa mana sara dengah mana telok lim. Ya nungka dengan dengah lang jadi dalam dalai tam aku si ok ya jah telok jam dengah halang jadi. Ya wanan pejoh la ana klarah tam pekun nak telok 45 minit lebih telok Pakcik dalam sejarah merepah lo ngalang jadi do ni. Ya ji segmen alang pahitok norepah petumun atlo nun alang kalak jadi talam madaleh tam. Yonan majoh laan kelara telok te pukul napak lewi. Ya talam kelara tam lewi ening hap ya telok paji talam segmen hati kelihat adat asan tam. Lebih ini aku sang dak parap mana telok. Ya, u parap ngha betelok pejoh talama sampai ya kinah te sampai telok dang na kayang ji daripada dua kayang ke bareng lah man ngapa na telok aja pepiah palasu la santam lebih ni ya bina apa ku jan nyendang telok ngayang ke bi te kada ha pui doh puak ke tepa peji deh telok nyendang telok ngayang ngajan ngi fan kajo-kajo no te lebih ni ya. Ya, usaiman nak lihat data sentam ngahamp, ya pukul dapat junang, telok peci talam mendengah lebih, alang ana telok pahmo temoh, man radio kayan man miri. Ya, onangka pukul dapat 45 minit lebih, telok peci talam dua dengah, man awang daleh. Onan, pukul 5 lebih telok payang jaki te kerang dengah, man pun dengah radio man Kuala Lumpur. Wanaka pukul 5 junang telok peji dalam info norepah dengah keliah. Ya pukul 5.45 ngahap telok peji dalam segmen Biz on Air telok. Wanaka pukul 6 lebih nah tinana telok lasi dalam program PDK peji dahin kelok. Ya tinau pukul 6 lebih dah bidayuh majuh program dah men RTM kusiang. Ya nunana talam kelanah tam lebih ni mabe kasut anu program matelok. Ya kinah na amputi sun sayu mana telok lantangan na beji de hentam ya talam hanuti palahu. Ya sekenap mana telok lang ulebo ya beji hangi celoh program matelok. Ya mai sekenap man bake-bake telok lang like palahu ya ha pes radio kayan tam lebih ni. Ya talam maklarah tam lebih ni ya bakih telah hiaran tadi ya keliang tu mawai MJ kerana tini ya selama petang DJ yang minta lagu, kita putarkan sebarang lagu dari Roslina Roslina kena mungkin Rosiana Urai ni kurang eh? Rosiana Urai untuk hiburan semua petang ini thank you DJ cantik yang kerana tinan ya sekena meningkat keliang tu mawai MJ. Ya, talam kelarah tam lebih ni. Ya, mana telok lang peji? Ya, sana do. Ji, lagu lang rancak mana telok. Ja, telok pepiah poco. Talam kelarah tam lebih ni. Ya, tetui membuat kudu telok. Ya, lebih nak mana telok lang terah itu talam madaleh. Ya, sayu ngelarah lebih. Mana telok lim.

Ya, dengah mana telo lebih ni kapida hapaan ya dalam kelarah tambah peji dah na radio kaya na Miri FM 22 minit telo lupa kun na telo lebih jaka ane. Ya mai sayu lebo sayu ngelarah lebih mana telo bakih-bakih lang aku sik dengah bara dengah mana telo ha pes radio kaya live telo lebih ani ya saya kena mana keliang temawai MJ ngabde. Ya mai so ngelarah lebih man Iba Vincent selamat ngilai hari DJ Corona ya saya kenap saya lebih manika lahu Iba. Ya mai sayu lebo dahena sayu ngelarah lebih man bake telo Winci. Hai bake saya lebih manika dengan sayu Corona ya ngelarah japan hukuman kan ni Corona. Ya, tak balik lang lebih ke mana korang, ya. Ya, puluh pun telok mana hadui telok korang, ya. Ya, dalam kelarah tak masun haduh, ya. Ngupi-ngupi lebih. Ha, puji dah yang ada cihang lebih ni jarun nak telok ngeri yang radio. Jarun nak telok ngeri yang info daripada dengar-dengar. Ya, dalam menutih, ya. Asun haduh, radio kaya anda Miri FM malam pa'an ngapci itama putung do. Ya, wina telah berji dalam layani kia dolang jadi dalam daleta Sarawak Doni Anusang hadut 60G da bulan atusu dalam duma da 2026 Doni membeji madi an kia do megang jadun te usan. Lebih ini ngahap ane kia bahawi belari ha kuri-kuri awan ha dalai hudik ya, nunam kategu malam. Ya, tenuk kesudo Doni hati mana 24 atang 34 da jahat sasias. Ya jima do migu megak te 22 de bulan atusu ya membejih ma do megang jenun te usan lebih jima usan ha kuri-kuri avan ha dale hudik ya malam jima aniki do megang jenun te usan kesudo hati mana 24 atang 34 da jahasasis. Ya, dalam bayan loh mana telok dalam kelarah tam yang migu langsang ateng doji ya perlu telok de bulan tusu. Ya membejih ma do megang jenun te usan lewi bahawi belarik ha kuri-kuri avan malam usan ha kuri-kuri avan ha dalih hudiak ya kesudo hati mana 24 atang 34 da jahat sosias. Ya dalam malaya ni kio do lang jadi dalam dalih tamar Sarawak halam ma telok do ni ni kio usan ha kuri-kuri avan ya hui nak mana telok lantik ha dalih hudiak. Ya nan dalam layang kia do lang jadi dalam daleta Sarawak alang ana telo ala pejoha laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia Doni Anusang mana telo lim.

0: tahu kalau ikam mendahak jam kenun hadwi lang emna wi nak dalam bidang kreatif macam tok na ikak haman nak na ikak haman na hadu usu ikak haman na pengumuman tek kreativiti di uge kak dalam hadu lang emna asen hadu WhatsApp kami 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG kosong jiji patusu. Radio Kayan ngabji itam.
1: Ya, lagu Ezra Music mana telok ngabde peju pepasi pepaya hati no telok dahok anan ji dahok alang sayulana hui nak talam komuniti no repatik hang telok ya peju pepasi pepaya kanan dahok alang pepaya maju no repamai semangat hui nak tek hang telok lebih nak mana telok puhu puhu kayaan hino petelok tek jaka ani yakin ah telok dang mori peji ya maju ji dehen ji tek hang telok lim. Membuat dia kena palang selapi, membuat dia kena palang cia kata hang telok, ja telok pepiah maju, peji dahina kelunan alang habbe. Okey, pecah peji dalam maklarata melovia ni, dalam segmen sera dengah mana telok lim.

0: Ya, dalam masa mana sudah dengar halang bayang lo hang telo hinang ji dengar mana Kuala Lumpur. Hukah 560 laan nihat na pegawai perubatan ya alang alantik secara tetap alang alok ha Sabah anihan na hari bulan 10. Eja PPH nyenang tak jauh isu kurang duktun na talam madalianan. Nuna na kurin na nomor 2 Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajar Taib. Ya mana telah lim, nuna na telok pepiah peci, talam kuri-kuri segmen sera dengah mana telok lebih ni, ya kina dan pahamu ngeluak segmen sera dengah, te jaka, alang piah ngua lebih jima.
1: Uklo harik alang ak ngalang, sayunai tam pahalang pedang tam, awin halamati mentuhan. Hau tak ulah orang yang nyalam yakna kanan nak mentuhan dan jam Tuhan kerana orang yang nyalam nusiha jam Tuhan amin Tuhan ati halam nuri natuk halam alahan unetula tehang tam Tuhan unyi huanak jinati nayo sentarani jaiha teha itam sang murid.

Radio Kayana. Ya jam le telah peci dalam sejarah hore pahlong alang jadi. Doni wina telah payang jaki teha. WhatsApp konti tam ya. WhatsApp konti tam kosong jiji telok ji saya kosong jiji pak tusu. Ya apa nak telok kusik dengah barah dengah mana dengah apa nak telok ya. Ya sekenap mana pakai telok lang ulebo tinan. Hengahap deh ji arena telok. Barat ini salam DJ. DJ yang kerana saya lebih darah empah bong dahin nak keluar RTM ni kerana abin hafahan ni kakep katok tabib malim hinan nunapah mana bakeh-bakeh kui alang te hinok tua alang kelenghi program tam kaya na lebih ni kerana harap itam lim paan sayu dahin melu tua kenap kui kui DJ kerana ya KG lagu lang kenal dan yang bampa di DJ dari penjabatan long lama kerana kegemaran kui de kerana ya dan nanti sekenap mereka God bless you kerana tenan ya sekenap mereka bakeh nur pari nalang kata tabi ani hinaran nak di day ya ya sekenap mereka lahu ya peji mina pedara nanti ya bin hadui kata ya, tak lana ya kahum wat telok teh reteh dalam madale manu hadui lang telok na ya paham kita pedong ya bita lam nuti mana telok sun hado ke hati lah santam lebih ni apa nak telok kusik dengar para dengar ya onan hapes radio kaya nak lebih ni sekenap mana Venus Jones ya selubi assalamualaikum korena ya selamat petang DJ yang sesana radio bidayu kaya Namiri FM saya komen dari lorong Jalan Perma 14 Miri thank you all itu saja sekian dan terima kasih DJ yang kena goodbye bakih semua kena tenan ya sekenap mereka Venus Jones nunang pelahu selebih man Elstina Lawang ke lagu aku sawiar yang DJ kerana ya okey sekenap mereka Winci anggap deh selebo mereka lahu Megwe Mekjo selebih do 6 DJ yang tok-tok lasu doha KL ini kerana KL Kampung Lusut ya tegang bata kerana tenan ja tenan lo atas sanduti ok lagu jabatan long lama DJ ya pihak apa pengake lagu dahwa ni dahin bakal terlalu lang hawasa panandi ya dengar hakonti DJ yang kerana ya sekenap DJ yang God bless money tamlim ya saya punya duit DJ yang kerana yang sekenap yang dalam kelaratan lebih ni okey mana telok lang lalu jabatan long lama lebih ni dengar mana telok lim.

Ya, mana telok alang lalu jabatan long lama lebih nak geri udan na telok lebih ni nyenangka ya meng lebih mau udan na telok lebih nak mana telok lang manu hadui sawit ya geri dia geri pasang-pasang nyenang lebih mau udan ya ujung-ujung lega buah sawit telok tetutui ya. Okey, dalam kelaran tamah lebih ni ya saya kenap dah nak saya ngelarah lebih mana telok lim ya telok pejoh-peji dalam segmen hati sejarah orang pahlawan ngalang jadi doa ni.

dalam sejarah ada ni tanam duman pelupitan pula saya. Yang amat dan berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Datuk Seri Dr. Mahathir bin Mohamad Peluong Hati Kompleks Sukan Negara Bukit Jala dan Stesen Sistem Transit Aliran Ringkas Aliran Ringan Hati Star LRT. Anihanlah peji ha alang dahano ha Bukit Jalil. Ya tino kompleks sukan alang jadi ji ngapan-apan dah mano sukan komonoi alang ke 6. Anihana pambong hui nak men star LRT ni de men stesen Sultan Ismail te ha pasen aya Kuala Lumpur dahin tatah ngawan alang jelang ani hana nyenang te su kira-kira 12 km. Ya stesen ani hana ji anu alan ja pepiah ya geri kelunang bangu lebih na anu dah ya nah let anu dah tenyenang ate joh keliah-keliah halang dah petading ani hana ngejeloh keliah Commonwealth alang ke 6 alang dah na Bukit Jalil. Ya tina dua uvung alang moden nurepa halang sukup ni halang dah na ni ya naji tadana ya hadui aya negara nurepa dalih ni meju tek jo mutu sukan nurepa keliah halang tek talam dalih dahina pelahu mai bangsayu hui nak mana dah halang pake. Ya tei alam keliah-keliah alang andhana. Ya nunana hatalo peci hatala masa sejarah hore pahlong alang jadi doni halang ana telo ala pejo ha arkip negara Malaysia ya tino skrip alang an Aliza Minai Rajab ngalung ha arkip negara Malaysia. Ya so hangrah lebih sekenap mana telo lim pejo peci telah santam radio kayan Miri FM.

0: Alam klara tam lo bene sa kanap na tolo lim. Ya hito ka tolo tahri tolo niya sekolah ya nunang ka jay nang umbabo ka. Oh, matanda din na buka ya niya nang kajolan dalih te pa. Tigutan ni manumaru pakai supres ko dah ni. Ani hapasan na huwi na mangkami ani ti hapasan belaga. Ya. Geri kuku tak tak boleh ya apa nata boleh beg sekolah boleh kasut dah boleh basung sekolah. Ya hitok tak ya hati gue rep manuna ya bi lima teh dang nuaran nak geri tamah lebo sayu atau ngadoni ya lebih nak mana telok lang u jadi doktor na jadi guru ke jadi misi ke na lae telok manuna be kurang dah depa susah-susah ke tak bi senang tak wani nunan depa nah itu kan urip kate ya anan nuarana pepe ya telok ya itu kata lem urip telok ya nutika pakale kita potong do talem do na tua ya. Okay, sayu kenap dahin sayu lebih mana bakit telok lang ake lagu aku sawi ya nanti. Anda nampak lahu lagu Jabatan Long Lamang habde yakina telok lang peji lebih nak mana telok lang teu maru ya hani hapa na peji dahin radio kayan ya dalam kelarah tah melevi ani ya tino ngahabe telok pejang peji dalam segmen hati kelihatan adat asan tah melevi ani ya aku sanggeri telok pepe hangari yang aparap ya ni hana aparap man dah panak telok lante ha ma baluliko asa pa belaga para pa puyang ya arana ini puyang man uma baluliko asa pa belaga ya dalam kelarah ta melevi ani telok ngari yang parap ani onang ka peji dalam masa pe man telok lim hari de kaya nak miri FM.
1: Agi.

pinang watang orang abinya amendang tuarane ando tanjung jodoh pinayang janure yang ngonengan janure latin lombang telong bawang tanjung jodoh senang enggeri. Senang negeri.

Tentu tak bengok alam tak jenian tidak banran sebut edan banran junjung tuh naik terang talon naik barang ni an pedunia lah aku kagum mang dan junjung tuh ni dapat main bertamuran anjani bertam

0: aman telo lim hanunan telo pepeh paji tala masemen kelah data senta melavia ni telo ngeri yang para pati para pelakenan ini puyang manuma baluliko asap belaga dahnya sampai ani ha pepeh apa ni pahapan telo lim
1: nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stok ya? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

0: Hai, aku Joli Jengan Kelenghina Radio Kayan Miri FM Lasan ngawan tam paan kelenghi Dahul halam halam paan hitup hitam di.
1: Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Mempunyai suara merdu seakan-akan seniman P. Ramlee? Inilah peluang anda. Serahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang P. Ramlee 2026 Anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Bintang P. Ramlee untuk warga negara Malaysia, lelaki sahaja, berumur 18 hingga 60 tahun, tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee sebelum ini. Anda dikehendaki rakam video nyanyian secara melintang horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag Ujibakat RTM Sarawak, hashtag Session TV RTM Kuching. Selain tag di Facebook Session TV RTM Kuching, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sessiontvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini.
2: Ya na nate jo ha promo uji bakat bintang P. Ramlee alang dah anu tala madaleh tam ya anu nalim kate jo petadi yang bintang kecil ya bintang kecil dah ini bintang P. Ramlee ini deh ya tahan buka mana 22 de bulan 6 matang 20 de bulan hati su. Ya, hui nak bintang kecil lah ni deh. Hana menadahat nyam warga negara Malaysia umur na tusu duman atang puluh dua duman. Dahin nadahat jinum penah nur panjang kalak menang tak lem kemuncak bintang kecil je Malaya ni deh. Ya, dahat dang teh. Ya, peji tak lem uji bakat bintang kecil. Nuna lem kelahu hati bintang P. Ramlee ngahap deh. Ya, nak naji info mana telok. Ya, tak lem kelahan hatang peji dahin Radio Kayan. Ya ni lim kaji info ngeluar alang ni man dah pakai so. Ya tino dahok ani antuju man puyang kebing ya, puyang kebing hati man arang kampung hati kampung Long Tepan Baram. Dah dang iha ni ananyuhu ate na tuntutan na faedah skim keselamatan suri rumah nurepah lindung kasih ya atang teha upis pekeso nurepah sukso miri dahin lalu ya dahin na dang telepon puan Siti Norimah te numu na telepon 0G2 6GG 0 Pitan 4 Pitan ya hilang arana apu yang kebing men numun 20 saya kampung Long Tepan Baram ya dang te ha upis pekeso dahin lalu ya nunalem kelahu ani antuju man suling ya suling avun dan alamat nerpa numun 20 saya kampung Long Tujang ya arana kampung suling avun ani hati kampung Long Tujang limkah ya te na tututan na faedah skim keselamatan suri rumah na pah lindung kasih pejo hatang te ha upis pekeso na depa sukso miri dahin lalu ya dang telepon hati puan Siti Norimah te numun 0G2 6GG 0 Pitan 4 Pitan alang bayan lo hatna Ilviana antai anak agang man kampung Long Selaan Baram ya ani hatna melawin na tek jauh tuntutan na faedah skim keselamatan na suruh rumah nu paling nong kasih ya te ha upis pekeso dahin lalu alang te hamiri ya dang telepon na puan Siti Norimah tek numun 0G2 6GG 0 Pitan 4 Pitan ya na na telok aran alang perlu dahat te ha upis pekeso hamiri dahin lalu ya anan ji info langan telo Allah wi nak lang ni man pakiso miri ya okey dalam kelana tam ya sunado pukun pat junang lewi ngaha patelo peji dalam dengah lewi alang ana telo pah mata Muhammad Radio Kayan man miri.

0: kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Maha Labuan 2026.
1: Ya, sekarang mana telah lain pakai-pakai radio kaya dalam pakan peji ngaji lo program PDK peji dah nak kalau peji hatang pukul 6 lebih. Dan ni peji dah kayak di jang ya mai sayu ngelarah lebih mana telah lim. Ya, dalam maklarah tambah lebih ni 45 minit lalu pukul 4 lebih. Ya, jemlah telah peji telah madua dengah man awang dalih ya hito ke telok te aku sangkusi telok lah telok tok hani telok barang-barang lupa uvung-uvung alang te hui na talam amin na telok alang jan dang ana telok pake kelalu darah ya lebih na talam kuri-kuri duman ya perlu telok tukan ya no dapat tukar ya hui na hati sebihan na telok no dapat tuala sebihan na telok ya su telok pake na kelalu darah lalik. Ya, bina dah bina tek noran nak kutuk kun tak lepa ya. Tek kulim kuman ya, tek tola tek no depa sebihan ate perlu telok ngalui ya. Tola ya, atang darah nak pun dalam ji aduman nuti ya. Nah, ore telok nyenang lah gaya hamu nak u kelalu pitam nunan perlu telok tukar ya. Andan tejoh sebihan na telok ya, jendang an telok pakai kelalu darah. Ya, nunan mungkin lah um agak tejoh len atau telok len. Mungkin dalam dua duman nunan tu ya, telok dang pakai nak ya. Telok ngalui nunan dapat telok bat ya. Nanaji, wanangka leng ke telok ihati. Agak tejoh telise, ya, telise. Ya, dang telok pakai dalam ji duman. Tapi nun tak muka kutuk nipah bakteria dalam telise ya. Nana perlu telok ngalui ya. Anak-anak kuri-kuri tok jilan hati berus ipak telok berus ipak kuri darah telok dang pakai nak hamawi lebih mau telok bulan telok ngalui nak terus berus ipak telok te ya sedelok pakai nengwa ya bin tak kehat-hat langan lebih nak tak johageh telok ni ya dang telok pakai kuri-kuri darah nanti ya tiap berus ipak telok tadi telok bulan telok ngalui ya min apa telok nyenang nak bayat bulu ipak ati te nuaran nak u ati nuaran kau dah apa u jinu nate bentuk nak kun hak dipa u te nuaran nak japa tau sama gini nak kawin u te ba u dap nak hinang nak tepa na perlu telo ngalui nak ya lebih mau telo bulan ya na nanti menggak te berus ipak telo. Dan mereka lahu tejoh span apaan na telok du lemka perlu telok ngalui talam dua amigo nunan ya. Dan na tejoh vuvung lang te talam mami na telok lang perlu na telok ngalui. Habis na lang telok pakai putong-putong do. Okey, telah mengelarah tam lebih ni ya. Segenap mana telah pakai-pakai halang ulebo peji like ha Facebook kat telah lebih ni ya. Segenap ya, segenap Madeline Brawo Catherine Ubong Dublin Kebaja Balananya Tamalahong Zulkifli Abdullah Zul Petrus Wan Keling Temawai Erin Owen Doni Tawen First Mandis Saran Priscilla Ubong lah Megwe Majo segenap mana telok lim ibi b ha sekenap manika lahu anu nan pelahu winci iba vincent ya dalam gelarah tamat lebih ane okey telau apa ji dalam dengah hati dengah menawang daleh ya dalam gelarah tamat lebih ane peji dahin radio kayan miri fm.

Ya, tak lama dengar alang antara Allah hatuk yo Leviani ya. Ha, ini megat tejoh oven nurepah tofan alang megat ha, wilayah pulau Okinawa selatan Jepun. Ya, te dok nama ni de alang te na kurukuriano dang bilun jandang pano ya tegu dah lang anu sang megat tejoh judul lang ama sayu nurepah tentu dalam adalehanan ya. Ya teno oven nurpa tofan bavi ni ya alang anabara geri bahuinian langdang petasa uma nu nampa lang na lupak bo dahena pelahu langdang geri lenyap nurpa lepa huina kawasan-kawasan alang liva jelang dahena banget nurpa hungi yani ngioh man agensi meteorologi Jepun ya. Yonana dalam maci dengah men awang dale halang telo ala dengah men ca rasas dino ani ambara tejo kah pate melawi ne dua tegen alang aya mega Venezuela te dua minggu lang lalu de ada bara peju apalah lebih kanyana hati telo ribu saya atu saya pelupitan luong ya dah lang tawin. Ini ngiyoh tejoh laporan pelita dalehanan alang anusang tak duk patik. Itu no jelang 27,000 kelunan alang awak. Ini hakna tak lem tusah hatana tegen. Gahan tusu poin 2 dahin tusu poin 5 tak 24 di bulan 6 de. Dahin puluh saya ribu ada bara jenun tak awan dah melok. Amin umar dah hati uti tasak ya. Dah ina pelahu tak jauh kah pati yang para peju. Mana telok ribu saya atu puluk ji. Pala telok ribu saya atu saya puluk pitan ya. Hati duk pat alang lalu. Tengok pertumbuhan bangsa-bangsa bersatu kerana dalam hadui mempeng hatulung daripada dana. Tejoh dalam mengeluak ya kira-kira dalam sinta Malaysia ni hati sin halam telo 1 juta ani mana daleh Venezuela abandah nemi kat alang tasa. Dan ana ci dengan halang bayaloh mana telo dalam kelarah tama lebih ni. Kina dang pahamu ngeluak dengah men awang daleh te jaka alang piah nguak lewi jima. Ya teloh ni apa dengar yang ji lagu lekenan Rita Jok mana teloh lewi ni. Lagu Akui Ungio Hatuhan Yesus.

0: tamu nyang. Aku duan kalau anak, ani kadah men kalau nyam lim-lim mau rumah kaya anu mampu ni mengkelok selangok-selangok mengkelok lalek dui-dui ketalang bisa anan mengkelok mabuk-mabuk mahum dan anak kaya anak genang ngayak leh mabuk-mabuk nun saya upang sanan yang nak lom tenang te norek kelau kelang sekolah tangan na sekolah men sekolah ni tua kurip te men sekolah ni tua kaya tahaman ni nang norek nutil ho te alam nunun eh kunangan kelau nyam tangan na sekolah norek pelau ang nyadui, tangan na te nyadui rindah, mang dui na tanah kalau dui, kerunan bat peralau kalau nan, sida kasih kalau, tanah ta mabuk-mabuk kita na, ina orang kasih kita, nore kalau buk kalau lau, namai jauh buk kalau, buk alang tenang-tenang jam, mangkat nyelego, mangkat am kenap kerunan ni nang buk kalau, nore ke kanan, kanan alang cukup, kanan asan, no alang kanan kerunan alang nyemukan na tita, ngio mangna kat alang habe ya reji dau mklo nyam nangan kelo ngio bari kalang nyamugan kelo den konan ngomnan ale ok dau
1: kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu apalagi jom havoc di Road to Maha Labuan 2026 usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Market.

0: Nah, kini jam lemah kita tahu.
1: Ikuti lebih lima. Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton.
2: Dengar RTM tahun ini.

Nak selamat kita tahu tahun ini puluk cah atau bulan 7 2026 tahun 6. Ilu pekuat ngelinga dengan cinta Lidio Kenyah Miru FM pemong anak

Pergerakan Wanita Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Sarawak penjo menageng parti ina ka mung dale Dewan Undangan Negeri Dun ini bagi ti persiapan atau ngan persediaan pakai pilihan raya negeri Sarawak ya ke Pulau Telu. Kepala Pergerakan Wanita PBB Sarawak, Dato' Sri Fatimah Abdullah Kuma, nak pe tau bulan pilihan raya loon, lo pidakan netap nakini, tapi mung jentera ngan persiapan perlu kesedia mung ngan lau. Uban tempoh dun, pekiok ke mu'o tegok tading bulan 2 uman mading ini. Ya pebadalaan, wanita PBB penjo alak petangan apan jadi catitai keang perintah ngan kelunan kadok dalam pedengar mung dengar pasan tuk kadok-kadonaan inisiatif ngan binapa ngan pengenjai ik lepek sedia kuma mung kelunan kadok. Inina pergi ngan SKAS SKAS pengenjai kebajikan ngan binapa pengenjai cin program pembangunan. Dalam tegok inapa, kadok calon leto ya un potensi peateken ida sukung apantai bayak bertanding liwai ini. Tapi dalam binapa, pilih pemilihan ini ngebayak kita merits ngan keboleh menangan ca-causa. Ya tisu ini olepa mempengerusikan mesyuarat Majlis Tertinggi Wanita PBB Kak Kuching. Nakini jumlah keahlian wanita PBB tai dalam pengadok kiok-kiok ca atau ayah puluh dua ibu usa ahli. Un dalam pengadok dua atau puluh dua lepek alak pingat perkhidmatan setia bahagian sibu. Puyan ini lepekkan pejadik ku un Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Puyan menjai pingat ina neca tanda penghargaan binapa ngan kesetiaan ngan komitmen mung yak gayang ngan perintah dalam pasat gayang-gayang ida ngan kualiti binapa tiga ngan cemerlang kuma mung kelunan kadok kak dale ini. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak nak carput yak paling embau uban paling kadok alak pingat ina na ina na dalam pengadok 75 usa ngan ngebayak cin Jabatan Kesehatan Negeri Sarawak dalam pengadok 24 usa ngan binapa dalam binapa cin Majlis Perbandaran Sibu un dalam pengadok 37 usa yak terima pingat tegok ina. Dalam tegok inapa, setia usaha Kerajaan Sarawak, Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki, peunai tegok puyan kan ida pasat ina. Puyan Agrofest sebau 2026, jadi ca platform yak sukat menguat ngan petangan pembangunan sektor agro makanan ka Sarawak, inina cin ketai pemindahan teknologi, ngan ida pekusi pengenjam ngan ketai pasaran kuma pedagang-pedagang tempatan. Menteri Industri Makanan Komoditi ngan Pembangunan Wilayah Sarawak Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom kuma, program ini sukat mepeng mung kelunan kadok yak gayang petani atau peti gayang uma ngan gayang pekua ngan Jabatan Pertanian. Binapa ngan agensi-agensi yak sukat nak bimbingan teknikal, khidmat nasihat ngan pekatuk, ngan binapa yak sukat nak khidmat nasihat pasan teknologi yak mading kumaida nak kini. Ia peti isi ulaa, gayang pekuak yak tiga keang perintah ngan mung kelunan kadok, ini nak atak tiga lan bagi nak penuken apan tanah oko idati pula ina sukatkan ida pakai secara optimum ngan pakai secara tiga. Ngan bina pula ini sukat mengembaulaa produktiviti ngan pendapatan kuma petani zaman ini. Ya tisu ini tegok pejadik ca Puyan Agrofest sebau 2026 ka pasan sebau. Ya penambah dari siu nyelaa, penggunaan teknologi ngan pertanian moden sukat mengembau hasil tempatan ngan ini pe penjo

0: sukat menyukung ngan mepo agenda keterjaminan penguman Cin Dale Sarawak. Jenayah komersial kat Dale Miri ngebadak cariput ya embau ngan sindiket ya siok palak mung kelunan kado khusus kuma mung ya pakai telefon ngan binapa dia pakai media sosial. Kepala Polis Daerah Miri, Assistant Commissioner Muhammad Farhan Lee Abdullah Kuma, reput ya embau lan ya peging jadi kat Miri inana kes ngaken pelaburan ya abek sah, ngan kes ngaken dalam pita pegayeng, binapa kes pinjaman ahlong ngan salak kanan akaun bank. Ya pekumala, Kak Miri kini tua unca reput pasan kerugian dalam 2.6 juta ligit dalam cakes ngaken dalam pelaburan maung sin ya abek sah. Ia penambahlah ngan menawai kelunan kado apa nabek melai ken dulu ngaken ngan dalam inu-inu tawaran pinjaman ligit ya abek undisin. Pelaburan-pelaburan kak dalam talian, binapa ngan dengar pasan un ukok pegayeng ya tiga ataupa ida badak ya ukok gaji dia embau. Ia menawai kelunan kado apan pagat nuken ngan tiga o kenanga ataupa ngan inu-inu pelaburan. Kelunan kado peharus naat ukok pinjaman ida ukok lisin apan un lisin kendak Kementerian Perumahan ngan Kerajaan Tempatan. Ya tisu ini teguk puyan temu bual ke program Geng Pagi terbitan Miri FM ke RTM Miri. Ina tengah ina tua dengar to ini dengar lepak sedia kuun Ratna Saimin Cin Amin dengar RTM Kuching penjual pemong kejaya ke usia tali dia kenyah Miri FM. Selama sembak ngan penok kuun dengar. Selamat kata tahu salam Malaysia Madani tiga tawai.
1: Dengar RTM, badak dengar mading, petipo Sarawak.

Nah, nyai tawai nya lah Maikam ya pemong kejaya ke usia telido kenyata ni pemong kejaya ngak ya di jelenik ya pasal Ikam cin pukul telu pabe pukul 6 kata tau pia kuma mong sengana ke ya bio metit dau telido kenya kata tau ini ya ni jam ke telu ini jam ke telu ka pukul 5 pabe pukul 6 kata tau pia ni mong dengar sengana ke tau ini puluk ca atau bulan 7 2026 pukul angan tahun 6 tahun ini tahun 6 ya aku pengalai dengan nakik menawai ikam ikam sukat ngelingai lu cin Facebook live tali dia kenya singgat-singgat tau Facebook live tali dia kenya ya ikam sukat ngelingai lu cin pukul telu pabek pukul 6 kata taup ya dalam bina apa ikam sukat ngelingai lu ke siaran radio pengalai ke pukul lemah pabek pukul 6 ke siaran ke siaran pian puluk lemah puan 7 FM pian puluk lemah puan ca FM dengan binapa kam suka ngelingai lu cin pian puluk ayah puan kosong FM ya dalam binapa sengan ake pagat menawai kam suka ngelingai lu cin RTM klik ya aplikasi RTM klik ikam suka ngelingai lu kak dalam cin telepon cin telefon gam ikam suka download kidi ka telefon ujo gam ya ya ikam suka ngelingai lu ka RTM klik cin pukul lemah pabe pukul 6 katai tau. Ya no ya no dengar sengana ke ikam yang ngelingai lu kembi-kembi pa ukok ngam nakini ya kumai kam ya kapasan bio miri ya kumai kam yang ngelingai lu cin asap koyan belaga kumai kam pa yang ngelingai lu ka dale tanak di pa ya nak nyelamai kemung ya pagat pemong kejai ka usai tali dia kenya binapa kado isi ada tau ini ya ngelingai lu cin tanak ke tanak Kalimantan Indonesia ya tiga tawai sengana ke ya tiga kawai ben pagat nyukung ilu ka usai tali dia kenya ya harap ilu singgat-singgat tau on manyi, on bange, on paget. Asalo ngelinga ngan kejaya ke usia tali dia kenya. Ya, kena ading sengana ke kusi, kusi. Pasan tuk dengar awang kumailu mong kata tawap ini. Ya ini saya dengar awang akik kusi kumailu akik ke baca pad adingnya. Ya akik ke baca dengar awang kat dale miri. Dengar awang kat dalam miri kata taup ini on hujan kat ca dua ukok ngan taup tena abe on hujan. Ini saya dengar awang kat dalam miri. Ilu tena dengar awang kat dalam marudi. Kat dalam marudi dengar awang kata taup ini on hujan kat ca dua ukok ngan taup tena on hujan pe kat ca dua ukok. Ya ini saya dengar awang kat dalam marudi. Ilu tena dengar awang kat dalam telangusan. Dengawang kat dalam telangusan kata taup ini on hujan pe kat ca dua ukok ngan taup tena on hujan kat ca dua ukok. Ini nanas kan ake ilu tena dengawang kat dalam belaga. Kat dalam belaga kata taup ini habis on hujan tapi teh taup tena on hujan kat ca dua ukok. Ya ni saya dengawang ake lepak kusi kumailu kat dalam belaga kat miri binapa kat marudi ngan telangusan. Ya, dengar awang ini kenggin ke Kumailu, cin Jabatan Meteorologi Malaysia. Ya, ini saya dengar awang yang dapat kusi Kumailu. Mung, senganak ke Arab ini sukat mepo dalam metuk atau apa dalam ngatu ni sik puyan-puyan lu. Ya, lu kelukti ketetap ini pabek ketetap tena.

Ya dalam bina pesan akik ayan terkembi-kembi akik ke pesaloi kem ngan belian. Ya tading lan ini pakai mengalat nyelama, pakai selamat ikam ya bio ngelinga atau apa ya. Lo pemong kejaya ke usia tali dekenya kak jam ya ketelu ini harap ilu omong on salah on say on benak ngelinga do belian akik metit kemailu ini.

kita kembatung lini usalan iyo nai na ule pala ni kemwe lani dang lendung anak kau mawan pun na dao kena lalio boi an ni ba na chen ni ni ba ni dan lalio wa ong pia li ba hulu batung

0: dalam lele ini sakit dan lalu telang ini tabat no tukang lada lem
1: minat
0: kena daun tangan tuan pernah ke

Ya sana kena naca dengar pasal untuk dengar barang regata ya. Ya kada pasal ambil majul lah. Ina dalam kurang terbulan 23 terbulan 26 terbulan 7 ini. Kurang cin 2 minggu lah pas program atau pe festival atau pe puyan barang regata 26 kena ada pasal ya kak. Waterfront Narudi ya. Bikamong sengana ke, bikamong bake atau pemungung kumai kem ya, ya kelok teh nak isek puyan detik ke barang regata 2026 kumai kem paya unala bahagian atau pekem ya teh bayar isek pertandingan ya detik tegok barang regata 2026 ini kumbin isek persiapan, kumbin isek ino kesediaan ni kan pala tahu ya kena ini bagi akik abik ni majuk lah dalam kurang cin 2 minggu ini persiapan jadi akik akik percaya ilumung lepak ti yang tiga dan persiapan yang akan deti ataupun dan mung puyan ada ke deti ke Baram Regata 2026 ya Koban Illusion ke Baram Regata ini ini highlight ataupun ya memang dulu pengak-pengak inana pasik Mesai alut ya pasal mesai alut ya ini ni ya kalau akik sendiri pakai kelop paket ini cah highlight atau paca akik kelop tenat isek dulu mesai pasal mesai alut ini ben you know kelop ngena isek ketera no nandai di otak semangat dan ketera mesai alut ina ya ne capuyan ne tiga pakai dalam masa yang sama perlu suka buka mata buka isek ukok lu lah kuma kelunan-kelunan cina awang dale oh ini sek budaya ada ini sek tradisi dah ini sek puyan dah dutan ini sek ilu nak pilu kadok dalam lepok ilu kadok dalam bangsa lu tapi ilu sukat pemong ilu sukat pepeng dalam ca ukok dalam ca perpaduan dalam ca puyan ya kuat sek ini ada pasat kuat bahan Baram Regata ada pasat abis macul lah ya sana ke dalam pekena ke dalam kusilah dengar dia ca kini ke baca SMS ya naik ke Facebook telu kini ya message ya naik cin William Lian Chan dah kini selamat ngetaup di Jelenik selamat bertugas naik ko dah metit belian udip ya tengen cin Patricia Nana salam pemung kejai nak ketok peminat radio tali dia kenyah tau ini terima kasih DJ Tuhan berkati. Tiga tawai ku mai ko sengana ku William Lian uban lepek nak message ku mai luka usia tali dia kenya. Nai si awang na dalau sebian metit belian ini ku mai ko ya. Binapa on message atau message nai cin Emilia Bungan Jimmy ya. Selamat tai taup ngan selamat bertugas DJ Antinik dawa ni temek dua ba ama mek kini ngening tali dia kenya kat dapun kini. Wah, selamat pemung kejai ngan God bless you ya. Salam kumaikum dua anak Emilia binapa ikok ngan kumaikok sekan ya tega tawai uban ngelinga atau pengen paget so, nak sukungan kumailu ke usia tali dia kenyang ngelinga ni lu singgat-singgat tau cin pukul telu pabek pukul 6 katai tau. Ya tega tahu aku mai kemuk sang nak ke lepak nak meses nak salam binapa ke mana semangat ke mai lu ke usai tali de kenya ke konti kini pa ke pembangan manyi ngebicem tu ngelik nak isi meses sini kem ya tega tahu ai mung sang nak ke. Ada mina pasal nak ke kepasal ai kemlangan belian ya lepas ini ayan te kembi harap ikam on dena on sa on salau tu pa be pukul 6 kata tahu pinina ya kenana ni belian nak ke mentit ke mai lu mung.

saya sengana kena kini telu pelupian minit lapa cien pukul lemah kata tahu ya kini ke kusil aca dengar ini dengar pas untuk bola atau piala dunia 2026 FIFA 2026 ya kejadiannya abdai ini atau ini juga atau ini ading bam ini dai ya ini dengar pada aca Spanyol jadi pasukan kedua ya sukat ngesah pesek ke separuh ataupun semi final Piala Dunia FIFA 2026 ini oleh Pai dah ya sukat menewaskan ataupun melawan Belgium 2-1 ini dalam aksi suku akhir ya berlangsung ke Los Angeles ya. Spanyol tica buka ca tirai jaringan Chen Fabian Ruiz kak minit eka 30 o kena Belgium mempekuak kedudukan menerusi tandukan Charles de Cattelare kak minit eka 40 ca ya dalam perlawanan ina ina tambahan masa oban on sampai kak minit ayah 40 ayah. Ya, ini nah kemenangan kuma Spanyol ini ya tidak ke ya Spanyol akan melawan dengan Perancis dalam aksi separuh akhir tegok polok 4 atau bulan 7 ini nah keledah kelopunan tiket teka masuk perlawanan akhir ya. Ini lunat isi ini. Nah, dalam ini apa? Sementara ini on dua lah aksi suku akhir ya akan ada ti inana cin Norway lawan England dengan Argentina berlawan dengan Switzerland. Ya ini ca dengar yang makin bandar dulu dah ini makin kiut nah keset negara ini nah makin hangat nah isi perlawanan ini siapakah bakar membawa pulang gelaran juara FIFA 2026 momen ini. Ya ni saya dengar FIFA 2026 ya bola sepak 2026 Piala Dunia 2026. Ya aku mai kem ya nak di saya bola dini ya singgat-singgat tahu ya. Ya harap ikam on ya dena atau pe on semangat ya, nak isek bola ya ada singgat-singgat tahu pasat ini ya. Kelembam ada inana perlawanan. Perlawanan ke England melawan Norway dengan binapa Argentina melawan Switzerland. Bikam peminat-peminat Norway. Ya ikam peminat-peminat England. Okey, nese pukul lemah tadi bam ya Norway melawan England. Ya nese dengar pas untuk FIFA bola ya kada pasat. Dalam kuda-kuda tahu ini kuda-kuda minggu ini dalam tahu-tahu ya ketenai ini apa. Ya yang terkembir-kembir sana ke ilo ke pujai pape pukul 6 kita tahu apa kurang lah masa ini. Ya dalam bina apa harap ilo on salau on denak dalam bina pakai ke pasalau ikam langan belian ya lupa ini. Nah dalam masa kem dalam minu kemti dalam minu gayang kemti kita tahu apa ini harap ikam on denak on salau on manying ini ngada belian ya kek metit kemailu lupa ini.

Saya masih nanti sisa orang. Saya menyanyi bahwa kita akan buka pasar perang, termasuk jalan dari mana Miri ke perang. Kita saya tidak ada masa atau tiada kan? Begitu kita kira kita akan mengudik ke Lombok Tarawan. Hingga ke Lombok Panai, Lombok Lama. Sudah tahu dengan kereta mula kiraya daripada mengudi sampai dekat mulai. InsyaAllah 2029. Kalau saya datangkan kereta, jalan itu akan siap dari Miri terus ke kuasa. Sehingga kalau drama dan long panah. Hingga ada nickname, mungkin long lama, si lama lagi. Long lama jadi long baru. Sebab apabila jalan dah siap, infrastrukturnya siap, maka perkara-perkara yang lain akan muncul. Termasuklah bekalan air yang konsisten dan juga elektrik. Walaupun kini itu kita tidak pakai diesel.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo. Dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama. RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Lidah tak bertulang, kata-kata mungkin tidak berdarah, tetapi mampu melukakan. Sebelum bercakap, fikir dahulu sebelum bersuara. Hormat orang lain melalui percakapan. Jaga perasaan, jaga hati orang di sekeliling kita. Bijak berbicara, tinggi nilainya. Kerana satu kata yang kasar boleh meninggalkan luka yang lama. Jaga tutur kata, jaga hubungan. Ikhlas daripada kami di Miri FM.

Ya, sana ke ya ni nak kini 50 minit lapar cin pukun lemah kata tahu. Dalam kurang 10 minit lain lu ke pejaya ke use tali dia kena ngak ini ya. Yang tak kembi-kembi dalam bina pakai ke kusi laca dengar pasan tu ke ca usah leto biar udip atau pewarga emas siok kerugian dalam suwe cin puluk ibu ligit. Oh lepa ya siok samun ngan cin telu usah laki ya angin baing ya dah terkereka kedai ukoknya berdagang ke bandar ke tengah jaya nyapdai. Ya telu salaki ya pakai kep silung ina pesek ke dalam kedai ina ngan penjoi nyakep ya ngan meka ya penjoi danggin ya kelap ngan mung keresah barang kemas ya telepon ngan pergi ngan mung ligit cin ya ya on ka usa ka on ngan leto bio ina suspek lepak ke kelap ngan ngin ca kereta kio-kio 60 meter cok cin kedai ina. Nah kini polis ketai pita suspek ina ngan ida ke siasat kes ini kena section telu pian lemah / telu pian tujuh. Ya ini saya ca dengar pasan tu kes ini ngadung adanya kes samun atau apa kes rompakan lah ya kes bermenyamun dulu ya ini dia kes samun calat-calat atau bio udip ya ara ini lepa ke polis di siasatan apan suka nakap suspek kes ini ya. Ya dalam bina pasal nake ilu ke pabek ke hujung rancangan atau apa hujung pekerjaya ilu tu ini ya kena lu petat cinu se tali dia kenya yang sangat nake dah ke na awang ini nak biok tiga tawai kumai lumung ya milik pemung kerjaya dengan nake ka tiga tali dia kenya cin pukun telu pabek pukun enam kata tahu pi aku mai kemung sangat nake ya lu pegayang atau apa ya dalam asat kemte ulek kerja ulek ke rumah ya harap on dena tawai tepabe uma ngan tiga ngin kereta anggam ngan tiga harap on dena on ayannya nalek lah ya. Pa ini nai lu pemong kejaya ngak kini ka usai tali do kenya tiga tawai ku mai kami lepak kejaya ngan kek kini ku aban pengalai ya kembi-kembi pikem on harap pikem on jaga agat jaga kimet na jaga udip ka angin lu serpe ya harap lu mong on pagat manyi dalam mong-mong penguan pemuyan ni lu dalam singgat-singgat tau ilu. Ya aku mai kemung yang ngelinga akik ka Facebook bina pai kemeng ngelinga ilu cin radio pengalai ya bina pai kemeng ngelinga ilu cin RTM klik. Ya dalam bina apa nak tiga tawai ku mai kem yang ngelinga ke cin live TikTok ke kini ya tiga tawai bani kem pagat ngan ke cin pukul telu pabek pukul 6 tiga kata tahu pi dalam bina pakai ala awang ini ke nak tiga tawai ku mamong lepak mepo ke ka dalam konti kini ku mai kem mong pesana ke bake ngi ke MCR kena tiga tawai ben lepak mepo lu ngan cara kem tersendiri ya petegol ke tau dia ca lu petegol ke tau ca ngan frekuensi ya kuat nembam ikam da pesalo NDJ ini ya ke pesalo ikam ka tau ya ke lembam lah. Okey pukul 6 na ilu kenglinga cin YFM imban kucing ya kina nasana ke ini ake DJ Lenik petegola ke ilu petat kini ya petegola ka tau ya ke tau cah bye bye.

0: Tutup Dato' Kawada Tayo Yudin Sarawak Udari Penyadi Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tahir Mahmud Kepala Menteri Sarawak Stadium tu nyadi ke peringkat lumba ngomain setan lantang Kediri Kedingkup kengagai orang tigawak bak komplinya dikena nentu ke sida meruan gerai serta gas. Pengawak ngintu penglantang bala pengerja pengawak terangamai ngayan ke pemujur sebuah kompeni ngatur pemansang diri. Bala pengerja pengawak di ransing, taluk lurus hati setangkun dalam pengawak dan retah di pemaduk berga. Nambah kerja megak gaya politik ditegap serta penatai pemisi di mansang udah narit mayu hagi orang dagang menua bukai datai beranak ke puku di menua tu. Sekedar hari orang dagang tu, hari munaji pun Korea Selatan, Afrika Selatan, menua-menua kilah ke Eropah serta mega Amerika Syarikat. Siti contoh company itu ianya Tayo Yudin Sarawak ke datai Arimno Jipun di jauh de mansang kalaya beranak ke modal kira 800 juta ringgit. Company kini tumbuh ke bak genturong industri nadai besekat semajaya itu dan luar ke kapasitas seramik ti belapis ke manggai 1.5 bilion unit ke dijual bagi mayu bengkah menua. Nyalai pemujur kompeninya dan nyungkak penumbuh penatai pemisi di Sarawak.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika,

Semua bisik 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bar RTM. Ari My TV ngau RTM klik. Rungkat grup dekat diatur. Berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: 12 iti lagu dekat nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita ba malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Mega, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Tumega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.
2: Limpah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke MyTV.

nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu

Lagu Riesna Nala Selipa Jepun lagu kena mungkal dalam mai hari tu kena 11 hari bulan 7 2026. Selamat lemai dengan kita semua ke bergulang kami buat YFM. Terima kasih laban milih YFM nyadi ke Siti Air Station Pemerindang kita bersari-sari. Lalu kita ke baru mendiang ke YFM selamat bergulang kami anak nguyen ke frekuensi kita terus bergulang kami nyentuk dengan pengujung program kami buat YFM FM. Oh, jadi 11 hari bulan 7 2026 kita bergulang aku Nancy Tambun minta keisi bahasa dalam mai. Jadi tusun program bagi berkeselamatan ada berubah. Kalau nanti yang hari 6 pukul 6.30 tu lagi dia nanti ada penangguh lagi dia kita dekat bergulang dengan pengeluar program kami nanti sigi ya, ngelatai ke berita ya hari kapit lagi pukul 6.30. Jadi pukul 7.30 dia kita dekat mendiang ke berita tu ditambah terus hari konti YFM di Kuching ada itu. Lalu pukul 8 malam tu lagi dia kita dekat bergulang gau Min Meliza buat program Nembiak Mit. Jadi saat itu mendiang ke tanduk program Nembiak Mit hari sekolah merdang. Ya, tusun program kita bawa asal lemai saat itu harap ke semua pengawal kita kerja-kerja saat itu mujur magang kanya udah mupu berserumpuk kini makai lemai selamat makai lemai ngagai kita. Jadi itu lagu ke dipilih kena merindang kita ke benar mendiang ke YFM sedar lemai lagu hari Andrewson Ngalai Nuan Mungkin Janji.

0: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu mendak orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu agik kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
1: YFM dia tu boleh dengan kita, buat dini-dini indur. Kita boleh dengan kena smartphone, tau dan

0: 26. Hari 5, 10.07 2026, quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari, Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6, 11.07 2026, Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari, Live Mega Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu 12.07 2026, Norway bertemu dengan England, Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama, Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi, Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Maka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalan kepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayu ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya, tau register dia tu sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ingat ke cerita aja, asai kemeh regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan, 23 hingga 26 Julai 2026, Baram Regatta 2026, bertemu kita di Marudi.

0: 93.3 FM.
1: Ya, dia tu datang buat untuk kita dengar ke berita ke dikongsi ke Menteri Sigi hari Kapit. Buat hello wai Kapit. Selamat lemai, Ti.
2: Selamat lemai. Selamat jalan ke pengawak.
1: Selamat jalan ke pengawak megak dengan kawan. Nama berita sehari itu mana?
2: Ya, berita dari Rempoh mana? Ya, hari kami di Kapit pan sepanjang hari itu berlapor pagi tadi. Mana? Cukup mana?
1: Bisa pengerami buat Kapit mana tu? Nadai?
2: Oh, pengerami Nadai bukan nama ne. Jangka aku laman orang asuh kami dulu ke Sibu deh. Akunya. Ngau muda selalu aku sayang.
1: Ya, nyawuk sedak Yadin ke tuan ne?
2: Nyawuk sedak Yadin. Aku nak nanti ku nurun, aku jadi tinggal deh, jadi pengunjung orang ke datai. Boleh aku ngau orang i peraduan. Ini nemu boleh untuk si Kadin.
1: Pamo meh, baik pulai Kapit ne.
2: Iya, sebelah siteknya, sitek aku. Kau ikut main wahnya. Tuntunya ne.
1: Iya, amat. Lagi ni si awak ke ne?
2: Iya, lagi. Untuk ke pergila. Laban pergila. Nanti dah salah aku, sudah i peraduan. Kepenudi pukul 3 lemai sudah ya. Nanti nak salah aku. Kami di kapal sarinya pukul 4.
1: Pukul 4 kepenudi ni.
2: Pukul 4 ya sudah ya pukul 3. Jadi ingat kita ketika kapal kami nak aku mpu meh bala kebukai. Cepat aku bisa ya udah nurun kemarin sana sempat. Nurun ngambil meda sidak ke namanya pengerami selawat aku sayang ke bisa diatur bersibu aku nak ngau nyangkung-nyangkung meh ku kitai
1: amat kau pendek nyangkung-nyangkung mau bunyi kenuan
2: ya nyameh ngarap ke berjimat lebih betulnya ke jalan lun pihak aku ne letuknya mai deh ni barang mai rembus sige rembus nurun ke sibu bukainya menangi bakal subak pihak aku kena ke ekspres dia tu. Entik nurun maya tu pendatai entik ngasih kerempu mata lansia kaku ne.
1: Amat
2: Boleh terima maya malam hari kaku.
1: Ya, asal berani je mai pakai pengangkut. Leban pun ngupan apa kapit leban ke kalau kian ke hati jalai berbukit kenuan. Kadang nangis ke kita nanti malam. Amat.
2: Ya, au nyak meh namanya nanti bakal aku tu deh. Laban ke nantu mendak meh malam ku deh. Nare mata malam deh.
1: Nare mata malam. Kau pepedi nangi.
2: Nadai, aku sikit nak uliah neh. Ya, nanti bakal maya tu sekali ni bos sekali mah pulai pia. Nade neh. Au jadi nyak meh kita ke nyangka nyak bertanya kita nalun. Karena kita sama berciman, berarti kepelikun derimpu, kamunya ke dek-dek neh. Jalan kita itu ke kapi. Makin keratai ke arah song ke kapi. Makin benar ke bukit beling-keling puak lah.
1: Nama tak rindu kanya dah hati. Kena kena jarang ke jalan tunggu kita bisik ke beling kok lewat tang. Ndak bakal
2: istri kena nanya. Ya kena nanya, ya ke bingku lah.
1: Ya, tak rindu ke mada rampak menua kian ke deh.
2: Betul, awalnya meh kadang orang ke baru datai baru nujahnya amat rawan hati sedaya. Ya.
1: Amat, tak suah mina suah tengah jalan yang tadi. Ada yang kau ada yang tu penanggul ke mina ke berjimat aja ne?
2: Berjimat betul. Ada yang lebih hari bukai berjimat meh kita ke mina. Biar bukai semina kita ke nurun pesibu masak di dini no meh sama berjimat berarti ke pelikun rempo. Mungkin aku tadi kami di kafe asal dia dulu. Angkonya. Okey, aku namanya kak berkongsi dengan berita hari ya Kapit. Bah hello by Kapit tu. Ni si. Ya. Nanti ni teh kia dia safari balik Kapit edisi ke-29 dia tu lebih kurang 2 minggu lagi. Nanti ni teh kia ne tantai tu udah diinsu jangka aku sebagai sedak kengau kami di Kapit udah kan mau berita tu. Minat dekat berkongsi baru, nanduk baru, berkawan dengan pengawak atau ke namanya Safari Balai Rakyat edisi ke-29. Keudah di insur ke baru ngagai hari bulan ke baru, ianya 22 ngagai 23 hari bulan 8. 2026 tang palan ala yang lepas ke sidak ke ngau berakit tu mengkang bendu kesama ianya ba rumah Jonas anak luat dan sepatah pulau Wun balih area Bukit Mabung bagi menua kita di Kapit. Beda ya, hari safari balik rakit ke Bukai, kalau palan no melekak ke, sedap ke ngau rakit tu hanya sitik dua jauh. Jadi hari rumah Jonas anak lewat sepenyawa 42 km nyentuk ke ngagai pasar Kapit kita. Hanya berkawa ngau safari balik rakit kalau udah dilanjar ke baru ngagai 22 nyentuk ke 23 hari bulan 8 2026. Okey, sama ga ngau namanya Lumak Powerboat. Laban Lumak Powerboat tu dia tu berserima ngau safari balik Kapit mega dilanjar ke bari bulan ngau mega nama aku kita hari ke Sebakau. Au, jadi ngambil ke namanya panjai ke kawak no kita jadi aku rembu pihak aku sedak tengah berakit banyak ke sedak tengah Lumak Powerboat. Okey, hanya berita berkau ngau safari ngau mega powerboat ke dekat dia tu bermula kita di Kapit ke udah dilanjar ke baru lalu ke situ tu peninggal mayu ngau mega isi kalai tu hanya ekspedisi Bukit Mabuang. Ekspedisi mendaki Bukit Mabuang atau kenikit Bukit Mabuang untuk edisi kedua pada tahun 2026. Tajak pan munyi kaget lama bulan 9 tang jangka aku nak berasai munyi ke laut pejam celik tutup mata jelek nuatai kari bulannya laban nanti ekspedisi mendaki itu atau ke Niki Bukit itu nampi isi tentu ya menggunakan stamina ke mana nampi ya ngambil kesedak ke ngau Niki Bukit itu training mimit pihak aku ya kebakar aku itu mentah ke ngau jahit sepuk dan akal nanti nak baik training out ya. Ambil ke sedak yang nemu kalau ia tu dekat dia tu 26 ngagai 27 hari bulan 9 2026. Kalau itu dia tu sedak hari upis daerah Bukit Mabuang. Sedak ke udah ngau edisi ke terubah Bukit Mabuang tu udah nerima samut ke cukup mana bagi nama tu bala mensia mayuh ke dikapit ukai minat kita dikapit tang hari menua bukai palmisik ngau bas rentang pengawal ekspedisi Bukit Mabuang. Jadi nanti ini tu ke paramu dia mayuh mereka pengawal bukai ke bisik dia tu berbak ngenyak lebih baik bakal gerai jualan pemakai tradisional ngam mega moden pia mega bisi gerai jualan kerasangan ngau teh kebukai bisi mega pekit nyumpit bisi tarik tali udahnya sudah sedak ya ke Niki Bukit Mabuang bisi mega pengawal miring udahnya ngajat bisi persembahan dari Kelab Gagung Sarawak ngam mega persembahan genang pampat pengawal bebiau bepantun ngau mega pengawal ke bakemah bukitai berkuasan area Bukit Mabuangnya deh, bang air terjunnya. Hanya ke dia tu berbak dengan pengawaknya ialah ke dia tu dalam kanang 2 hari 26 dengan 27 hari bulan 9 2026 ekspedisi Bukit Mabuang. Jadi nanti kita itu udah nur kita tahu nur register kita ke ngau laban namanya kanan ke dia tu sampai dibuka pian entah deh nur kita ke register di rempu dan tentu aku nemu pengawak tu nerima sambut ke cukup mana hanya lah ya bisik 2.0 dia tu buat ekspedisi Bukit Mabuang. Okey, nyaya isi ngamuka peningan mayu lah. Utai ke ulih dikongsi ke aku bak awak hello Y Kapit kita ke sekali tu cik. Pulai baru dengan Wan di konti YFM di Kuching. Terima kasih sih. Salam jalan ke pengawal.
1: Ya, sama-sama. Salam jalan ke pengawal dengan Wan Megak. Yang tadi menti sehingga kau dah berkongsi dengan kita berita ke bisik nyadi di Kapit. Terus berlengok kami YFM datang lagi macam pesan ke bisik dikenatan ke kita ngagai kami bak YFM. Lagu ke sekali tu Ari Evelyn Tina, joget bujang sigat.

0: Dikatakan kita ngagai YFM kalau pesan
1: ianya Sarito hari Minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10.11
2: 7.25 pesan itu ya kenalah di hari taik itu lebih lagi rumah ya itu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
0: Ya, itu datang bandar ku macam pesan ke bisi dikirim kita ngagai kami buat YFM. Jadi, kita ke bisi pesan berat lebih lagi pesan pemati. Tau kirim ngagai email kami yfmiban@gmail.com tau ke ngagai telefon WhatsApp konti kami berlumur kursus 13-852-8422. Ingat nombor telefon WhatsApp kami. Nur kita ngatai ke pesan kita. Lalu, pesan ke terubah tu peningah pesan pemati kena terima hari manggi tau ke apai alan. Jadi pesan tu nuju kapan belayan skayu batang spak skayu batang sekerang batang layar, batang padi suai niah serta kapan belayan ya ke ngelala kasum anak luak tau ke apai manggi tau ke apai salon. Jadi pesan tu madah ke kasum anak luak kasum anak luak atau ke apai manggi atau ke apai salon udah nadai kena 10 hari bulan 7 2026. Lalu niang tu dekat disengai hari Minggu 12 hari bulan 7 2026 bawa rumah mambu gerugu sepak betung serta niang dekat dianjung hari 1 13 hari bulan 7 2026. Nandu isi pesan tu peningat kalai pesan tu madah ke kasum anak luak, kasum anak luak atau ke apai manggi atau ke apai salon udah nadai kena 10 hari bulan 7 2026. Lalu ke di sengai hari Minggu tu 12 hari bulan 7 2026 bawa rumah mambu gerugu sepak betung serta ni yang dekat dianjung hari 1 13 hari bulan 7 2026. Nyak pesan tik ke terubah. Jadi pesan ke sekali tu pesan pemati mega eka diterima hari ensenggan anak juyang tau ke apai jusip. Jadi pesan tu nuju ke pembelayan bawa nanga jagau kenawit, nanga ngungun kenawit, rantau lugai kenawit, lubu antu, sibu, bintulu, miri, kucing serta ke pembelayan ya ke bukai. Ti ngelala kosmas anak ensenggan tau ke duom. Jadi pesan tu madah ke kosmas anak ensenggan, kosmas anak ensenggan tau ke bedum. Udah nadai hari, udah nadai sari tu 11 hari bulan 7 2026. Lalu niang tu deka di sengai ba lurung 3A lot 117 Taman Serapi Jaya matang lemai tu 11 hari bulan 7 2026 serta niang tu dekat dianjung hari 1 kena 13 hari bulan 7 2026. Pendarang ke siliak telefon ngagai bini niang tu ianya Dian anak jawang balumur kusung 11 250 94341 tau ke ngagai menyadik ni yang tu Miss Great balumur kusung 13 484 3880. Aku nanduk baru isi pesan tu peningat kalau pesan tu madah ke kosmas anak segan, kosmas anak segan atau ke bedum. Udah nadai sari tu 11 hari bulan 7 2026. Lalu ni yang tu dekat di sengai bawah lurung 3A lot 117 Taman Serapi Jaya Matang lemai tu 11 hari bulan 7 2026 serta dekat dianjung hari 1 kena 13 hari bulan 7 2026. Jadi penerang ke siliak telefon ngagai Dian anak jawang bawa lumur kusung 11 250 94341 tau ke ngagai Miss Grad Ensenggan bawa lumur kusung 13 484 3880. Ya, pesan pemati ya ke diterima kami about YFM. Lalu tu Siti lagi pesan peningat pesan pemati megak ya ke diterima hari mandi anak gumbar atau ke apai jawai. Jadi pesan tu dituju ngagai sida rejan askaban di Bungkong Pakan, Kabang Belayan, bak rumah henteni nanga dayu pakan, rumah januang beletik pakan, ngau Kabang Belayan ya ke bukai. Jadi pesan tu madah ke nyai anak Sayid, nyai anak Sayid. Udah nadai sari tu 11/7/2026, lalu dekat di Sengai Balamayuh kena 13/7/2026 hari 1 bak rumah Andrew Buja nanga rintung ulu pedan Danum Pakan serta dekat Dianjung kena 14/7/2026. Penerang ke Silik, Kabang Belayan telefon ngagai mandi tau ke anak ni yang tumpu balumur kusung 13-865-7125. Nandu isi pesan tu peningat kalau pesan tu madah kenyai anak Sayid ngai anak Sayid udah nadai sari tu 11/7/2026 lalu dekat di Sengai kena 13/7/2026 ba rumah Andrew Buja nanga rintuang ulu pedanum pakan serta dekat Dianjung kena 14/7/2026. Penerang ke Silik, Kabang Belayan telefon ngagai mandi tau ke anak ni yang tumpu balumur kosong 13-865-7125.

0: rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Lagi, nampung pesan ke bisik dah kenatai ke kita ngagai YFM. Kalau pesan ke sekali tu, pesan pemati mega ke diterima hari tuan rumah cun anak pengabang. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pembelayan bawa batang balih, batang gad, batang rajang, batang mujung, batang sud ngau ke pembelayan ke dia buat pasar kapit. Jadi pesan tu madah ke Christina Pagi anak pengabang. Christina Pagi anak pengabang udah nadai pagi 10 hari bulan 7 2026. Jadi niang tu dekat di sungai buat rumah apa ya, pengabang anak labau buat simpang pisang Jalai Seliriak Kapit. Jadi niang tu dekat di itu malam tu 11 hari bulan 7 2026, lalu dekat di Anjong Pegila 12 hari bulan 7 2026 hari Minggu. Jadi penerang ke Siliak telepon ngagai menyadi ya, ianya tuan rumah cun anak pengabang ba lumur telepon 016 7476 249. Nandu isi pesan tu baru peninga. Kalau pesan tu madah ke Christina Pagi anak pengabang. Christina Pagi anak pengabang udah nadai pagi 10 hari bulan 7 2026. Jadi ni yang tu dekat di sungai baru rumah apa ya, pengabang anak labu buat simpang pisang Jalai Seliriak Kapit. Ni yang dekat di itu malam tu 11 hari bulan 7 2026, lalu dekat di Anjung Pegila 12 hari bulan 7 2026 hari Minggu. Penerang ke Siliak ke pembelayan telefon ngagai tuan rumah cun anak pengabang buat lumur 016 7476 249. Lalu pesan ke Siti tu agak peningat. Kalau pesan diterima hari Mariam atau ke Indai Aliah, jadi pesan tu menuju ke pembelayan ke dia buat binai Empuak Tatau Sab Anau Tekalit Semanuk ngau kaban ke kaban melayan ke Bukai ke Ngelala Limau anak Aliah atau ke Indai Mariam. Jadi pesan tu madah ke Limau anak Aliah, Limau anak Aliah atau ke Indai Mariam udah nadai kena 10 hari bulan 7 2026. Jadi dia untuk dekat di sungai malam hari Minggu 12 hari bulan 7 2026, buat rumah Michael Anthony Bukit Tugong Setiam, lalu dekat di Anjung pagi 13 hari bulan 7 2026, buat pendam Asti RC Setiam. Jadi kabar melayan kedekat nemu ngah silik lagi telefon ngagai apai luang buat lumur 012 857 2596 atau ke ngagai Porika buat lumur 019 828 5823. Jadi Nanduk baru isi pesan tu peninggalkan lain pesan madah ke Limau anak Aliah, Limau anak Aliah atau ke Indai Mariam udah nadai kena 10 hari bulan 7 2026. Niang dekat di sungai malam hari Minggu 12 hari bulan 7 2026, buat rumah Michael Anthony Bukit Tugong Setiam, lalu dekat di Anjung pagi 13 hari bulan 7 2026, buat pendam RC Setiam. Jadi penerang ke Siliak telefon ngagai apa luang buat lumur 012 857 2596 atau ke ngagai Paul Erika buat lumur 019 828 5823. Jadi pesan tik ke penudi tu peningah abah awak ke sekali tu pesan ngata sulit ni yang Christina nak bawang. Jadi pesan tu diterima hari Duin anak lamat ke alai mesan ke Bamlayan ke Ngelala niang Christina anak bawang. Jadi pesan madah ke pengawak ngetas ulit niang binia ianya Christina anak bawang tu pengawak ngetas ulit dekat diintu kena 12.07.2026 pukul 10 pagi bak rumah Gangga San Tabut. Nandu pesan tu baru peringat kalau pesan tu diterima oleh Duin anak lamat ke mesan ngagai kabar melayan ke Ngelala niang Christina anak bawang. Jadi pesan tu madah ke pengawang ngetah sulit niang binia ianya Christina anak bawang. Jadi pengawang ngetah sulit tu dekat diintu kena 12/7/2026 pukul 10 pagi bak rumah Gangga San Tabut. Nya pesan ke habis di cuma kami bak YFM terus kena tai ke pesan kita awak ke dia kami ada ke maca pesan kita bak awak pergerak pagi engkau sada lemai terus bulengok kami YFM.

Aram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakarta. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerin okati, didekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hanting meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, didekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lomba perau kayuh ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register dia tu seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan luar. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

Visi mimpi kanya di penanyi, tuk meh peluang nuan. Mesri main ngobaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit belaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12 tengah tengah hari, Pak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya audition by minus one, nuan bo. Ana muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ini.

Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parkir kereta BDA sebawah. Rindu menda orang berlagu? Visit Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah, Battle of the Band, Sabah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai, Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

Ya, pukul 7.30 tu lagi dia kita dekat mendiang ke berita Tirita Berterus hari YFM di Kuching di tu. Lalu tu lagu hari manca Sempama Kumang Nur Nuri Sawak.

Pengawak Nusun Baru Pemansang Sibu Ngau Komprehensif Nengah Pelin Besai Ti Baru Dekat Ngubah Menggeri Tu Nyadi Menggeri Pintar Kurang Karbon Tu Dekat Negap Ke Penuduk Ya Nyadi Hab Pemansang Ti Meruan Beradab Zon Tengah Sarawak Premier Dato' Patinggi Tan Sri Banjo Haritun Openg Madah Pengawak Nusun Barunya Ngawul Pengawak Meranak Ke Pukuk Skala Besai Serta Di Pejalan Ke Berenggar-enggat Setipak Ngau Pengulih Perkara Wang Perintah Negeri Nyak Dekat Nyem Melak ke pemansang ekonomi, ngintu rampak menua enggau ngena teknologi dalam pengawak merik servis. Agenda pemansang yang merat ke pengawak ngintu kampung nyadi palandur ngulih ke karbon, mansiak peluang dagang karbon, enggau negap ke teknologi digital. Ia maksud kerja kutu berpengrami makan lemai, pemesai, begulai enggau ketua Raban Bansa, enggau ketua Genturong Pendiau KMKK di Sibu. Berbak ngonyak Taman Rimba Bukit Lima. Ngembuan potensial nyadi aset strategik ngemansang ke ekonomi baru di Sibu dengan cara berpelasar ke pengawak ngetan ke pemeruan rampa menua ngau ekonomi kurang karbon. Premier dalam jakuk ia maya berjadi ke pengawak Sarawak Ku Sayang Sibu madah genturung rampa menua ke ngembuan pemesai 301 hektarnya berguna amat dikena ngintu tanah kerapak kandang menggeri. Yang megak ngembuan rega ekonomi dengan sektor dagang temuai, ngintu rampak menua, ngau inisiatif ti bekawal, ngau karbon. Ya, Koya nambah, pengawak ngemansang ke baru menggeri Sibu Jemah Hilak, nak tahu ndak berarti ke peregap menggeri nyak kediatuk, nyengkawam aset pengeraja asal Baka Bukit Lima. Berserimai ngau program Sarawakku Sayang, Premier Bising Limpang ke awak diri ngawul orang dagang serta temuai di Pasar Sentral Sibu pagi tadi. Pengudah sama nguluk program Breeze Walk buat Taman Rimba Bukit Lima pagi tadi. Penata ya buat pasarnya narit hati mesin mayuh tinggambi awak bergulai ngoya serta nangkap gambar. Premier megak bising ngabas kedai bansal endur berbeli ke barang ke diguna serta berarti ke aktiviti berdagang buat pasarnya. Nyak mandang ke kawarat antara pemesai negeri ngau komuniti seraya ninga ngau medak ngau mata derimpu senetang pemansang ngau pemar keditapi raban pedagang mit pasal sentral Sibu nyadi hab ketebilang ditapat ke mensia mayuah ngempuruk ke mayu macam utai jual yang kaum asil tik baru diulih ke pemakai menua ngau barang kediguna nintiang ari Kandang Menua Paloh di Tanjung Manis dekat diangkat nyadi hub kapal pemandu besar di negeri itu. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Aliasan madah pemansang tu berguna dikena nyukung industri ngagak kapal Sarawak. Dia tu sibu ndak tertangkup kagi pengawak ngagak kapal besar ke Tegal Takat Sayes Sungai Rajang. Berindik arinya paloh di pedak nyadi palan kengkeman nur industri tu berindik ari pemesai ngau penalam gaya tasiak. Industri ngagak kapal Sarawak, dia tu mungkur semak 60% sektornya di Malaysia. Ia berjakuk ngagak RTM, pengudah program sesi randau ngau Sibu FM. Bak dataran Tun Tuanku Bujang, didiatur berserimai ngau pengerami Sarawakku Sayang. Servis pengerai ngelik di Sarawak, majak ditanggap, ditegap ke, dikena nentu ke Mensia Mayuah. Yang kaum sidak kediau bak kandang menua ulu ndak tinggal nerima atur perubat. Sapit Menteri Pengerai Datuk Hanifah Hajah Taib Mada kelimpah hari 53 klinik ngelik tetap kebenung beroperasi dia tu. Opis Menteri Nyak Megak nyediaka klinik ngelik mindah kin kitu. Ngau raban pemesai perubat dikenak ngerembai ke bungkur servis sidak. Sarawak bisik 8 buah klinik ngelik mindah kin kitu tidi sikap penuh ngau perkaguna berubat. Lalu 127 ikut pemesai mindah kin kitu dianjung gelawak kandang endur ke jawah ngenak van tau ke bot. Berpanggai bak gaya accessibility siti-siti endurnya. Perambu ti dekat ngempung ke servis ngelik ngau servis lutut terbaik dia tu benung dia lus ke. Ia berjakut ngagai pengarang berita pengudah berjadi ke pengawak ngelancar ke Minggu Promosi Pengarang Ngelik Rengat Sarawak di Kuching. Dia tu kita benung mendiang ke berita lemai Ari YFM.

Erbonia Airways udah muka pengawak jual tiket ungkup perjalanan antarabangsa ke Terubah Sidak ti nyambung Kuching ngau Singapura berengkah 13/7. Sebeda pengawak lancar ke penerbangan biluan nintiang hari kena 22/7 tu nyerombak pengerami ngintu hari Sarawak. Nengah penerang berita Erbonia madah ke promotion tambang sekali perjalanan ti berengkah hari 399 ungkup kelas ekonomi ngau RM871 ungkup kelas dagang. Ketua Pemesai Eksekutif Air Borneo, Megat Ardian Wira Muhammad Aminuddin, madah perjalanan baru tu nyadi kesingkang kebesar reti ungkup penumbuh company penerbai bilun tu. Tik terubah yang rebai ke rangkaian penerbai bilun luar dari Malaysia. Singapura nyadi hub serantau ngau antarabangsa ti berguna. Atur perjalanan baru tu dekat muka peluang dagang, dagang temuai. Engkau merana ke pokok antara Sarawak, engkau pelilih menua secara besar agi. Berbangganya pengawak ngelancar ke perjalanan penerbai bilun Air Borneo antara Kuching engkau Kuala Lumpur merimpas kemanah ngagai sektor dagang temuai negeri itu. Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif engkau Seni Pemerindang, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke temuai oleh nemuai ke Sarawak nang engkau ndak irau ke regati Niki kelebih agi maya musim pengerami. Tambang ke ditetap kenyap megak di pelabak antara ke pemadu baru serta mengkang oleh dibeli. Kabang Konsen Negeri Adun Meluan Datuk Roland Duat Jubin mantai ke penemu timadah ke kualiti servis penerbai bilun lebih berguna ari bida rega kebisik disedia ke company penerbai bilun. Berindik arinya tambang ditetap ke Air Borneo di pelabak ke setipak serta patut enggak pemanah servis ti disedia. Pemayuah macam budaya engkau etnik Sarawak mesti terus ditegap ke nyadi produk dagau temuai. Dikenal mata mayuh agit temuai ari dalam engkau menua luar. Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif engkau Seni Pemerindang, Dato' Snowden Lawan, madah pengawak ngatur pengerami bakal malam main asal Sarawak nyadi pelasar ke cukup manah. Dikenal ngelaku ke pengaya pesaka main asal negeri tu engkau komprehensif agi. Pengawak tu mandang ke mayu macam budaya 34 pupu raban bangsa di Sarawak. Tuk ngunjuk ngujung ke mensia mayuah kelebih agi rebak baru boleh pemerhati hati ke dalam agi bahasa penyelai tiap bengkah raban bangsa ti nampak identiti negeri tu. Ia berjakuk ngagai pengeram berita rambau malam main asas Sarawak di Sibu. Berita ti ke penudi. Agensi Penerit Adat Maritim Malaysia APMM ngetan sebuah bot penumpang ngau 3 ikut kru peranak menua tu berumur antara 22 ngagai 32 tahun lebuh operation di Tasik Bintulu hari 3 tu tadi ketegal nak mujur ngayan ke lisin botnya ba atas kapal. Direktur Zon Maritim Bintulu Kapten Maritim Muhammad Sufian Eldin Abdullah madah botnya ditan urang pukul 1.35 minit ngalih hari bak 7.3 batu nautika tunggal ke barat laut Kuala Kemenau. Pengawak meresah tertemu ke botnya di pelabak kengerja penyalah hari baru atur bot 1953 bakal kudah ditetap ke dalam seksyen 481. Bot ngau semua bala kru dibaik ngagai palan ngetan ke kapal Zon Maritim Bintulu sebedau diserah ke ngagai pemesai pemansia Maritim Malaysia ngambil ke atur ngangkan kenyak oleh di pejalai ke. Kedang ujung ke berita batang berita di Baca Baru. Sibu dekat diangkatnya di Menggeri Pintar ti kurang karbon. Paloh dekatnya di hub kapal ti baru pemadu besai di Sarawak. Air Borneo muka pengawak nyual tiket ungkup perjalanan antarabangsa ke Terubahaya ke Singapura. Tunakak berita lemai sehari tu hari YFM beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain hari bila berita RTM Kuching. Serta disalin Matthew Abu. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat berbenar hidup berakup, lalu nakak uliah, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantu Ari YFM.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak.
8: Saritu 11/7 dalam tahun 2002, Stadium Tertutup Datuk Kawada Tayo Yudin Sarawak sudah dipenyadi Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tahir Mahmud, Kepala Menteri Sarawak. Stadium tu nyadi ke peringkat lumba ngomain serta ngelantang ke diri. Kedingkup ke ngagai orang tinggawak bak kompeninya dikena nentu ke sida meruan gerai serta gas. Pengawak ngintu pengelantang bala pengeraja pengawak terangamai ngayan ke pemujur sebuah kompeni ngatur pemansang diri. Bala pengeraja pengawak di ransing, taluk lurus hati setangkun dalam pengawak dan reta di pemadu berga. Nambah kenyam megak gaya politik ditegap serta penatai pemisi di mansang udah narit mayuhagi orang dagang menua bukai datai beranak ke puku di menua tu. Sekedar hari orang dagang tu, hari menua Jepun, Korea Selatan, Afrika Selatan, menua-menua kilah ke Eropah serta megak Amerika Syarikat. Siti contoh company tu ianya Tayo Yudin Sarawak kedatai hari menua Jepun di jauh udah mansang kalaya beranak ke modal kira 800 juta ringgit. Company kini tumbuh ke bak genturong industri narai besekat semajaya tu udah ngeluar ke kapasitas seramik ti belapis ke manggai 1.5 bilion unit ke dijual bagi mayu bengkah menua. Nyalai pemujur kompeninya udah nyungkak penumbuh penatai pemisi di Sarawak.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Bodoh 2026 Quarter Finals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari. Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6/11/2026 Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari. Live mega Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu 12/7/2026 Norway bertemu dengan England. Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi. Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Ya, lagu ni Una Namorjun Termegah, lagu Ngejar Kejam dia tu pukul 7.57 minit lemai. Selamat malam bagi kita ke baru bergulangan kami buat YFM. Harapkan kita anda guna ke frekuensi kita terus bergulangan kami nyentuk ke penghujung program. Pukul 8 tu lagi dia peringan amin dekat bergulangan timin. Kalau program ambil amin sehari tu tandu mendeng ke program nembiak med bergulang gau nembiak hari sekolah merdang. Datuk lagi pukul 8 malam. Anang men ke frekuensi kita terus bergulang gau kami untuk ke penghujung program.
1: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: hingga pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalan.

0: Okey, selamat lemai dengan guys semua. Balau peningan, nembia amin, anti min ke lemai tu. Nama berita kita ke lemai tu. Nih, bertemu baru kita, gulai baru buat program nembia amin dengan anti min. Pihak mega, temuai nembia amin ke bisik datai ke konti. Gulai ngau anti min bakal ke malam tu. Nya, sidak ya udah ayan. Bak screen Facebook live kita ke malam tu. Kita tahu ngabas Facebook YFM Iban. Hab gulai ngau antimien enya nembia ari sekolah SK Merdang oleh pedak kita dia ne dua iko indo ngena ngepan Iban bisi mega dua iko agi siko indo pia mega siko lelaki kira ketiga indo siko lelaki ke malam tu buat program nembia mien ari SK Merdang di Semarahan di Kuching di tu ne antimien nak kediri mega sidak tu tadi di pulang apa ngau indai yang kaum cegu ke bisik mai sida ai datai ke konti bakal ke malam tu. Jadi kita ngepun ke program Nembia Amin. Kita berkelala dulu ngau sida empat tu. Ngambil kita nemu siapa nama sida ya neh. Laba anti min semina nemu nama pandai sida ya ajak. Dan kita kak berkelala ngau sida empat tu neh. Ianya hari kita milih hari kanan anti min dulu. Eka ngena ngepan Iban. Jadi buah tangguk ianya tadi bercurak yang tau ke bercura kalas ko kita ini. Kita nanya dulu siapa namanya. Selamat lemai, Mang. Selamat lemai.
1: Hai.
0: Selamat lemai. Nyeli-nyeli yang ya malu ya ne. Siapa nama Nuan Mang?
1: Nama aku Helenika Latai Anak Meringai.
0: Helenika Latai Anak Meringai. Nyak nama penuh ne. Berapa umur?
1: 11 tahun.
0: 11 tahun. Primary 5 ne. Berapa ikut diri menyadik?
1: Bisi 4 ikut.
0: 4 ikut ne. Induk berapa ikut? Nah salah tanya anti min tak tanya unyinya.
1: Induk bisi 3 ikut, laki bisi 6 ikut.
0: Anti min rindu nundek dulu ne. Ngapa ya nak kesal. Padahal kita tucu mene. Anti min ngangau kia Helenika Latai tadi na. Anti min ngangau ke nikah meh uliah.
1: Uliah.
0: Berumah ke ni orang ngangau berumah?
1: Dedek.
0: Dedek. Oh, tu mesti manja ne, Amat.

0: Helenica, bisik sikok dagi induk bajak ketai ngena ngepan iban megak langgo tanggo ianya bercorak mansau ne tau ko warna merah ke ketai ne merah jernang. Siapa nama nuan kumang?
1: Nama aku Danisha Rini, anak Hetela.
0: Danisha Rini, anak?
1: Anak Hetela.
0: Anak Hetela. Berapa umur nuan kumang?
1: 11 tahun.
0: Pemberi 5 megak ne. Sekelas seduai? Sekelas ne. Nanti pada kita ya udah ngena ngepan iban, udah bersuguh tinggi, dikira ke tentu tu negi ada kak ngajat napa ya? Kak ngajat ne? Uliah ke? Mesti uliah apa mada datai di tu ne? Okeynya tadi dua iko darah bajak kita ini umur 11 tahun benung yang badas-badas segama sedak tu ne. Jadi ke tengah-tengah hanti min tu kita ikat berkelala megak tengah-tengah bak mua hanti min tu berbaju celum. Uliah nemu kini siapa nama?
1: Nama aku Darius Ali bin Harith.
0: Darius Ali.
1: Ali.
0: Ali. Darius. Anti panggil Darius.
1: Ya.
0: Boleh cakap iban sikit kah?
1: Tak boleh.
0: Tak boleh. Okey, kita campur-campur boleh kan? Faham kan?
1: Faham sikit lah.
0: Okey, sikit lah. Okey, asal Darius?
1: Asal dari Semarahan.
0: Semarahan. Memang orang Kuching.
1: Ya.
0: Berapa orang adik-beradik?
1: Dua.
0: Dua orang. Darius anak pertama, kedua?
1: Kedua.
0: Kedua. Okey, seorang abang ke kakak?
1: Kakak.
0: Kakak. Oh. Alright. Ya, tadi Darius ne, umur?
1: Umur 12 tahun.
0: Oh. Darjah 6.
1: Ya.
0: Okey. Darius, jadi ke bak ujung kita sekali tu, induk megak, kita kat berkelala dengan megak, boleh bagi tahu nama?
2: Nama saya Clarissa Milena, anak Clivia.
0: Oh, Clarissa. Clarissa
2: Milena.
0: Milena. Anti ngangau Clarissa nah. Iban enggak?
2: Bidayo.
0: Bidayo. Boleh cakap iban?
2: Boleh sikit.
0: Boleh sikit. Campur-campur lah, tapi anti tak pandai cakap bidayo, ha? Okey. Berapa umur?
2: 12.
0: 12 tahun, primary 6. Okey. Tadi kan dah tahu berapa orang adik-beradik. Clarissa, berapa orang adik-beradik?
2: Dua.
0: Dua orang. Clarissa anak kedua juga.
2: Anak pertama.
0: Anak pertama. Adik umur berapa?
2: 8.
0: 8 tahun. Sama sekolah SK Merdang juga?
2: Tidak. Tidak. Dia sekolah SJK Cunga Jernang.
0: Oh, dia sekolah Cina. Okey. Kalau adik umur 8 tahun, Clarissa 12 tahun. Hobi-hobi di rumah buat apa?
2: Saya suka bernyanyi.
0: Menyanyi, suka menyanyi. Jadi malam ni memang mau menyanyi lah. Kalau menyanyi tu lagu apa?
2: Lagu Bruno Mars.
0: Bruno Mars. Oh, ingat kan nak bawa lagu Gwen tadi? Sebab gaya pun dah macam Gwen. Nanti kita berhati ne. Alamai tadi bisik kat lagu ngemak lagu Sanggup Aku. Nanti Mian tadi nyadang, oh mesti kan ngemak lagu Sanggup Aku. Tapi sebenarnya kesikut kan ngemak lagu Sanggup Aku kan? Lagu Bruno Mars. Oh, siapa ngemak lagu Bruno Mars dah? Oh, yang Darius main lagu Bruno Mars. Ah, betul. Main pada hanti minnya. Ya, kau main lagu Sanggup Aku. Okey, labah yang lalu kesal. Jadi kita akan sedak relax dulu, ngambil sedak ya. Boleh nyedia ke diri dekat merindang kita buat program nembiak mit udah tu lagi ni. Tang lagi kang randau sedak ya, ngambil sedak ya. Anda lebak ke dreampu datai ke konti WiFM bakal ke malam tu ni. Okey, hanti min dekat ngrandau Darius. Boleh? Boleh, ha? Okey, kalau di sekolah kan, kalau diberi pilihan, Darius suka sukan apa? Badminton ataupun bola sepak?
1: Saya lebih kepada badminton.
0: Badminton?
1: Ya.
0: Kenapa tak suka bola sepak?
1: Sebab macam kasar-kasar sikit.
0: Oh, kasar-kasar sikit. Ya. Okey, kalau di sekolah, Darius diberi pilihan subjek yang sangat diminati. Pilih matematik ataupun bahasa Inggeris?
1: Saya lebih minat bahasa Inggeris.
0: Bahasa Inggeris. Okey, kalau diberi pilihan, pilih kopi atau matcha?
1: Macam.
0: Okey. Okey, kira aku dah relax mimet dah. Dapat menyanyi dah.

0: Dapat.
1: Dapat. Okay. Dah sedia, betul-betul dah ready.
0: Dah ready.
1: Dah ready ya. Okay, nak menyanyi berdiri ataupun duduk?
0: Berdiri.
1: Berdiri. Lebih selesa berdiri. Okay, Darius berdiri ya. Sediakan diri untuk Darius menyanyi. Boleh berdiri, boleh berdiri. Mm-hmm. Darius kat mic lagu Bruno Mars ni. Okay, are you ready?
0: Yes.
1: Okay. Anang nervous, relax. Okay, tarik nafas. Nanti minum percaya sikit boleh berlagu. Laban nebiak kemayari dia tu. Dan yang ngembuan patah nyawa ke cukup manah lunak ke kita ini. Tu mi peluang no sidak ya. Mantai ke penglandia sidak ya. Ba program nebiak mit.

Ha, dengar kita nyawa cukup mana. Ha, nyak lagu ke di baik Darius tadi nama tena. Ha, betul. Ha, nyak muai tadi lagi tucu-tucu merilik aja ya belagu. Kita meda live tadi ne. Ha, terima kasih ngagai Darius ke ngemai lagunya tadi ne. Jadi, udah tu lagi kita dekat di perindang lagi tiga ikut nembiak mid bot program nembiak mid kita hari SK Merdang. Tang sebenarnya Antimian dekat Merindang bala peningan nembiak mid kita dulu ngelagu kudah dipilih Antimian ke sekali itu.

0: Okey, tadi lagu kena kita berperinang habak program enam biar ambil lagu Andai Aku Besar Nanti. Lagu kedai baik Sherina ne. Okey, lama lagunya tadi kira-kira nusi tau ke cita-cita impiannya. Maya ya udah besar. Jadi nanti Min kan nanya dulu bak enam biar ke bisi datai RSK Merdang tu ne. Kita nguji nanya sida ya dulu. Nanti besar lah kat nyadi nama tau ke nama cita-cita Nuan Mang.
1: Aku kak kerja Sarawak Energy.
0: Oh, kak gawak ba Sarawak Energy ne. Jadi tentu tu bisi rindu ba pengawak mechanical, electrical. Tau ke pengawak pejabat pun bisi megak ne. Hmm. Rindu ke pengawak bekenyak. Pengawak ke lebih lagi ngena penglandi atau ke skill, skill. Rindu ni, nanti berumah bisik ngagak pengawak skill bajari kini?
1: Nadai.
0: Bapak sekolah rindu ke subjek nama dah?
1: Matematik ngau English.
0: Oh, matematik ngau English. Oh, bisik jat lain tu. Sikit uliah hanya. Nanti min pengharap ke ilak nanti dah gawak bak Sarawak Energy lah. Uliah ngigak nanti min baru ni. Okey, nyak tadi cita-cita ya. Darius, nama cita-cita Nuan?
2: Cita-cita saya jadi doktor.
0: Jadi doktor. Okey, baju hitam tukar ke baju putih. Terus jadi doktor kan? Doktor haiwan ke doktor macam mana?
2: Doktor haiwan.
0: Doktor haiwan. Okey, cita-cita Darius. Okey, kumang kita dua ikut tu tadi ni. Nama cita-cita seduai atau kejuluk hati seduai?
3: Aku kak jadi cikgu.
0: Jadi cikgu. Bakal cikgu meh. Tujuh mana? Halo jeliang ya Cikgu Mei. Cikgu Mei, ianya Mei Franklin. Bisik ngok kita ibak konti di. Di tu. Nah. Okey, mang, Nuan mang.
4: Cita-cita aku kak jadi cikgu kak.
0: Oh, kak jadi cikgu kak. Mayuh mato. Kak jadi cikgu ne. Tentu bisik inspirasi tau ke orang ke jadi contoh ya mereka kak jadi cikgu. Nama kebuah kak jadi cikgu. Nama kebahagiaan dari cikgu. Kak ngajar nembiak? Kak ngajar nembiak ne? Okey. Nyak cita-cita sida empat ya tadi ne. Jadi anti mian mega terima kasih ngagai sponsor kita ba perengka kedikuna bala nembiak sekolah atau ke alat tulis ko kita ne ngagai Muhammad Hazwan bin Ramli ke bempu tau ko dah sponsor kita hari nombor 436A lorong Liling 3 Taman Liling Jalai Matang di Kuching udah sponsor pengerak, pemadam, pengasah ko kita sponsor mega pensil, pen, ngau color pencil, yang kaum stiker, nyak ke di sponsor Muhammad Hazwan bin Ramli buat program nembiak mien ungkup ke bulan tu. Nanti mien angka uli ya, magi perengka ke dikena atau ke perengka lah tulisnya, mereka kita perengka kena nembiak sekolahnya ngagai bala nembiak mien ke bisik di kangau datai ngagai konti buat program nembiak mien live kita. Okey, jadi serak tu kita dekat meda dua ikut induk bajak kita itu dekat ngajat ne. Seduai itu dekat ngajat. Ngajat nama seduai mang?
5: Ngajat ngalu temuai.
0: Oh, ngajat ngalu temuai ne. Nanti min ngiga ngajat ngalu temuai. Kita ingat ke dulu lagu tu.

nya tadi lagu kena kita menggah program Nambi Amir sebedau kita deka meda Siti Agi penglandia ke deka dibantai ke Danisha ngau Helenika buat program Nambi Amir serak tu ne seduai udah nyedia ke diri kita oleh meda ne udah tu lagi kita sama meda Ajat ke dibantai ke seduai ke malam tu buat program Nambiak Min seduai pelabak kudah nyedia ke diri nanti Min ngira hari tu ne ngambil duai tau berengkah ngajat udah tu lagi ne.

Okey, pendengar Hanambi Amin yang tadi meh ajat Ari Adanisha ngau Helenika haba program Hanambi Amin kita ini ha cukup mana cukup landi ya tang. Udah tu lagi kita dekat di perindang lagi ngau siko Hanambi Amin dekat merindang kita ngau lagu ke sekali tu neh. Nama nak lagu ke dekat di baik ya lagi kita dekat medak tang. Kita terus berperindang dulu gulai ngau timian buat program Hanambi Amin.

0: Okey, lagu Bab Gidi Bab Bimbo Ari Deliana Beatrice. Ha, kena merindang 4:06 biar ke bisa datai ke konti gulai ngon timin. Boleh mendak baru live kita ba Facebook YFM Iban. Ha, makin lama sidak ya pun yang ada kesal lagi. Makin lama mua pun makin tampak lagi. Perincian lagi. Ah, kita dekat ngerandau sidak ya dia tu. Okey, anti min ke nanya. Peninga nambia amit kita Clarissa tu ne. Ah, peninga. Lama nanti Min ingat ke malah peningan nampi ambil kita buat luar. Tentu si daya pun kebenar ya bisa hati kak ngau buat program nampi ambil. Ah, nada salah nanti kita akan ngenyak ke nombor telefon ke konti di tu kak berandau ngau si dah 4 tu pun uleh mega. Laban telefon anti Min di konti nang sigi seluruhan dibuka ngagai peningan nampi ambil mega ne. 082-258-634 ngau 082-258-633. Okey, sebenarnya anti Min kak nanya sida tu dulu ne. Okey, Clarissa. Clarissa tu induk bidayuh kita ne. Okey, bidayuh asal mana?
1: Bidayuh Padawan dengan bidayuh Singgai.
0: Oh, bidayuh Singgai ne. Okey, Clarissa oleh Jakob Iban memimet gak ne. Mhm. Okey, Clarissa memang minat dalam nyanyian. Berapa tahun sudah engkau berlagu atau ke menari tak?
1: 2 tahun.
0: 2 tahun. Dari umur berapa?
1: 2023.
0: Dari kecil tak ke arimet? Arimet dah nemu berlagu ne? Selalu ya lagu nama baik nuan mang?
1: Lagu English.
0: Lagu English ne? Lagu bidayuh kalak mai?
1: Tak.
0: Nak kalak. Tang sarito kang mai lagu Iban na. Mhm. Okey, Clarissa. Nuan rindu belagu aja atau ke bisik pengerindu ba menari?
1: Lagu aja.
0: Belagu aja. Mhm. Ayah rindu ba pengawak belagu aja ne hari tahun 2023. Okey, 2 ikut induk dara kita itu ne. Kita ikat nanya seduai Danisha ngau Helenika. Anti Min kak nanya ne. Semak kaki mic-nya ne. Okey, siapa cikgu ngajar seduai ngajar?
2: Cikgu Christopher.
0: Ah, cikgu Christopher. Bisi ngau ditu?
2: Bisi.
0: Okey, cikgu Christopher nya cikgu ke ngajar sidak ya menari tau ke ngajar ke tarian ke kita abak sekolah ne. Berapa tahun seduai udah ngau tarian tu?
2: 2 tahun.
0: 2 tahun. Selalu ngau ngari ke sekolah? Tak ke wakil sekolah?
2: Wakil sekolah.
0: Wakil sekolah, banyak neng hari ke sekolah. Boleh nombor berapa?
2: Nombor 2.
0: Nombor 2. Sekolah nombor 1 deh sekolah hari ini?
2: SK Datuk Muhammad Musa.
0: Maya seduai ke ngau nya. Berapa ikut kita ngajar? Berapa ikut?
2: Bukan 5 nya.
0: 5. 5 ikut lah Maya nya. 5 ikut. Cikgu Christopher gak ngajar? Maya ngari ke sekolah tu. Badi ni kita bertanding pertandingannya. Badi ni?
2: Bak SMK Hajah Laila Taib.
0: Oh, bak SMK Hajah Laila Taib. Okey, boleh nombor 2. Nanti diberi peluang, nanti diberi peluang tok mang ne. Nanti kita tu diberi peluang. Agi ke ngau ke tau ke takut ke malu ke?
2: Agi
0: kan ngau. Oh, agi kan ngau. Jadi di tu nadai malu gi na. Nadai na. Okey. Maya seduai ke ngau tariannya. Nanti bisik 5 ikut. Saya tu kira ke seduai aja ngau ne. Ni nemu ila bala kawan bukai kak ngau ge ne. Ne. Okey, nanti ila ko nanti mien tu kai ila pergila ya ukai ila tahun-tahun akan datang. Tadi madah agi kak ngau kati nanti nanti nyemak di baik cikgu tu ngagai menua ke jauh agi uliah kini
2: uliah
0: ne. Kira ke family tau ke apa indai tu ngasuh mene ngasuh ne
2: support ja
0: beri support. Mana ne? Okey, dalam seduai tarian tu, tarian nama apa ali yang dikerinduk ko seduai?
2: Tarian Melayu.
0: Tarian Melayu. Senang ke belajar ke?
2: Ya.
0: Okey, kita nama masa jam laban kita dia tu dekat ninga ke siku agi nembiak met kita ke dekat merindang kita ianya Clarissa, ha? Clarissa. Ya dekat merindang kita ngau lagu ari Gwen lagu Sanggup Aku. Ha, bapak aku kita semua dah sedia kat meda. Ya berlagu live pe Facebook YFM Iban yang kau meninga ke patah nyawa Clarissa. Ah, ngau lagu ya Sanggup Aku. Dah sedia tak berdiri mang? Ah, berdiri ngambil nyamai gig lagu ne. Ah. Okey, dah ready? Mhm. Ada headphone eh? Ngambil ni ngambil muzik. Okey, pasuk ke dulu headphone. Okey, ana kesari relax. Ana takut mendak antimian. Okey, relax ah. Ha? Okey, kena sitik, sitik mic. Sitik pun nyak boleh agak, sitiknya pun boleh agak mang. Mhm. Okey. Relax kau. Laban program ni tu kita ngasuh nembi ambil kita itu tadi terlebak ngambil sida anak kesati. Ambil muas sida air manis-manis di pedak kita live tu ne. Okey. Ha, tentu dah nyedia ke diri kita nama sau jam. Kita dekat ninga ke belagu, umat lagu. Sanggup Aku.

0: dok mak anti mien meda sida tau belagu ha ngajat ngau mayu macam magi penglandia ke di bantai ke sida empat tu kedatai ke konti gulai ngau anti mien. Okey, cukup nak berasai jam kita ke serak tu gulai ngau Nabi Ari SK meredang. Nyenada lagi takut, nyenada lagi kesal sida empat ya. Palba aku lagi belalak neh mulai nganti mien bak program nembi amiat akitai. Kati enti bisi peluang kak datai baru. Nata kepala neh. Kira ke lagi belalak sebenarnya amat. Sida empat tu tadi neh. Nyenada lagi kesal sida neh. Okey. Kumang kati asai belagu tu. Siapa siapa ngajar bak sekolah?
1: Cikgu Mei.
0: Music
1: kah?
0: Music. Cikgu siapa?
1: Cikgu Afiqah.
0: Cikgu Afiqah. Okey. Siapa lagi? Cikgu siapa lagi?
1: Cikgu Mei.
0: Cikgu Mei. Bisa ngajar music lah, ngajar belagu.
1: Tahun lepas.
0: Tahun AI. Lepas. Ngajar English. Tahun tu ngajar English ne. Mhm. Kira ke agi uliah di ansiang ka agi menya. Agi uliah di asah bakat. Nyareti ko anti mien tane. Ne. Cukup landia nembia kemayari dia tu enti di dengar kita belagu ne. Terima kasih mega ngagai bala cegu kau dah nyempulang nembia SK Merdang pe mega apa inai ke meda live anti mien mere. Terima kasih sekali lagi kita kuda kiru hama datai mai anak kita ke konti gulai ngau anti min pian mega balo peninga kita ke nyukung program nembia amiat kita ke serato anti min mega amri. Terima kasih ya ngagai sponsor kita sekali lagi ianya Muhammad Hazwan bin Ramli ke Diaba atau ke nombor kedai nombor 436A Lorong Liling 3 Taman Liling Jalai Matang di Kuching. Kuda sponsor perengkah kena sidak bersekolah pensil pengerak atau ke water color pencil bob okey nya sponsor kita ke bulan tu ne. Okey kira kenaka tu dulu meh kita gulai ba program nembia amiat gulai baru bertemu baru kita ba minggu-minggu ke dekat datai gulai ngau anti men.

0: cyber atau pengelikun cyber. Jadi kita minta mayu lah. Dia tu program lah. Train hari tu adalah all more on digital platform deh. Nampaknya belajar pun dah 2 tahun tu dah PDPR. Semua online. Nampaknya kadang-kadang bila nampaknya tu diberi apa yang dah handphone. Misi maya ya. Yang ambil peluang tu ngena handphone, ngena data dan beli apa yang dah. Ya boleh minta buka apps bukai. Ya, buka gaming, gaming site ya. Ya boleh buka gaming site main dalam dalamnya. Dan kadang-kadang bila ya bisik gaming enggak bala tu buka. Kadang-kadang bisik babuli cases dia lihat deh. Lapan kalah deh bila kalah bermain bisik ke jakuk. You know jakuk kasar ngepengan diri. Kadang-kadang bila ya dah addicted ngertinya. Kekasaran kawannya tadi kadang-kadang boleh ngasuh nembiak tu berasa stres. Bila berasa stres, jadi dia nanti boleh beri tumpuannya. Lepas itu stres segalanya. Kelimpahnya, bisik juga nembiak tu tadi. Lepas itu bisik handphone, bisik data. Ya mungkin buka apps dia buka, ya, buka pornografi. Ya jadi takut dia kita. Pornografi bila dia sudah masuk, bisik kadang-kadang nanti bakal nembiak Indo. Nanti dia sudah minta pornografi. Dan dia bertemu orang gitu, melalui apps buka, buka Facebook, WeChat, and then, Instagram. Tapi punya, ya boleh. Kadang-kadang orang bertemu dia, walaupun dia sudah rimpu umur 16 tahun. Ya mungkin umur sudah 50 lebih ya. Jadi kadang-kadang ya bulat kan nembiak tu ada. Boleh nenggambar, beri nenggambar nuanti di mana, tapi ada berbaju. Kadang nembiak tu, ya tu berani, diberi ya. Jadi bila ya orang tu tadi boleh gambar tinggal tadi, ya boleh salah guna deh. Ya boleh masuk muai itu, jadi orang tu melakukan seks di dalam pornografinya. Ngenak muai ya tadi. Jadi bila kawan di sini dah medaknya tadi, orang boleh viral tu. Sekolah. Jadi bila tu dah berlaku, jadi artinya dan biar tu akan ya bakal diketawa ke balan. Jadi orang akan bully ya, diketawa tu orang. Lepas orang ada gambar ya tadi di dalam pornographic website. Jadi tu tetap patut dia dah pindai walaupun kita dah tengok dan biar nak PDPR. Kadang-kadang pindai perlu mega merhati ke nama terdulah tergagak oleh anak kita boleh.
1: Dr. NG Karit, Vice President SWWS.
2: Sada Lemai, Y FM.

0: lainnya di Sukan Plus, Saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
1: Aksi suku akhir Piala Dunia 2026 esok tumpuan terarah kepada pertembungan antara England dengan Norway di Miami. Kapten England Harry Kane dan bintang Norway Erling Haaland dijangka menjadi watak penting sebagai penjaring. Kane walaupun mengakui Haaland sebagai cabaran utama skuad England, namun menegaskan mereka berdua memiliki gaya permainan yang berbeza. Beliau juga menegaskan dirinya sangat bersedia untuk diturunkan sebagai penggempur utama pasukan. Sementara itu, Ketua Jurulatih England Thomas Tuchel menegaskan kemenangan ke atas Norway menjadi sasaran utama untuk membawa skuad The Three Lions ke separuh akhir. Jurulatih Norway Ståle Solbakken pula berkata setiap lawanan di Piala Dunia kali ini merupakan aksi paling penting dalam sejarah bola sepak negara itu, khususnya pada pusingan kalah mati. Sehubungan itu, beliau menyifatkan pertemuan suku akhir dengan England sebagai satu lagi perlawanan paling penting buat Norway. Dalam satu lagi pertembungan menarik, Argentina akan menduga Switzerland di Kansas City, Amerika Syarikat. Menerusi reaksinya, psikologinya hari ini, jurulatih Argentina Lionel Scaloni berkata cabaran skuad murak yakin tidak mudah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, PRN Johor peratusan keluar mengundi mengatasi PRN 2022. Lebih 5,000 permohonan pindah kuota kelayakan budi diesel diluluskan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Sarituk 11/7 dalam tahun 2002. Stadium tertutup Datuk Kawada Tayo Yudin Sarawak sudah dipenyadi Datuk Patinggi Tan Sri Haji Aduteh Mahmud, Kepala Menteri Sarawak. Stadium tu nyadi ke peringkat lumba ngomain setan lantang Kediri. Kedingkup ke ngagai orang tigawak bak kompeninya dikena nentu ke sidak meruan gerai serta gas. Pengawak ngintu penglantang bala pengeraja pengawak terangamai ngayan ke pemujur sebuah kompeni ngatur pemansang diri. Bala pengeraja pengawak di ransing, taluk lurusati setangkun dalam pengawak dan reta di pemandu berga. Nambah kenyamega gaya politik ditegap serta penatai pemisi di mansang udah narit mayuhagi orang dagang menua bukai datai beranak ke puku di menua tu. Sekedar hari orang dagang tu, hari menua Jepun, Korea Selatan, Afrika Selatan, menua-menua kilah ke Eropah serta mega Amerika Syarikat. Siti contoh company tu ianya Tayo Yudin Sarawak ke datai hari menua Jepun di jauh udah mansang kalaya beranak ke modal kira 800 juta ringgit. Company kini tumbuh ke bak genturong industri narai besekat semajaya tu dan luar ke kapasitas seramik ti belapis ke manggai 1.5 bilion unit ke dijual bagi mayu bengkah menua. Nyalai pemujur kompeninya dan nyungkak penumbuh penatai pemisi di Sarawak.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Okey, ana ngabaca-baca hari Serilin Gau Nelson Nehru lagu dikenang pun ke awak pemerintah malam di YFM ke malam tu peninga ya. Malam hari 6 11 hari bulan 7 2026 ke malam tu. Kita berkulai dengan waku Sam nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi. Terima kasih kita ke sekolah sejalan dengan kami di YFM ke malam tu. Nak ngira pengawak ke diatur kita jam ke dia tu. Pihak muka nak ngira hari ni kita kuliah mendiang ke YFM. Harap ke sama belalak ngau lantang malam minggu tu ya. Okey, jadi bakal selama jam ke terubah tu lagi. Terus merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang hujung minggu. 10 malam nunabur ke berita malam lalu pukul 10.15 minit malam tu lagi apakah selama kita dekat mendiang ke tanduk program carta siapa juara banyak ke tusun tau ke rintai awak pemerindang malam. Okay, lagu kedua ke dipilih kena merindang kita ke malam tu hari Shane Evan ngai berumban ya, 6 berumban kita ke benung Driba Parantu Jala ya jam ke dia tu.

0: statistik mandang ke penusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agak ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngaki semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari ari ulah didriba tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh driba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: World Cup 2026, hari 5/10/7/2026, quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari, Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6/11/7/2026, Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari, Live Mega Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu 12/7/2026. Norway bertemu dengan England, Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama, Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi, Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
2: Nak lama lagi, dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
3: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
2: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
3: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

Okey, milih Siti lagu Aria Juyaya Ngapung lalu aku megak dikenal merindang kita ke malam tau peninga ya. Monika aku nak ira nama pengawak ke diatur kita jam ke diatur. Engka bisik bala temuai bala kaban belayan ke datai ngabang. Datai ngusung ujung minggu atau ke maya ujung minggu aja. Kita ikulih berserompok ngau bala kaban belayan diri sebiri ya. Pihak megak kita akan ke ngolok pengerami ke diatur ujung minggu atau mayuh pengerami ke diatur ya di serata menua kita. Lalu pihak megak kita akan ke benung kawak malam bakal aku ke malam tu. Selamat berjalan ke pengawak kita ke malam tu peningat ya. Harapkan megak terperindang ngau lagu-lagu ke ditebah bak segmen pemerindang malam kita di YFM. Okey, jadi berdahul terus berperindang atau berkongsi ke dulu Siti Ari pengawal ke bisik dekat diatur. Kalau ia gerempuang Raban bertanam topik menua Sarawak PPNS dekat ngatur PPNS Fun Run kena 25 bulan 10 tilak. Ya? Jadi pelandak tu mengukur dua kategori ianya Fun Walk 2.5 km ngau Fun Run sepenyawah 4.2 km. Chairman PPNS Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail memandah ke sidak melabak ke 250 kurang dekat ngau masuk pelandak tu lah. Kedekat diatur bak laman bangunan PPNS Kota Semarahan. Jadi pengawal ngerjister diri dekat dibuka nyentuk ke 25 hari bulan 9 tu ya. Okeynya Siti Ari pengawal ke bisik dekat diatur gerempung Raban bertanam topik menua Sarawak PPNS ianya Fun Run ke dekat diatur 25 hari bulan 10 tila ya. Okey, Siti Ari pengawal ke dikongsi dengan bala peningat kita ke malam tu. Okay, terus merindang kita. Area Desendi, oh, why solo?

0: Visi mimpi kaknya di penanyi, tuk meh peluang uang. Berserimai ngobaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12.30 tengah hari, Pak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, luan oleh mic lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya Audition by Minus One, Nuan Bo. Anang muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu inap.
1: Hai, aku Stan Matthew. Dengan mana-mana carta siapa juara, boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngalih hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
2: Carta siapa juara.
3: Ayan kemeh penduduk kita, ngagai orang terdik sayau, kelebih agi, ngagai apa yang ngau indai kitai, kada kesidak agi begulai ngau kitai, bak dunia tu, laban beribu air mata, tini tiap panadai meguna lebuah sidak udah pergi, ninggal ke kitai. Pesan tu, hari aku, Winnie Albert, begulai ngau YFM, Winnie ngau YFM, tetap begulai sejalan.

merinang kita ngau lagu hari Winnie Albert Bisik Antin Wan megak ke malam tu ya. Jadi 10 malam tu lagi mendiang ke berita malam ke ditabur ke terus hari YFM dan sebenarnya tu berkongsi ke Siti agi pengawal ke dekat diatur pergilak ya. Ke kita nak dai mindah ke Bukai atau mai diri sebili ya, ngagai program ke di Kumbai Kuching ke Free Morning edisi hari Sarawak ke dekat diatur abah Medan Raya Masja berengkah pukul 6 pagi pergilak ya nyentuk ke pukul 10 pagi. Jadi mayuh macam aktiviti ke dekat diatur baka fun walk ke mai tema warna-warni bumi kenyalang aerodance pekit nyura ungkup nembiak mit pengawak berjual bepersa pengerai ngau ndak berbayar encabut tiket menasib ngau meka pengawak ke bukai ke bisi dekat diatur hanya dia nana mai direk sebili ya datang ngakai program ke cukup mana nur kita sama-sama ngergas ke tubuh pagi hari bak kucing ka free morning nyerumba edisi hari Sarawak yang kedekat diatur bak Medan Raya Masja berengkah pukul 6 pagi. Okey, nya tadi muka setiari pengawal kedekat diatur pergilah hari Minggu 12 hari bulan 7 2026. Okey, merinang kita ngau dua buah lagu lagi. Padahal kita mendiang ke berita hari Norman Ebenezer Twist hujung minggu. Nangkan kenyari Florence Hai Kawal antara tua.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilik tidik sayau.
1: Tanggung kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

Selamat malam peningah. Dia tu aku menabur ke berita malam. Perintah Sarawak udah nentu kengau rasmi agensi pembangsaan negeri ke-10 dikelola ngau nama Zon Ekonomi Sibu SEZ. Pengawal nubuh ke agensinya nyadi agenda berguna tinggal buan 7 merangsang transformation serta nusun baru rampak ekonomi kandang menuanya. Premier Sarawak Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping madah ke agensi ke ditumbuh kenya dikena ngenegap ke sektor pesai nyeng kaum pengawal bertanam ngau meri servis. Nyadi katur keterubah, perintah negeri sudah nyedia ke agih belanja sepenyampau RM1.5 bilion ngakai agensinya dengan bajet negeri di baru. Yang maksud ke jakunya Pak Awam Pengarang Berita, berindik hari pengawak melancar ke program Sarawakku Sayang, ungkup bagi benua Sibu. Ungkup rekod Sarawak sebedau tu dah numbuh ke 9 agensi pemansang kanan menua nyeng kaum agensi pemansang wilayah utara NRDA, agensi pemansang tanah tinggi HDA ngau agensi pemansang Delta Rajang Radar. Berbak ngonyak. Perintah Sarawak ngulih ke penemu hari pakar antarabangsa dikenang ngembiang pengawak ngemansang ke baru Menteri Sibu mutar ke Penanggul ngintu air ngau ampuh bah. Premier Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping madah ke Amsterdam dipilih nyadi ke contoh penerang laban betapik ngau pemar geografi dibekawal ngau air disebaka ngau Sibu. Penelebak menua Belanda ngatur sistem air ngau perambu kanan negeri dekat di Pansiak dikena mantuk Sarawak ngemansang ke Sibu ngau meruan lagi. Berindi arnya pengawak ngemansang ke baru ungkup Sibu natau ndak berarti ke cara mutar ke Penanggul tiba sepadu dinyerangkum sistem tali air ngintu sungai ngau sistem pejalai air ti sistematik lagi. Pelin ngemansang ke baru Sibu dipelabak ke dalam tempoh 15 ngagai 20 tahun mungkur pengawak ngangkat ke mana sistem parit ngau cara mutar ke isu air ke tekandang kelebih lagi bak kanandur ke mayuh peranak bakal bak Bukit Asir. Pengawak numbuh ke agensi Zon Ekonomi Sibu Siti Ari Initiative ti cukup mana ti diantik semua komuniti Sibu. Kaban Kaunsel Negeri Bukit Asiak Joseph Chiang Jin Ek madah ke agensinya dekat meri penguntung kebesai ngagai kedua-dua Bukit Asiak ngau kena menua Sibu seriris ngau pilih menua Bukai kenang udah bisi agensi pemansang. Yang mantai ke pengarap hati penumbuh agensinya oleh ngemuntang ke projek ngemansang ke baru Bukit Asiak seraya megap jalai ke tanggung pengawak tip guna amat mutar ke isu ampuh bah bak kanandur ti baru. Yang maksud ke jakunya ngagai RTM sepundah pengerami ngelancar ke program Sarawakku Sayang bagi menua Sibu tidak penyadi ke Premier Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping. Dulu akhirnya Premier madah ke perintah negeri udah nentu ngau rasmi agensi pemansang negeri ke-10 jadi kelala ngau nama Zon Ekonomi Sibu nak merancang transformation serta nusun baru rampak ekonomi kandang menuanya. Program Komunitiku Sayang edisi ke-7 bak Kampung Narum Merudi mujur ngenegap ke pemertiati Mensia Mayuh bekawal ngau pengarah penglikun pengerai ngau rampak menua. Program tu nyadi pelasar reti berguna benar dikena nerenak ke kerjasama strategi

Ingau Community dikenal ngangkat ke tikas nyedia Kediri. Program tu mekah meri awak ngagai perana ari genturuang tumpuk peniau ngau NGO berkongsi ke penemu mantuk perintah meramu bayu haki aktiviti praktikal ti efektif nangkup guna rakyat. Ya mantai ke jakonya lebih jadi ke pengeraminya ke dikulu uruang 120 orang ari 4 buah genturuang peniau bak pelilih merodai. Gerempung Raban Bertanam Topi Negeri Sarawak PPNS dekat ngatur PPNS Fund Run kena 25 hari bulan 10 tu. Pelandaknya mengukur dua kategori ianya Fund Walk 2.5 km ngau Fund Run penyawah 4.2 km. Chairman PPNS Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail madah kesidak nakit 250 Raban orang ungkup pengawalnya kedekat diatur bak laman bangunan PPNS di Kota Semarahan. Pengawal ngerjistar diri sudah dibuka nyentuk ke 25 hari bulan 9 tu. Ia mansut ke jakunya rambau awam pengarang berita sepengudah pengawal walkabout PPNS Agriculture Expo 2026 bak Kota Semarahan. Ngelansak senantang eksponya yang madah ke programnya meri peluang agar Raban pemekuh industri ngau orang tanam topi ngelaku ke produk sida. Expo ke udah berengkah kemari nyentuk ke pegilaknya dipasuk 35 ekoran dagang ngau Raban pemandang ari agensi perintah ngau sektor ti ngati Kediri. Nyenaka nabur ke berita malam, berita tu ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu. Selamat malam.

0: Hari Sandy Payang merampau ke malam tu ya. Jadi dia tu kita sama mendiang ke tanduk program Carta Sapa Juara.
1: Carta Sapa Juara, nintian hari 5, pukul 1 ngalih hari.

0: recap minggu nyen kemari.
1: Ianya recap minggu nyen kemari jabut.
2: Oi.
1: Nama berita di Sarito.
2: Aku berita mana aja tuh ibu minum.
1: Itu asari lima segi mana aja aja deh.
2: Tapi nanti sekolah.
1: Ada mesti begulai enggak et Sarito ya?
2: Bisa.
1: Lapan sudah et sama nak sekolah Sarito.
2: Sama. Ya demam. Aku pun sesema.
1: Sesema. Itu tak sesema. Kakak dari. Okay, jabut. Tua baru dah mai peningan ingat ke recap.
2: Ya,
1: cata siapa juara
2: ya, tadi kemarin.
1: Iya, Bak Tusun ke-26. Nanti kita berarti ke Bak Tusun 26. Nama lagu baru ke dipasuk ke Bak Cata mainnya.
2: Oh, cite lagu ke di baik. Tahu sebut ke tak?
1: Tahu ya kada baik. Ada nama ada selama induk segina nak mau nyebut utai deh tu. Kata.
2: Diana sini.
1: Oh, okay, Diana Dayana.
2: Oh, Dayana sini.
1: Dayana sini. Ya, lagu namanya aja buat.
2: Lagu Isi Atiku.
1: Isi Atiku. Nya lagu ke dicalon ke minggu yang kemarin nih.
2: Betul.
1: Batu Sun ke-26. Recap ya atau ke penuduk 10 itu lagu minggu yang kemarin baru dah didinga kita bak recapnya tadi.
2: Iya. Yeah.
1: Tentu ya ke sekali tu bak cata siapa juara kita datai bak cata siapa juara Tusun tik ke-27. Terima kasih hangga bala kita ke benda-benda ke YFM. Tentu ya cata siapa juara uliah di pendiang ke Nintiang Ari 5.
2: Kita tanu ya 10:30 tiap malam hari 6.
1: Angka bisi bala kena sempat ninga Nintiang Ari 5. Malam hari 6 kita anang mindah ke buka nanti kan nemu penduduk 5 10 itu lagu. Tangtinya mak kabala kita yang tadi dekat nemu tumu lagi dekat nemu penduduk 10 itu lagu dengar me hari hari 5.
2: Betul. Nak sempat dek malam hari 6 atau medak ngagai Facebook cata siapa juara.
1: Lah pandai dia buat.
2: Pandai.
1: Aku beri di B tambah.
2: Hah?
1: B tambah.
2: Okay.
1: Mimit daging E tarik. Okey, ayah jadi ya bawa ke sekali tu nampakkan selama megah dalam kandang 2 jam tu kami dah jabut mic ke kita ke semina penduduk 10 ti lagu nak jabut.
2: Betul.
1: Datang berita kelebih lagi pemadu baru berkaul ngau anugerah cata sepa juara ke 9 ya ke suah didinga kita promonya ne.
2: Ya.
1: Nyuka sema adan ya. Sema Ari ya.
2: Ade lama ke. Anang tusah teh.
1: Anang tusah teh.
2: Sarito dah 10 hari bulan.
1: Sarito 10 hari bulan.
2: Ya.
1: Berapa hari kita?
2: Ini hitungnya peminat.
1: Hitung mah
2: lebih kurang 20 hari.
1: Tahu sebut kenyak me ya.
2: Oke.
1: Okay. 1 hari bulan 8 ya hari bulan. Ya kedekan tentu ke penduduk atau kau ke penduduk ya penduduknya cata.
2: Ya.
1: Ya kedekan tentu ke bagi 12 itik ke dekat dipilih agak-agak panggau final SCSJ ke-9.
2: Ya, betul. Orang Selangau dia punya ketap-ketup hati kamu tak balap penyanyi. Ukainya mimet ibu minat.
1: Ukai mimet nah. 22 ikut ya ukai itu ikut gelaban ke bisi band kayaknya.
2: Oh ya, ukai 24 itu lagu.
1: 24 itu lagu 22 semi finalis.
2: Semi finalis. Termasuk tidak
1: termasuk jabut. Nanti tambah jabut 23.
2: Aku lagu kamu yang nyanyi.
1: Apa lagu mana?
2: Wah, nama lagu ku ni.
1: Lagu jabut Jason
2: lagu,
1: jabut.
2: Lagu ketipang payung.
1: Barang ku dek asal mede asal mede lagu. Okey jabut. Tua lagi kita berkongsi ke berita berkawal ngau SSJ.
2: Okay.
1: Tentu yang mayung berita yang kerka di baik tua berkawal ngau SSJ rengat semifinal ke dekat datai.
2: Ya.
1: Tang ke sekali tu Tua Mai kita sebalah peninga berarti ke lagu bab berarti ke 10 uji dia baca dia
2: baca kata ni
1: baca anak
2: okay.
1: Anak baca anak spell baca terus
2: lagu tu ibu minum 9 minggu
1: ni 9 minggu
2: nah 2 minggu
1: 2 minggu
2: udah dalam jata minggu tu ya nurun segigi anak tangga
1: hari lumur 9
2: iya.
1: Okay.
2: Lekan ngotion lagu tu dekat nikel mujah ngau penyanyi tumpu KCBL.
1: Nya ke mengempu lagunya KCBL. Kena nemu nama TBL nya kan kese. Nama yempu tau kecampur ke nama pai ke ujungnya. Jadi lagu tu diberi nama Nyemak ukai dipinta ne.
2: Yeah.
1: Hanya penuduk lagu ke 10 bak cata kita bak tusun ke 27 ke sekali tu. Lagu bak penuduk tika 10 sebedau kita ninga ke lagu bak penuduk tika 9.
0: 10.

0: Bingga apa?
1: Ya saya Ari Intan.
0: Ah, ya tadi nanti kita dah rindu ke siku-siku orang ya tadi jabut.
1: Kenal.
0: Ah, kenal lah. Bekenyam ya, saya Ari Intan ko ya.
1: Saya Ari Intan.
0: Ah, saya Ari Intan tahu ke saya beka Intan.
1: Oh.
0: Ah, bekenin tadi. Intan kan berga.
1: Oh,
0: nantinya ya. Saya lagi hari kita hari Intan kita saya ukurannya bergage menyarut nyarte
1: ya
0: tadi.
1: Oh ya madu pendai
0: minum. Aku Intan aku dah kalah bedah.
1: Aku ya, mengikuti aku tu tanya umur 7 tahun bedah kalah mada Intan. Tangi ta Intan kalah kau muda.
0: Tahu insya nama Intan kalah kau muda.
1: Ya ya. Ina Intan pokok.
0: Ina Intan ibu. Hari jauh dah pedah lebang saya lah.
1: Ya betul.
0: Atau Intan mama nak kalau meda.
1: Iya.
0: Nanti meda apa dalam cerita James Bond 007.
1: 007.
0: Okay.
1: Tahu kak? Dalam cerita Cina.
0: Cerita Cina?
1: Ya tebak bak apa nama? Bak dramanya.
0: Bak drama Cina. Oh nyat.
1: Lentin giok.
0: Okay nya Intan dari na.
1: Oh, Intan.
0: Nanti kita iban tu. Nak aku nemu kati kita nyebuin tu. Tapi tekan kemala nemu.
1: Kemala sama ngi Intan.
0: Tekan kemala sama
1: kemala tu kita iban.
0: Oh pia.
1: Intan tu kemalayo.
0: Artinya tadi namanya ular bising luar ke Intan menyana.
1: Betul.
0: Lepas tekan kemala kan selalu diberi ular nanti orang keliat cerita orang keliat lah.
1: Kemala.
0: Tekan kemala.
1: Tekan kemala.
0: Tekan kemala.
1: Intan ngerti.
0: Oh ya, nemu mana buat?
1: Kita ya, tapi saya nyebut Intan kah?
0: Nyam kena aku tekan kemala.
1: Jaku anu
0: tu. Jaku Melayu tu. Nanti kita iban soal nyebut tekan kemala.
1: Tekan kemala.
0: Nya tadi ni jarang ke orang agak lagu tekan kemala. Nanti penanyi lama-lama suah nyebut. Tahu ke agak leka lagu tekan kemala.
1: Betul.
0: Jadinya tadi lagu ke di bayi Idi Kuyang.
1: Ya.
0: Lagu tu leka ngotion nanti gagak penanyi tumpun aja buat.
1: Betul. Di kala bertemu dalam cerita.
0: Di kala bertemu ngop penanyi tu.
1: Kala.
0: Kala.
1: Yang agak kaku F.
0: Ah. Agak.
1: F my JPJ.
0: Apa ya? Di lawan beri bisi F my JPJ.
1: Nai lisien ketiga
0: di bumi. Itu lisien nama dapat
1: lisien kereta tiganya.
0: Umur 7 tahun di lisien kereta. Amar ayah ade.
1: Ngagak kine
0: ko. Ngagak kine deh.
1: Ngayak ko.
0: Ni bolah tine dan nyamai kereta. Makasih aja. Enggak ko depan. Okey jadi siko penanyi ya ke sebelah tu tua kalanya buat ya tu babang caknya ndang bunyi kereta dena jabot gawa bau pes tinjaga jalan lu. Nanti kita nak Malaysian yang lengkap.
1: Betul.
0: Okey lagu tau 3 minggu dalam cerita. Nurun segigi anak tangga ne.
1: Betul.
0: Kayaknya lagu Lumur 9. Okey, 2 itu lagu dah ditemu kita.
1: Iya. Ya. Kita bisi 8 niti lagi lagu.
0: 8 niti lagi lagu. Tak masuk jam?
1: Huh?
0: Lepas pergi mayu berita kereka di kunci tu ah.
1: Yeah.
0: Lagi bekal ngoi SSJ. Tu terus berarti ke lagu penurut tiga lapan ke sekali tu jabut.
1: Iya lagu tu 2 minggu tu kalah jadi juara ibu minat.
0: 2 minggu kalah jadi
1: anang
0: juara.
1: Anak macam deh.
0: Apa pia?
1: Lagu tang minggu tu ya nurun 2 gigi anak tangga tang saja pia. Ya 18 minggu udah dalam cerita.
0: Artinya lagu ke pemadu lama dalam cerita memang susun ke sekali tu. Leka ngau tion lagu tu digagak siko ari seduai kenyada ke lagu tu.
1: Betul.
0: Yanya Lucy M.
1: Begulai ngau Raban The Crow.
0: Jadi lagu tu nurun 2 gigi anak tangga ari penurut tikenam minggunya kemari.
1: Mbak ya anak belaya.
0: Anak belaya. Dai ku ngau meh. Layak ke penudi ko ya. Jadi aku bisik berarti ke lagu tu sebedau tu jabut. Aku ni nga beketau cerita dalam okay, lagu.
1: Cerita sinopsis ya.
0: Sinopsis ya. Ini bu panjai ma panda o.
1: Panda.
0: I laki tu nganu indo tu. Salah oke okay, indo tu nganu laki.
1: Oh pia.
0: Ya, indo tu nganu lelaki. Oke okay, nama. Jadi kala dengar lagu Tenda Biru.
1: Oh. Tak sengaja. Oh, amai ko ne.
0: Tenda Biru. Nyuka bekenya met jalai cerita yang tadi. Lakinya suruh jadi ngurah bukai. Tang yang madah ia ukai-ukai salah ya meko ya laban ia terpaksa nitih ke senurut apa indai men tadi. Munyi ke lagu dikala ninga lagu ndak berani laban matahari ari manca.
1: Oh, ala.
0: Nyoka babakanya metang ba mancato ia nadai betimbal ngol indo. Jadi lagu to ia kindo pengano lelaki. Ia katiko mada asa ate lama laki to nangetan ke pengrindo doa ya sanggup nerima peminta apa inda jadi kura buka pian. Nya ya tadi belaya mas dua tang nadai kau nya laya ke pludis doa ya. Laban sikunya udah jadi kura buka.
1: Au kura banteng.
0: Salahnya. Au. Ko orang semunja.
1: Oh iya, kada banteng kayak.
0: Au. Nya meta de jabot.
1: Oi.
0: Cerita jalai ba cerita layak ke penude.
1: Oh, amai teh.
0: Tanti okay. Sudah ketemu nama bekeni jalai cerita ke disebut aku tadi. Semalam kita ningak lagu bab nudut tika
1: 8.
2: 8.

0: lagu ke baru didengar tadi bak penduduk ti ke 7.
1: Ya. Yeah. Laut Nas Empire.
0: Nombor mai dia buat.
2: Ulia kata gitu jakor putes kekas leka. Ulia berminat. Nanti teruah makanya ngaikan. Tunggu peti aku yuk.
0: Oh pia? Nyoba beliat di lah.
2: Ya.
0: Jadinya tadi Siti ari lagu ke di, baru dikeluar ke Rabanto.
2: Betul.
0: Lagu baru lama udah sidak tau ndak berbunyi. Baru pansut baru ngau lagu ke diberi nama single sidak ke pemuda baru tu tadi. Penyayau tua. Penyayau tua. Nyanyi lagu kebaru di dengar kita bab penduduk 37.
2: 4 minggu dah dalam cerita.
0: Sebulan punya tadi ya?
2: Ya.
0: Jadi lagu tu sebakal penduduk ngeminggu yang kemari retinya sebakal nombor 7 megak nak
2: begitu. Nanti harap ke kita terus ngundi karindu keninga lagu tu. Ya karindu ninga patah nyawa. Patah kah?
0: Patah nyawa apa
2: ya? Patah nyawa Laut Nas Empire tau. Tau undi terawan ni peminat.
0: Jadi ya leka ngot yang lagu tu digaga Siko Ari Raban Tumpo. Leslie
2: L.A.
0: Leslie Laut Nas Empire. Jadi lagu sida ke kalang ngau sis je sebenar tu maka digaga penanyi Tumpo jabuat.
2: Penanyi tu ni.
0: Aku ingat nama tajuk lagunya. Tang digaga Leslie mega. Engkau kena di ketua band Launa Simpaya.
2: Engkau mai ke kini?
0: Nama deh.
2: Engkau mai yang po ya ketua band tu kah?
0: Ketua band me ya.
2: Oh. Okay.
0: Tanya kan malam miat.
2: Aw.
0: Tangi ketua band.
2: Aw.
0: Jadinya penduduk ketujuh kebaru dah didengar kita 4 itu penduduk dah ditemu.
2: Betul.
0: Sebedau tua ngilah ngagai lumur 6. Berandau bercerita bekaul engau catat sebab juara dulu lagi yeah. Tu cerita bekaul ngau SSJ.
2: Okay.
0: Lebih agi ngagai bala ke dekat nguliah ke prize.
2: Ya.
0: Yeah. Bekeni cara sidak yang ngundi nguliah prize.
2: Oh, nyak nyamainnya peminat. Nyamain tiap hari nyebutnya.
0: Tiap hari ku tetap hari 5 aja.
2: Betul. Setiap abak program cata siapa juara. Uni bak telepon tu. Udah penghujung program tu lagi.
0: Ujung program tu lagi.
2: Ya, 60% besainya. Laban tu kena kue. Ini ibu minat.
0: Ya. Laban sudah bertelepon. Kredit
2: sudah nyau. Ya, kredit.
0: Kredit
2: nyau.
0: Ya,
2: itu besainya.
0: Ya.
2: 60% tadi. Udah uni bak Facebook 30%. Tentang udahnya 10%-nya hari peminta peninya mbak semua radio mbak YAM mbak Tusun mbak timpuat kata siapa juara hari ke dia tau sampai ke tengah hari empat.
0: Banyak tadi cara
2: panjai
0: banyak
2: tambur ini luar
0: tangga gay bala ke dekat nguliah ke prize undi semina diungkup ke ujung program hari 5 aja
2: betul
0: namanya telepon undi telepon aja
2: ya nanti malam hari 6 kita nanti anak telepon dekat kali kita
0: tahu gak kita telepon tangga ya. Nyawanya nada jamin lah mesti ya tahu kau kai
2: ya
0: kau kai. Okay, jadi yang gay bala kita ke dekat menang prize diungkup ke nintiang minggu kita tahu nguji namanya merambu penduduk umur 1 nyentuk ke umur 5 minggu ke dekat datai tahu ke tusun ke dekat datai.
2: Nanti salah ada si prize.
0: Ya, semina ke betul jak si prize. Okey, jadi hanya tadi cara kita ke dekat bungulah ke prize ngau cara ngundi. Okey, bala kita kena sempat bertelepon bojom program kita semina uliah ngundi ba Facebook undi lagu cata siapa juara tang nadai prize.
2: Betul. Okey,
0: jadi ya terus ngagai umur 6 udah umur 6 tuang bercerita mimit lagi bakau ngau ACSJ
2: yeah.
0: Renggat semifinal.
2: Ya kena mutan tu peminat isi hati aku Diana Sini.
0: Pio.
2: Nah.
0: Isi hati deka isi hati
2: Diana Sini. Isi hati ku.
0: Bukai Diana Sini
2: pun isi hati. Bukai aku ngempu ngagai Diana Sini.
0: Pio. Jadi tu meda Diana Sini ku dah jadi juara sih dia tahunnya kemarin.
2: Biasalah.
0: Anda itu menda Indo sekali dia terjabat.
2: Kayaan tu. Ya tak berlaku untuk aku tinggal aku ya katindo.
0: Katindo? Nama pengawak katindo ada?
2: Siapa nyawa ya mana?
0: Oh, katindo dah jalan cikom Melayu. Mendayu-dayu.
2: Mendayu-dayu.
0: Terjaku Iban kah?
2: Terjaku Iban. Bernayang.
0: berenang. Nyetayang-tayang
1: bernayang.
0: Oke nya siko penanyi ke kala mai pulai trofi juara SSJ tahun 2025 yang SSJ tiga 8 tang sekali tu ia datai baru ngau single kumbadu baru ya ke dicalon kaba minggu minggunya kemarin
1: ya.
0: Ke minggu tu terus duduk kediri ba tangga tiga 6
1: ya. Leka ngau leka lagu tu di kaga Paulus Morris.
0: Lalu Tion ya, ia ndak kediri ngagak. Ia mai Den Aladdin.
1: Ya, Paulus Morris ngau Den Aladdin.
0: Ya terus ingat ke lagu nomor 36 nangkan kenya. Terus ingat ke lagu nomor 35.
1: Isi atiku Diana Shinney.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Darah Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pemerindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiko. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arun Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aik Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesni Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah yang berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamun, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukus Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Harap sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik ibad.
3: 5.

0: Nyak tadi jabut kok ya.
1: Lapan udah panggai.
0: Dini atau panggai?
1: Bati.
0: Nasi atau panggai bati?
1: Ini katanya nak muda itu panggai mati ujung lah.
0: Nanti itu panggai bos bola batang lah.
1: Akai.
0: Dia lah banyak.
1: Dia kena kepit.
0: Okeynya tadi lagu bab penduduk tiga lima.
1: Betul.
0: Siti lagu ke kebenaran kalah jadi juara lagu tu.
1: Ya, dua minggu.
0: Dua minggu kalah jadi juara. Leka lagu ngotion lagu tu digagak siko orang orang kesama.
1: Ya, one day ali.
0: Lagu tu disada ke Yus Andrew.
1: Mangai kati.
0: Penduduk yang sebakan ngominggunya kemarin.
1: Ya, nanti berubah.
0: Nanti berubah. Lagi ya, malam umur lima. 10 minggu dalam carta. Yang nya tadi udah datai bak top 5 kita ni. Penduduk tiga lima pemandu atas nombor 5 tadi. Tinggal 4 buah lagu dah agi. 4 titik lagu agi badau didinga. Okey, jadi semanya tua tadi jabut.
1: Ya. Yeah.
0: Berkawal ngau berita pemandu baru.
1: Ya. Yeah.
0: Suah didinga kita, suah didinga bala ke rindu ke program Anugerah Carta Sepet Juara atau ke SSJ Mega.
1: Ya.
0: Udah suah ditebah bak radio YFM Iban.
1: Ya, ke kawang aja orang tebah.
0: Bisik Mega bak di ayan ke bak Facebook Anugerah Carta Sepet Juara.
1: Betul.
0: Engau Facebook YFM Iban rasmi official.
1: Ya.
0: Bekaul engau program tu. Yang nyak lain ngagai bala kita ke kalak di kalak ke Selangau ja buat.
1: Aku ada kala aku ayak kau selalu
0: ayak di skune
1: ayak di kompetiang
0: ayak di petiang
1: ayak
0: di

0: Paham dah?
1: Ayahku seneram sikit depansa ayahnya.
0: Oh, sikit depansa ya pulai ke
1: mulaikan dulu.
0: Mulai ke tatau.
1: Tatau.
0: Oh, tadi nada kala engkau ayah de mansanya?
1: Adai.
0: Lepas di nang engkau orang uji dah.
1: Aku takut,
0: takut
1: mansanya.
0: Takut mansa, takut mansanya.
1: Okey, okey, takut bedau kala mansanya.
0: Bedau kala mansanya. Nanti dia bedau kala, tu me peluang dia datai.
1: Amai.
0: Busuang menua ke di kumai Selangau.
1: Ya, ya.
0: Selangau tu nanti keliak, nah tu keliak lah. Sebedau jalai pen Borneo tu di gaga. Pansa jalai besai ke Bintulu ya ne. Tang dia tu leban dah bisa jalai besai. Nak di pansa jalai.
1: Nyom belakang.
0: Tak masuk mimit lah, masuk mimit. Masuk mimit ngagai jalai jalai masuk ke Selangau. Ndak itu jauh juga hari jalai besai.
1: Pemus ngau kasam babi tiap peminat.
0: Nama ya?
1: Subah.
0: Oh, Subah. Nama aku nanti petak-petak ke kasam babi.
1: Tuh ada gini uleh jual belah tehnya.
0: Oh. Oh kelia maya kagetnya. Suah dijual orang tetisi jalai?
1: Iya.
0: Ke pasar.
1: Ke pasar.
0: Lalu
1: ba makin.
0: Ba makin. Tin ada tin salah aku sekedap promo ke bisi di padah ke RTM Sibu Mega. Ujung bulan tu bisi pengerami Mega di Selangau.
1: Oh, bisi kah?
0: Pesta Selangau.
1: Oh. Bisi wata peran ora dia.
0: Bisi tebing sungai ai tap astapang.
1: Okay, batang muka.
0: Batang mukanya ne? Iya, nama pasar Selangau nya batang muka.
1: Batang muka namanya.
0: Ondor orang gigal lebih.
1: Ya, nanti dekat nemu lagi ibu minat. Bertanya ngagai pengen OIB ke?
0: Napa tu tinggal suka bertanya OIB?
1: OIB nama batang kengai Selangau. Iya nemu.
0: Okay, ais tapangnya ka?
1: Okay, tapangnya nyonya ngau. Di kan tanya setapangnya, tanya ngagai pengulu ngalai.
0: Oh,
1: ngagai ngagai teh rumah aman.
0: Oh, tu rumah aman tu pengulu ngalai. Nya setapangnya saya ku pegai pengulu ngalai belum aku nak.
1: Betul.
0: Lagi berarti kan. Lepas nanti kita meda ada jabuat. Bisa siti jematan ke di pansanya ngagai pasar Selangau nya. Nah, jematannya bisa kekala diperhati kaku. Baka kenama istapangnya dia.
1: Okay? Barang utai.
0: Ayah mukanya pia.
1: Ah, mata mukanya.
0: Mata muka. Oh, nya bersambung oh mukanya nih.
1: Betul.
0: Oh, nanti kita ketemu lagi datai meh ngagai pengrami kereta diatur di Selangau anugerah catat sepet juara SSJ ke 9 regat semifinal.
1: Ya, datai ke bagian tengah Sibu.
0: Ah, 1 hari bulan 8 tu ila. Dewan tu nak jawab di kalendingan nama sekolah Tong Ah.
1: Kami sudah ayah tahu dia semua.
0: Ngagai sekolah Tong Ah.
1: Sekolah Tong Ah. SJKC Tong Ah.
0: Nggak jawab di sekolah Tong Ah. Nyakin mimik lo alu dewan banyak.
1: Betul.
0: Lalu ke dia tu.
1: Ya, kenapa lagi klinik lah.
0: Klinik lah. Sebarai ngau klinik lah.
1: Betul.
0: Jadi dia tu, tentu ya bala kita kan bisa nak nemu. Sepiak dewan serbaguna Selangaunya dia tu. Kebenar ya udah bisa pasar baru.
1: Betul.
0: Pasar baru nyenantu besai. Lalu pasar baru itu mega bisi City Hotel Ketebilang di Sarawak to.
1: Betul.
0: Mayor na nemu dah bisi hotel di Selangau.
1: Betul.
0: Nyalai kita na nemu lah. Agi bisi kusuang tau kena hotelnya. Tau gak nguji telepon kah kita akan mendak ne.
1: Ya, nanti kita na dai kak pernah dia diau rumah panjai men.
0: Tau. Rumah panjai? Oh, pihak. Kadang rumah panjai kan terima dah.
1: Enggak, dindo terwai aja.
0: Bisi mega homestay. Bisi mega namanya ya homestay tak kedai dia dengan aku nak bisi mega homestay ku kata kedai ke pasar Selangau nya nah. Tahu kita medak ba Google lah. Bekaul ngau homestay ke bisi di sedia ke di pasar Selangau. Tang dua-dua ke kita nak boleh anda ngawak sibuk kan jauh.
1: Betul.
0: Setengah jam aja hari pasar
1: Betul.
0: Selangau. Tahu magang lebih agi ngak kita
1: bisi Sibu Jaya.
0: Sibu Jaya jauh agiknya. Nah,
1: sampai ya.
0: Sampai kah? 30 menit.
1: Ya.
0: Sibu Jaya.
1: Sibu Jaya, kita bisi Sibu Jaya. Nanti pasar Sibu nya pun jauh
0: ke. Jauhnya tambah ke dalamnya. Ya tahu mega kita dia obat Sibu Jaya mayoin.
1: Ya.
0: Kita tahu nguji namanya nanti nadai ka tahu nanya lagi pengulu ngalai sedua junior mana?
1: Betul.
0: Kan ni nemu bisi
1: homestay. Nanti kita ngai bermalam ba hotel ngalai.
0: Bisi homestay.
1: Bisi homestay ngalai.
0: Homestay squaw.
1: Ai mai kedim.
0: Nyana ngawanya aja buat. tahu namanya ekonomi orang sekuau.
1: Betul.
0: Jadi ke homestay.
1: Ya.
0: Ngagai bala kerka muda SSJ.
1: Betul.
0: Nyak mesi te hari 7 SSJ tu diatur.
1: Betul.
0: OIP kawasan di benua sedak ya.
1: Betul. Ngambil ke kita nemu penghidup-penghidup bak siti-siti menua.
0: Siti di kita narik hati ku jabut.
1: Nama utai
0: tak terima. Lebuh ke Selangau. Bisi siti kedai tu. Utai dijual dia segi nyelai-nyelai makai.
1: Nah.
0: Bisi mi labi.
1: Bisa ini lebih kan? Di, udah makai ke?
0: Udah panah.
1: Kayak ada petan.
0: Tidak ada air, air ke semua anunya segi lebih makanya dia kah?
1: Kayak ini.
0: Kau boleh kawak lebihnya saya.
1: Enggak,
0: main. Empat pemayuah ya.
1: Empat pemayuah lebih.
0: Empat pemayuah.
1: Tangan anak. Lebih parit, bisa menjual rasa. Ya.
0: Ada yang nggak asal
1: lebih. Lebih.
0: Kayaknya sekedar hari pasar, teh kena jual di pasar Selangau.
1: Selangau.
0: Tanya pendan tu besar pasar Selangaunya.
1: Tahu semua teh bisa makan.
0: Iya, mai. Lalu ngakai pala kita ke dekat medak Penanyi. Bukan semina Penanyi ke bisa nggak berpakaian tu je buat.
1: Betul.
0: Bisa makan Penanyi, ia ke dekat medak SSJ ke 9 enggak semifinal tu ila.
1: Udah tentu.
0: Udah tentu ya bisa kita.
1: Ayak pemark pun bisa ila je kan.
0: Bisa ya. Grandstand. Berkah hari pukul 5 lemai.
1: Oh.
0: Grandstand nanti ya final. Mereka pet nanti ya semifinal. Grandstand nama ya.
1: Oh.
0: Bala Penanyi tahu mansa grandstandnya di interview. Bekawal ngau berita Bandung baru sedang yamanya.
1: Betul.
0: Nyak tadi bekawal ngau SSJ.
1: Okay,
0: ngelansak mimik dulu tu aja buat.
1: Ngelansak mah.
0: Ngelansak nih. Okay. Tua lengkap aku dulu cerita SSJ.
1: Ya.
0: Kita nyambung baru carta sepak juara tusun ke-27.
1: Ya, kita terus ngagai bak. Penyanyi kita ke
0: Lumur 4.
1: 4.
0: Okey, Lumur 4 ke sekali tahu nurun 2 gigi anak tangga.
1: Betul.
0: Hari,
1: nomor 2, nomor 3 penghabisan paling san lama bak cata.
0: 14 minggu dah bak cata. Ataja pia lagu tu kalah jadi juara sepengelama 3 minggu sebedau tu.
1: Betul. Leka ngotion jak lagu tu ukai orang bukan ngagak tu.
0: Oh, ayak dek.
1: Ayak gondrong.
0: Jisli jabu bajangau metis mambang. Leka ngau tion gagak sedoa ya. Lalu disada ke Ika Saiful.
1: Ngau lagu tu diberi nama Om
0: Penuduk 3 ke 4.
2: 4.

0: Isi dengar lagu yang tadi.
1: Lagu ke namanya tadi Nuju Sida ke Kamang Agak Ulah.
0: Ya. Yeah.
1: Nuan Berulah.
0: Ya.
1: Yeah. Asti lagu ke dibaik ke Lemayang Band.
0: Artinya lagunya nomor tiganya ibu.
1: Nomor tiga. Nomor tiga.
0: Ya Nikkei yang minggu tu.
1: Nikkei segigi nak tangga ne. Yeah. Alapak minggunya kemarin lagu tu tangga keempat. Tahun duduk keempat. Jadi lagu tu dah 5 minggu dalam carta.
0: Betul.
1: Siapa kan kalau kamu tion ya jawab?
0: Dixon Boss.
1: Boss dia?
0: Ya. Yeah.
1: Dixon Boss. Mm. Jadi lagu kelemaya bentin asal aku ya tu makan kengaga. Ngaga lekang ngotion lagu ba kini sada ke di baik kelemaya bent.
0: Oh, belagu ya ke
1: belagu tu jangka ku ya aku nak menemu pada kala bertemu ngusedot tu. Tang pelabak ku orang ke sama.
0: Jangka mananya orang sama.
1: Orang kesama. Jadi Siti Ari Raban ke dekat enggak berpaket ba SSJ tahun tu regat semifinal. Lagu sida ya lagu bernama Nuan Penerang Dalam Petang.
0: Amai ko lagunya ni.
1: Orang kesama megang-megang ke lagu. Jadi inti kita rindu ke lagu Nuan Berulah undi me lagu tu. Inti kita rindu ke lagu Nuan Penerang Dalam Petang datang meh ke Selangau tu ila.
0: Ya, nak lama lagi.
1: Nak lama lagi.
0: Sabar dulu.
1: Kelengkap ke cerita lumur tiganya tadi.
0: Wah, bisa duit tinggi lagu ya, pemintaan.
1: Duit tinggi lagu.
0: Kati bekas lama kah betul
1: minyak? Bekas lama. Tangga nama dah, minggu jen kemarin kita bisa juara baru. Juara baru minggu jen kemarin ianya Nick Ravinci.
0: Minggu jen kemarin. Kali ke minggu tu yagi oleh bertan ni pemintaan.
1: Sekali ke Dunilang, laban Dunilang kepada didengar kita kelimpa hari Nick Ravinci sekali.
0: Betul.
1: Sekali ke Dunilang ulih ngerampas penduduk Nick Ravinci. Tau ke Nick Ravinci bedau kak merik penduduk yang ngagai Dunilang.
0: Betul.
1: Kita ni pun masa jam tua terus mai peninga ninga ke lagu penduduk tiga dua.
0: Ya.
2: Dua.

0: na pamaagi. Deka ditemu kitai, ni bagi 12 itik lagu. Deka bukit ba pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu. Semina 12 itik lagu deka nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu deka ditemu kita ba malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah deka dipenyadi penawung utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 ngelatih ke industri music Iban.
2: Juara.

0: muka ko tadi ibu mina. Ya, artinya,
1: artinya nama.
0: Uncle Duni lang tu bedaul yang rampah. Uncle Nick Revensi.
1: Apa ya? Lepas pengerindu ya udah datai badan. Nick Revensi Duni lang udah datai badan.
0: Dubat ya dulu ati ya.
1: Ya jadi ya beri pengagak ati ngagai Nick Revensi. Minggu tu dua minggu dah jadi juara.
0: Betul.
1: Tajap ya lagu Duni lang penawar pengubat ati megak. Majak semak-semak engkau semak-semak. Nomor satu.
0: Enggak kau mengus itenya uliah ya bu.
1: Sesemak punya.
0: Arab ketro undi mah.
1: Tanya apa panggil bak undi megak.
0: Betul.
1: Lagu Duni Lang tu 8 minggu dah bak catat sepe juara. Minggunya kemarin lumur 3. Artinya ya nikik segigi nak tangga deh.
0: Betul.
1: Ya kan gak leka ngau tiun tu yang bom meh. Okey. Jadi lalu ke juaranya aja buat.
0: Juara ke minggu tu gerak gede. Pengerindu anak datai ba adan.
1: Ya kemain lagunya
0: Nick Revensi.
1: Ya kengagak lagunya
0: Besepia.
1: Aku sih rindu gak cuman di jebon.
0: Aku sih mah orang putih atau utara putih atau sih ada itu berapa
1: tapi ya dua minggu udah juara lagu tu 16 minggu udah baca tar. Artinya lagu ke nomor 2 pemandu lama punya nih.
0: Betul.
1: Dua minggu jadi juara. Okey, jadi punya tadi penduduk lagu udah ditebu kita nomor 1 yang tak ke nomor 5. Kita besik sikok pemenang ja buat.
0: Bisik ah.
1: Kaban de Aris Munjarnya.
0: Nama tu
1: Kaban Aris Munjan.
0: Oh, Abadum mesti menang.
1: Abadum. Abadum menang ba undi atau aja pia Abadum break nama amat ketika ngulih ke Prayas tau ke Hamper kadi sedia ke
0: Kinakara
1: sponsor kita
0: ya Kinakara Agrofarm
1: ya terima kasih ngagai Kinakara Agrofarm laban nintiang minggu nyedia ke Prayas ngagai pemenang
0: ya
1: lalu sekedar hari produk jadi keluar ke Kinakara na jabot
0: ya
1: mandi ke wudu ngepam
0: terus pes panso habis
1: pes panso pam deh kak
0: pam
1: apu
0: naik kena ngulai manuak
1: pam deh dah
0: pam
1: nama pengawal ni pam dah
0: nyamai ya
1: nyamai pia apu kacang ma nyepam
0: kacang ma pam
1: apu apa yang ada pam deh
0: pam megang
1: minyak ngian nyenak ni ngepam
0: andai kena ngelot perut udang pamnya oh pede perut kita ngelot kenyak
1: oh kenyak enak kenyak lah tujuh bayan seruai kinang agaknya
0: betul bayan sikis jadi bayan tau
1: udah ngepam ngepam cerah sepede perut lelut lewat kangen minyak angin
0: betul dia mega produk tibu kai ibu minut maka ada chili sauce kita itu berbagai rasa
1: bisi mega namanya kasam sabi dalam dalam pestiaknya
0: betul
1: jadi enggak bala kita enggak bisi nyata de suah traveling keluar benua Malaysia luar benua Sarawak pelabaku Semenanjung penadai kasam penadai sabi kita tahu mai perengkah kebekat tau mai henti kita lelengau ke pemakai kita benua tau nyamai aja buka terus sumai
0: terus sumai
1: nyata deh ini buat beli ke ruas
0: anang kiruah
1: anak ini buat kiruah
0: nanti kiruah
1: bukan nyamai ke ruas no orang
0: ya giga aja pes pansuah sidak bayin Kinakara
1: tahu dibeli bak sekedar hari kedai di menua kita di to mayuh di pedak kita pergiga aja Kinakara
0: tadi betul
1: akhirnya sponsor ti nintiang minggu di sedia ke Kinakara Agrofarm mereka kata ngagai badum ke benang ke minggu to kita bukai ke deka sama nguliah ke hampernya tadi produk pemakai Kinakara Agrofarm tahu tahu ngundi bak harus telefon tu lagi nih.
0: Betul.
1: Tang sebenarnya tua muka undi tentu ya kita bisi lagu baru ke dekat dipasok ke dalam catat.
0: Bisi lagu kapan suat maga minggu tu?
1: Nanti ia nak maksud ke diri nada yang lain dor kita engkah lagu baru.
0: Betul.
1: Tang sebenarnya tentu ya lagu baru ke dipasok ke baca tua mai peningan dengar ketu dulu.
2: Lagu pansut minggu tu.
1: Ya lagu pansut minggu tu jabut.
0: Lagu kapansut minggu tu?
1: Lagu balumu 10.
0: Betul. Nama ukai dipinta.
1: Nama ukai dipinta.
0: KCBL.
1: Jadi lagu tu digagak Nikel Mujah ngau KCBL po. Dua minggu aja oleh bergulengok kita. Baca tasa pejuara.
0: Bye bye.
1: Kira ke beri penduduk baru ngagai penanyi baru dah tu lagi. Dan sebelum kita dengar ke dia bagi lagu baru ke dekat dipasok ke dalam catat. Kita dengar ke dulu lagu Nyemak. Ukai dipinta ke pansut dari catat.

0: Nuan milih pergi.
1: Nah, Nuan milih mupuk.
0: Mupuk. Pihak ke lagunya tadi deh.
1: Betul.
0: Lagu baru ke dicalon ke bak cata kita ke minggu tu tusun ke 27.
1: Ya, dia tu tahu dah duni kita. Tahu undi udah pengujung program tu lagi. Dia tahu lagi ni peminat.
0: Ya, jadi ia ke bermain lagu tu Penny McLean.
1: Ya, leka digagak
0: Daniel Undi.
1: Daniel Undi.
0: Tion ya. Kabar lama kita itu.
1: Ya, Cyril Kayam.
0: Siko orang
1: kekala. Namun main ugan ya, Kak. Kan. Ibu minat.
0: Nggak kudemu. Cyril Kayam itu namanya ia landi ngagak lagu. Tang tajak pan ia bangsa bidayu. Okey, jadi lagu Ari Penny McLean. Tahu berengkah di undi kita cata siapa juara tusun ke 27 udah tu lagi.
1: Betul.
0: Angkat isik bala kita nya tadi rindu ke lagu. Kediberi nama Nuan milih pergi.
1: Ya.
0: Hanya tadi lagu Darah atau saya kuja buat? Darah.
1: Darah kah?
0: Darah.
1: Oh. Ada aku sih minta air.
0: Ila. Ila
1: nyubuk kayak apa minat?
0: Subuk liat. Bar dia ada. Mau liat tu meda.
1: Memaipan darah.
2: Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10.

0: Recap Minggu Tu. Recap Minggu Tu.
1: Kita dah vote kebedau lagu Bak Carta Sapa Juara.
0: Di bedau, vote ya tu Bak Facebook Carta Sapa Juara.
2: Wire, wire, wire, pe.

si mimpi kaknya di penanyi to meh peluan wa. Besri mai ngobaram regata 2026 Amiri FM dekat ngatur peki belagu bintang baram regata 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas. Nuan oleh mai lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taka Mandarin. Maya audition by minus one Nuan Bo. Ana muai peluang tu. Siapa nemu? Hari pentas tu. Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan. Pak Dewan Suara Baram 23 Julai tu.

0: 24 iti lagu deka bepekit ba renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Metiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Yuntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

Kelimpah Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Bisi Maya, jaku ti pansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarik pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: 24 itik lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
4: Watrof, lagu Terabai. Leka Lotiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Lotiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
3: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
4: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Gal Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
3: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
4: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
3: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang, Ngau Jesli Jabu.
4: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
3: Ramles Walter, lagu Aik Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
4: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iba.

0: orang ke ngelingi kita mayuh mere influence ko kita deh yang akan penghidup nuan ngau aku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua bekaban tok ke bekali yang nanti kaban tok ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Jadi nanti kali yang tok ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangaya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu dipaksa anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasta.
1: Amat aku nyau nyemeta aku ngau utai taban zato na ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Yeah.
1: Enti kaban nuanya mana? Mana membuah ya? Tang enti kaban nuanya jai runiang, jai perangai, jai ulah, jai jakut. Jai membuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyen. Lalu siwam mutai nyen belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyen. Lalu nyutu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri bakih. Tik mana tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So namau tik kedajal aku di tu pilih bakiah

0: ti betul. Serta mana bakiah ti matang. Bapenemu wagi ti tuai agi ari kitai. Laban sidak tu ti uleh ngiring penghidup kitai nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan. Penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik lekajaku ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Ternama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi merik madu, madu merik penghidup. Sampah merik penyakit, penyakit merosak ke penghidup. Reti jaku aku ditu bakiah kita ti ngelala Tuhan nyak terkesemak aku bakal manyi lebuh kita nutu madunya bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi nuan ditinggang oleh penyakit, nuan ditinggang oleh pemedias.
1: Sajurai 6:35. Belasar dua bejurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke nak patut ditanya ke orang ke ya lebuh ya benong kerja pengawal. Oh. Ya benong ngepam tayan sikal ditanya nuan nama pengawal nanya ni. Oh. Semak sepana nekong kene ke.
2: Udah gerak tepedak ditemu pengawalnya tanya age.
1: Oh, tu bisi-bisi ke betul ni ke kapan kita tu aman ke nya? Yeah. Aman ke nya?
2: Aman ke nya? Nah, nak salah aja ni Sam.
1: Dia nanya orangnya bunda kali tadi ni. Nai no. Napa tu nanya merah? Nama ada bunda kunya merah. Nanti bunda ngepam sikal, kuya tayam sikal, kuya neng tu nanya nama pengawal. Nama ada bunda kungepam tayam bilut.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju, tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki, maya Breeze Walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jambat. Kolera oleh berampit hari air atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tinggujung ke tampun pesuh atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai pemakai ke udah dipandu anang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah nur nyam ke buah mana lagi dijaga hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami Bahagian.

statistik memandang kepenusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah diderima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tiba kuasa dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang Irau. Kami Bisik Berinda Kita. Pengerak Pagi Y 9-12. Ngelah Tengah Hari. Rentak Galih Hari. Sadar Lemai. Pemberindang Malam. Timang Kerbak Tawas.
3: Terima kasih ya, lawan sudah milih kami jadi kabar kita Ning Tiang Hari.
2: YFM Segulai Sejalai.

0: Ya ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tanti wat masa belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai keterima kami yang ketua yang sudah putus bala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya. Bak YFM.

0: gaya kita ke ngemuan gari iklan lumayu baruma.
1: Tau beri gari kita ngai gereja, tau ke ngai orang bukai tim guna.
0: Limpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemandah ngai sida ti kurang penatai pun.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya?
0: Ngai ke kita disebut orang merit bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari. Segu.

dalam setiap pis tentu menyuh buah rundi yang siko-siko tidak sama dengan rujal pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundi yang pangan diri. Yang kak rundi yang orang bukai, mana lagi arungnya kita, lalu dipegulai ke rundi yang nyatai. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

anda ngena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajale alun ke taunya di bak sembarang maya. Oke semina ulin ngadang maya tepangka bak muan nunga cermin kereta tali kleda temeka ulin mulang ke pemedis maya tepangka bak kambut angin tau ke airbag kita mega na mudah terplasir pansut dari kereta. Nyalai anang lembau ngebat ke tali kleda tajak penyawah pemindah nak lama ajak. Pia mega tentu korang tersama balak depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kirwa, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai tu pergi kan? Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adiknya? Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runia. Anang dak membunyi, nanti medak pengawang kacau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Mari yang makan teh manis tau ngujung ke gemuk, tau ke obesity. Limpah hari tau kena penyakit yang nak berampit bakal diabetes, hypertension, ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina ngujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, moyah gulam gak tau ngasuh anak mit ngelik tacak gerama. Ngemerang ke gaya penyewa penghidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemoyah gula dalam pemakai. Jaga pemoyah gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan ti nadai sekali, nya mana hagi.

main air tu rindu main tu. Kini ke main air. Musim hujan tu anang dah berjimat kelebih hagi kita ke diau bat duar ke suah bah. Seruran bersedia, nanti nyaman dia suah mindah agai palan duar ngenduh penuh sahbah. Simpan semua dokumen ke pengguna, kad pengelala, surat beranak, buah bank ngau ya kebukai. Utai bukai tau dudi, sidak beti ais, yang basuk, jemari garik, dapur gis. Utainya tau dah beli baru. Tang nyawa kita, nadai ganti ya. Pesan jaga pengelikut maya musim penghujan tu hari aku Ken Michael ngau YFM segulai sejalai.

Nyemak kita udah badu makai bak no palan pemakai di luar. Enti boleh ya. Tusun mah pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita bak sigit dua. Ngambil, ngemudah ke cara orang kegawak dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawak, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duat, Ngau YFM.

0: Yo.
1: Ui, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang bangat tersalah nak ada. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilah sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
1: Tiga, bas meh. Medok aku ngasuhin depan. Tepen kok, nutup pintu untuk malannya.
0: Bah, yo. Amat tergenung. Haram, lupa tu.
1: Ada eh. Kita berundang ke dini, kau minta sponsor eh.
2: Ingat you, main umum.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, uliah main kemelantian lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang

0: Maya kita suntua, nadai salah kat kita ingin jawab kaban tau ke diri sebilik.
1: Tang mayo orang ngaga diri, ndak nemu. Henti udah hutang.
2: Henti betul wisi duit kena mayar. Padah dulu ngaga kaban.
3: Orang ke diinjau kita nya, segi lembau kan lagi ya. Laban nak nyamai tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang ke bantu, ari kami.
4: Sway, ngau, bayar.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat dempak kita. Tuk kak, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

Madok mayo munoh rail Malaysia sekedar cara kena nyelih ke penyakit tu yang kaum sesaya setiga kali seminggu dalam tempoh 30 minit anang insap jaga pemberat tubuh ambil nak terlalu gemuk serta jaga pengerai rundian pesan tu ariaku isali ngga.

Maya kabanyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tolong me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tolong share aja pemedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nolong. Pesan tu area ku Natalia ni anggawai FM.

Dengan lagu Bak Earphone Sigi Rindu, asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai, laban enti ninga kelalu besai, earphone tu boleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah, lalu anang ndak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku, Reza Reho, ngau YFM, segulai sejalai.

Tabik Basah, Nuju Bala Peninga. Aku Matthew Manyin, anak rendah, penolong pengarah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, SKMM Pejabat Negeri Sarawak. Nemu tak kita berlamanya? Kita dia tu ukai seminat napik penusah pandemik dan megak napik penusah infodemik. Ianya pengerkai berita ke dak amat, hari mensia ke dak berhati ngau siliak, nyentuk ke ngenusah hati tak ke mai hati baban ke berlamanya, serta nyarut ke mengelikun pendiau rakyat tak ke pelilih menua. Kelebih lagi, hari berita tak ke informasi bersangkut ngau igi penyakit COVID-19. Tajak penkitai udah nak ulih ngelaban pandemik, berita ke dak amat ulih ngacau tak ke muntan ke pengawak dalam timpuh penyuman pengerkai COVID-19. Pengawak nyadung tak ke berkongsi ke berita tidak amat buat media rama tak ke medium komunikasi elektronik yang nyak penyalah hari baru Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Lalu enti ditemu salah tau kena tinggal hukum nak lebih hari RM50,000, tau ke hukum jail pengelamat tipuan nak lebih hari setahun, tau ke kedua-dua sekali. Pansiak engau siliak tiap igik berita tau ke info ke ngerekai buat media rama dengan website rasmi tau ke aplikasi rasmi agensi perintah bakal sebenarnya .my. Mensia mayuh megak tau ngelawak www.aduanskmm.gov.my. Enti bisa report senentang pengerkai berita tindak amat. Nyadi meh pengguna media rama engau pintar serta endak nampung berita tindak amat. Enti bedau tentu nemu pengamat sitik-sitik berita anang nampung. Cakuk tangkan tu ari komiti penyambung engau Multimedia Malaysia SKMM Negeri Sarawak.

0: Pi pedak deh mah. Petuanya. Patuak nak mau mampu mulut. Ya meh anti. Aik liurnya macam orang. Uji batuak mampu mulut meh. Nanti kita yang sampai ya. Ya mang. Tuk pemampu mulut ngoidung. Break dengan petuanya lah.
1: Nanti kita batuk, pampun, mulut, kena tisu, tau ke percak. Udahnya, basuk jari kita, kena sabun dengan air ke bersih. Ketik dengan saya diri, nak tu berpengerai, jam 4 Mei, ngajon diri, berpersah ke hospital. Pesan tu, Ariwan.

kita ada tu, kamat update status buat media sosial. Nyamak belayak, pedih hati, kepapas, ringat, alu update. Anang kenyak po. Mimi tengeris, mimi utai nak dipuati, alu kat post buat media sosial. Ngai nak ditemu orang gak ritanya. Nak semua tai buat penghidup kita patut dimantai dengan gaya orang. Lamban siti dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarob, begulai ngau.

0: apa? Kini punya lain? Tahu ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Ni teh kapan siap ke berjalan ku pis penglikun berjalan lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maka nuan dekat mudah terbawa hari jalan. Tekeran juga simpang. Ngelantak orang ke berjalan kaki. Ngelanggar lampu merah traffic light. Ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro. Dini nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

0: Hey, laju mai layan tu nih. Download dulu mengerjau dari tu. Cerita Robocop Yaku Cina. Download. Nama gini. Cerita kati kaku tau bentua kedai. Download. Nama gitu. Metallica Live in Concert. Tetap main download. Download. Download tu.
1: 5 minit udahnya.
2: Ken, akai PC tu. Akai PC tu kan ngena ngai menjadi hari tadi telegging tu. Sapa ngerja tadi tu? Mayo ma tu download tu. Tu downloadnya gambar tu, lagunya Metallica mana namanya dia?
0: Ni Jess.
2: Bedak dia.
0: Legging. Apa sapa ampu pegawai tu lah. Segi amai ngena reta company download utai. Yo. Bukannya ada bayar nih company kemayar. Tang ingat company nyedia ke PC, nyedia ke line internet.
3: 24 itik lagu. Dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
4: Rudy Peter. Lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun Mitiu Mabuang. Nicole. Lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun Nicole. Darah Helena. Lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun Monica Ellen.
5: Watrof. Lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun Frankie Man. Donny Lang. Lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun Donny Lang. Winnie Albert. Lagu Aku Ukai Luluang. Lekang Ampan Lebat Tiun Jimmy Pelikat.
4: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan. Tiun Dan Aladdin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertanggung. Leka Ngau Tiun Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun Ramles Walter.
5: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun Dixon Boss.
4: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap Tiun Dan Aladdin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman.
5: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB Tiun PB Ngau Dan Aladdin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman.
4: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
5: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun Andra Abah.
4: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun Ellen Nguntai.
5: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
3: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibad.

26, hari 5, 10.07.2026, quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari, Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6, 11.07.2026, Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari, Live Megak Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu 12.07.2026, Norway bertemu dengan England, Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi, Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026, Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

visi mimpi kanya di penanyi tau meh peluang luar. Besri main ngebaram Brigata 2026 Amiri FM dekat ngatur pakai lagu bintang baram Brigata 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris,

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrong, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarik pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nyak alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipanduk. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerana api, ABC ngau smoke detector. Enti penusah ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digigak, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Zigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Mandang ke penusah berpadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna, ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berpadi nyadi, arulah diderima, tina nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh berpadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah berpadi Pak Jalalun. Seliah ke diri, ari ngenak telipun bincing, tau ke ngerja pengawak, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tengah kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari wajah.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digunakan.

0: Bulan Julai Rang Putih, nyak bulan dua kita Dayak, bulan tu megak dikumbai kita bulan Nasau.
1: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
2: Kudeka malaku dinga samua iban, nampung singalang burung tuntung manawal buban. Tu gak bulan dua jaku canduan, dama gak bulan nebas ngupas salai batanam. Nebas ketulang bagas miau kibak kanan, semua kita serta anang kita carayan. Inuk ngawala laki ayak gak ngawakan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan, mantap kita jimat anang kena pangan. Gawa anang berundang nyamai kita mamalam, tumu kita gawa hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur ngaur sam, lebas ga anak kakas munu anak mampasan. Nebang ga kayu serang batang kurang ruman, letak garanau rara parugan manyodan. Munuh gamadang buluh parugan barintai 6. Kawak lekitai daya atarubak muai utan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan. Nebas ga udah badu lantang ga ikan.
3: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada ngau Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

mia pagi hari gereja Anglikau kena ke 12 hari bulan 7. Keterbatu aku dulu dekat meri selamat pagi dengan semua bala peninggal. Aku tu Bishop Nelson tugas bulang hari gereja Anglikau. Aku kemai kita semua sembiang waku pagi itu di nora lai kita jamaya tu. Waktu kita ngepun ke pengawal kita pagi itu kau sembiang. Kita patut terima kasih agai Tuhan ke mana hiyo aku dah ngitu kita malam ke udah lemai kita mendoa hari siang hari itu. Kita juga patut berterima kasih ke semua berkat hiyo aku dah sambut kita kelamuk ketu sampai kita. Pai kami di surga, kami beri terima kasih ke semua berkat Tuhan ke dah terima kami dalam penghidup kami kenyadi nemiak Tuhan. Kami muji Tuhan Tuhan ke semua manah Tuhan ngau kami dalam hari ke udah. Jelas sepedau kami ngerjawab ngau bukai pagi itu kami bersampi minta nongir yang kami Tuhan. Dan semua pengawal terdekat kerja kami saat itu. Berkat ke semua pengawal kami apai. Awak kita mujur terkena kami besai ke nama Tuhan. Sampai itu minta kami nama anak Tuhan Yesus Kristus di Tuhan serta pelepas kami. Amin. Baca dari buku kudus kita pagi itu diambil aku dari Injil St. Matthew bagi 13 berengkah dibaca buah ayat 1. Buah hari ini begok Jesus pansut dari rumah duduk buat tebiang ranau. Mai haman orang bergelumu ngelingi yo. Jalaya depan sebuah perahu duduk ke diri dia. Lalu bala orang mayuh berdiri buat tebiang. Ia mandah ke mayuh macam utai agak sidok ngena jakuk sepamu. Ku ya. Orang siku nabur ke benih. Lebih nabur ke benihnya. Kedak leka benihnya. Labuh berjalan raya. Burung datai lemakai benihnya. Sekedak labuh bertanah di batu. Nadai melayuh tanah. Lebih benihnya matuk. Sekalanya laman tanah dia mabuk. Tang lebih mata panas niki. Sidok kena pancar mata panas. Jadi layu leban sedar ada urat. Leka benih dibukai labuh bermana duri. Durinya tumbuh. Lalu ngalah ke sidok. Benih dibukai labuh bertanah tiami lalu buah. Sekedok mansut ke 100, sekedok 60, lalu sekedok 30. Awak ke orang kebisi pendiang ningo. Tu jaku Tuhan. Terima kasih kalah salah. Sampai kita itu adalah di madu kuasa di udah mai kami bersemiang sama serta dengan satia genuan nama udah semayang di bisi 2-3 orang berguru semiang nyebut nama nuan nuan dekat beri utai minta sidok beri kemaya tu utai di kedekat di gigak kami nuan nak keguna kami dalam dunia tu asal kami nemu

sampai kami di surga. Kudus nama Nuan, datang me perintah Nuan, jadi me penekok Nuan. Bekal dalam surga, kunya bekal dalam bumi, beri kami penghidup tiap hari. Ampun penyalah kami, maka kami ampun orang yang salah kelaban kami. Itu kami ada penguji, lepas kami ada penyai. Kerana nanti pun perintah, ngau kuasa, ngau mulia, datai ke belama-belama ya. Amin. Tuhan Allah berkat ke kita, lalu ngitu kita, Tuhan nampak kita, lalu kasih kita. Tuhan nerang hati kita, lalu beri selamat ke kita, lalu berkat Allah Ta'ala, teman kuasa. Pai anak ngerual kudus, dia ngau kita. Setelah meruan ngau kita, kemaya tu datai ke belama-belama ya. Amin. Kena ujung ke sembiang kita pagi itu, aku mai kita nanya pantun lumur 54 bergulai dengan bala kuaya Ari St. Thomas' Cathedral di

0: Finale hari sa Dalamay Pamarilang Malam
1: Y FM Sigulay Sigulay.
2: Kita udah sedia. Bersedia ke menu Sapa Juara Capai Kemialan Minggu tu. Sapa kedekat dengan Pia Surat Kabar. Ketawa dengan kami.
3: Alah dulu.
4: Alah dulu.
2: Lagu dengan

0: Begundang kami tak bergas jesen. Hari ini pukul 1 yang hari buat YFM.
1: YFM 89.5 FM di Sri Ahmad.

Bagi semuanya ke YFM Penggerak Pagi Serito 12.07.2026 bergulang aku Daniel Stephen. Kita bergulai pagi hari Minggu Serito. Kita kepada Dani selamat pagi. Selamat Dani. Selamat tinggal ke YFM. Tentu ya segmen Penggerak Pagi YFM nyentuk ngagai pukul 9 pagi tu lagi kalai jam ke Terubatuk. Kita dekat hingga ke lagu-lagu rohani berserimai ngau kita ke Nurun Bersemayang, Nurun ngagai gereja, Nurun ke Chapel Serito serta mega angkat bisi bersemayang bar rumah panjai kini Serito. Okey, merindang kita ke bersemayang Nurun hari Minggu. Okey, udah tu lagi mega pukul 7 pagi ku dekat baca pesan berat kita. Pesan kita boleh dikenatai ke bak yfmiban@gmail.com email kami, serta mega bawa WhatsApp 0138628422. Tau kenatai ke dia tu pukul 7 pagi berengkah baca pesan berat kita semua. Okey, terus dengar ke kami YFM ke sekali tu agi merindang kita ngau lagu-lagu rohani kita ungkup ke pagi tu.

0: Visi mimpi kanya di penanyi, tuk meh peluanua. Besri main ngobaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12.30 tengah hari, Pak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai Peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taka Mandarin. Maya Audition by Minus One, Nuan Bo. Anak muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ilang.
1: Jadi, Pastor, lebu tua tu bersebut ke dilah tu deh. Sitik megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau silik agi kini nama reti leka Jakob tu ba konteks pengarap Kristian.
2: Ba nemiak Tuhan tu ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara berjakob tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jaku siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Lebuh-lebuh kita jaku ngau pengasih dia utai kemana datai. Jaku kemana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita mada wisdom ko kita. Yang nama arti wisdom tu artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak teri Tuhan, knowledge tidak teri Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tuate ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul korang bakal kada sebut bak pun tadi. Erti tu kita gagal nanti mendak orang labuah, gagal kita nanti mendak orang jatuh nya. Nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nembiak Tuhan laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh, Yesaya 50 kenteran keempat tibisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi, udah ngajar aku utai ke patut disebut. Ngambil kaku uliah, ngeriang ke orang ti lelak. Ngenap pagi, ia ngasuh aku gagiat hati. Dekat ninga ke utai ti dajal, Allah Ta'ala ngagai aku. Bah, nama reti utai tu kini. Reti ya, kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut Indonesia ke badunya tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bat Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Yesaya. Bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengeri awak kianya diberkat. Ngagai setiap ikut orang.
3: Plaza Jurai 635. Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Dintian hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: katakan kita ngagai YFM kalai pesan
1: ianya sehari tu hari minggu lalu dekali kubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: pesan tu 25 kemampayan ya kenalah di hari taik itu kalau bagi rumah ya tu
3: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422
4: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9
5: Rudy Peter lagu Berdegak Berserak Lalang Lekang Ngau Tiun Mitiu Mabuang Nicole lagu Cerita Tua Lekang Ngau Tiun Nicole Darah Helena lagu Perahu Mien Lekang Ngau Tiun Monica Ellen
6: Watrong lagu Terabai Leka Lotiwen Frankie Man Donny Lang lagu Dah Mudah Aku Lengkap Leka Lotiwen Donny Lang Winnie Albert lagu Aku Ukai Luluang Leka Ampan Lebat Tiwen Jimmy Pelikat
5: Diana Shini lagu Singkang Leka Aldrich Kamijan Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
6: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu dan Matthews Mamba. Kelemayang band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngotiwen, Dixon Boss.
5: Nicholas Frederick. Lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap Tiun Dan Aladin. Masterpiece. Lagu Menyadi. Leka Ngotiwen, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku, Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
6: Richard Lee, lagu Lelak, Leka, Konselor Sangin, Tiun, Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB, Tiun, PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
5: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang, Ngau Jesli Jabu.
6: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
5: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
6: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
4: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1 hari bulan 8 2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamim. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranah ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

OFM Penggerak Pagi 12/7/2026 hari Minggu. Okey, main quarter finals. Norway bersatu dengan England. Benum bersatu Datuk tahu ke benum berlaban Datuk ke Alai. Datuk kemenang yang sudah hujung-hujung. Sudah nyukak bak minit ke 90. Datuk ke Alai penduduk nak ke Datuk ianya seri. Gol ke terubah dipasuk ke Norway. Ianya Ari Andreas Sadrap bak minit ke 36. Udahnya tadi Jude Bellingham sebentar half time nya tadi ambis dia Jude Bellingham score bab minit ke 47 bab extra time Jude Bellingham tu tadi score. Lalu bisa moga Norway score baru kemenaya tang laban ke fall kalah halan nya tadi ngejuk ke defender pemain England tinggu jung ke fall jadi golnya tadi di Kinsale ngejung ke agi seri satu sama nak ke dia tu jadi sedak ya dia tu pemain bab extra time dia tu ianya bak minit ke baru masuk bak minit ke terubah kalau extra time ke ditambah ianya bisik 7 minit. Okey, ni buka ngau quarter finals ya ke benung diatur Siti lagi main quarter finals ke dekat diatur ianya main ke dekat diatur pukul 9 pagi tu lagi. Okey, pukul 9 pagi tu lagi kita boleh mendak main semua main dia bak RTM Klik bak channel Sukan Plus ngam megak TV. Okey, quarter finals Siti lagi Argentina dekat berlaban dengan Switzerland pukul 9 pagi. Okey, kita ke nada pengawalnya tadi boleh membendak bak RTM Klik. Ini abang channel Sukan Plus ngau megak bak TV. Okey. Okey. Kita ke dekat Kenata ke Pesan Berat kita berangkat 7 pagi tu lagi aku dekat maca pesan berat kita oleh Kenata ke Pesan kita bak email yfmibat@gmail.com atau ke bak WhatsApp 013 8628422.

0: sikap sikuk-sikuk orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kitai. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runi yang tak nak manah kau kita runi yang tak negatif aja utai berunding yang ya serta selalu kutap mereka kati aman tu kini.
1: Ya, bak aku penemu aku utai tu aman tu nu datang ngaji runi yang kau gambaran ya bakal gempa buminya nak ya. Nak ya lebuah ya depanak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita benda api apa nak mega nak ya lalu lebuah api nya meluapnya ti ngerusak ke nama-nama tinglinginya. Ya so pengeringat ti bakato cukup balat bahaya laman lebuah pengeringat nak dipansun nak diluah ke lebuah ya udah kelalu lama dipendam nyau udah mansau disimpan ya meletup 100% ya meletup. Lebuah yang meletupnya ti ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang ti ngelingi ya. Nyak kebuah berguna amat. Baati kita, baati nuan, baati tiap ikut kita, belajar meluah ke perasaan kita. Anang sekali menam kenyak ke diri. Lebuah nuan dituntun oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu dia sidak ya nyebut belanau ngau counselor sidak ya. Ya ti alai sidak ya uleh meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya ngemedias kati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpan ya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okey. Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua lagi ti uleh merik penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ka uliah nyeliah ke pengeringatnya ti uliah ngerusak penghidup nuan anang sekali-kali nuan uliah dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya anang mendam kediri anang murung kediri anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tu pedias ya nya alai belajar muka dari empu belajar beranau ngorang orang tik tahu dikarap kenuan anak ngeluah ke sengapa anak beranau ngorang tik nak tahu dikarap lagi ya tik sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang tu ukai utai ke betul anak beranau ngau orang tik ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai
2: Sajurai 635 Belasar, endur berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Ya, kita pun pesan ke BCD, kena teka kita ngagai.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Maca pesan ke terubah ke sini kena tak ke bawah YFM pesan ke sekelitu hari deru anak sigan jadi pesan pesan madah ke deru anak sigan ke menaya udah nadai kalau pesan tu hari kidi yang anak deru pesan dituju ke ngagai semua ke pembelayan di Bait Ulu, Bait Ili, Punggok, Rapek, Lacau, Limau, Dadak, Selepung, Dekuyung, Semawa, ngau semua ke pembelayan ke nak alih di rintai ke ditu. Jadi pesan madah ke deru anek sigan, deru anek sigan udah nadai. Lalu ni yang dekat di Senggai ke nak risatu 13 hari bulan 7 2026 pukul 8 malam berumah Yempu ianya di Empili Semunjan. Lalu ni yang tu dekat di kubur ke hari 2 14 hari bulan 7 2026. Ke sini lagi kita boleh bertanya ngagai kidiang anak teruk 016-816-1477. Lalu isi berita pesan madah ke deru anak sigan, deru anak sigan udah nadai. Lalu dekat di Senggai Pegila 13 hari bulan 7 berempili di Semunjan. Lalu dekat di Anjung pagi hari 2 14 hari bulan 7 2026. Pesan angkan kena pesan hari ensengan anak juwing tau ke apa Joseph jadi pesan madah ke kosmos anak ensengan, kosmos anak ensengan tau ke bedum udah nadai kena 11 hari bulan 7 2026. Ni yang dekat di Senggai Barumah lorong 3A lot 117 Taman Serai Pijaya di Madang Kucing. Ni yang dekat di Senggai kena hari 6 ngau hari Minggu. Lalu dekat dikubur ke kena hari 1 13 hari bulan 7 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua ke pembelayan di Nangga Jagau, Nangga Ngungun, Rantau Lugai, Kenawin, semua ke pembelayan di Lubuk Antu, Sibu, Bintulu, Miri, Kuching ngau ke pembelayan ke Bukai. Kita ke dekat nemu penerang ke siliak telefon ngagai Dian anak Jawang yang bini ni yang tumpu 011-250-94341. Lalu isi berita pesan madah ke kosmos anak ensengan, kosmos anak ensengan tau ke bedum udah nadai kena 11 hari bulan 7 2026. Ni yang dekat di Senggai Sarito 12 hari bulan 7 bak rumah lot 117 lorong 3A Taman Serapi Jaya Matang di Kuching. Ni yang tu dekat di Ajong Pegila 13 hari bulan 7 2026. Ni pesan pemati ke terubah ke diterima. Pesan kedua kebenaya ke diterima kami bak YFM. Lalu pesan ke sekali itu pesan pemati mega dituju ke ngagai semua kepembelayan di Lipat, Tembung, Tabut, Tebarung, Kejemut, Memaloi, Skim Sekerang, Pelasuk, Entalun, di Tanjung, Pahis, Bunuk, Mujan, Murat, ngau kepembelayan ke Bukai, ke nalai di rintai ke Dito. Jadi pesan mana ke Bermas Anak Bakir, Bermas Anak Bakir tau ke Inai Kumu dan adai kena 11 hari bulan 7 2026. Lalu ni yang dekat di Senggai kena 13 hari bulan 7 ianya hari 1. Lalu dekat di Kubur kena 14 hari bulan 7 2026. Jadi ni yang tu dekat di Senggai bak rumah Lucy di Baloi Skrim. Lalu nandu isi berita jadi pesan tu madah ke Bermas Anak Bakir, Bermas Anak Bakir tau ke Indai Kumu udah nadai kena 11 hari bulan 7. Lalu dekat di Senggai kena 13 hari bulan 7 2026. Yang nak pergilah rumah Lucy Baloi Skrang Skim. Lalu niat tu dekat dikubur ke kena 14 hari bulan 7 2026. Niat pesan pemati. Lalu Siti agi pesan ke sekretu untuk pesan pemati mega hari manggi tau ke apai alan. Jadi pesan madah ke apai ya kasum anak luak, kasum anak luak tau ke apai manggi udan andai kena 10 hari bulan 7 lalu dekat di Sengai kena hari Minggu yang nyasar itu 12 hari bulan 7 2026 lalu ni untuk dekat di Sengai baru meh mambu gerugu spek betuang. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kapal melayan, kebagi kapal melayan di Batan Spek, Batan Sekerang, Layar Padi, Suwaini, ngau semua kapal melayan ke Bukai di Ngelala ni Anto. Okey Anto, baru isi berita pesan mana ke kasum anak luak, kasum anak luak tau ke apai manggi udah nadai kena 10 hari bulan 7 lalu ni yang dekat di Sengai Sarituk 12 hari bulan 7 ba rumah mambu gerugu spek betung lalu dekat di Anjung pergilah 13 hari bulan 7 2026 dah tergi maca pesan ke Bukai kita boleh ngatai ke pesan kita ba email ngau ba WhatsApp kami YFM badito. Okey, kita kena nombor WhatsApp YFM 0138628422. Kita ke bedau nyimpan nombor tu tau simpan dia tu ni nemu sebenarnya maya pergi lah lusa kita boleh tau ke bisa menggunakan nombor telefon tau ke nombor WhatsApp YFM. Okey, berperindang kita ke sekali tu sebenarnya nampu baru macam pesan kita ke Bukai.

0: 26, hari 5, 10.7, 2026, quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari, Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6, 11.7, 2026, Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari, Live Megak Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu, 12.7, 2026, Norway bertemu dengan England, Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama, Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi, Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Okey, ngenang dalam awak bekal dengan World Cup 2026, Jude Bellingham skor ba extra time ba World Cup ngelaban Norway. Kalai dua tim tu dia tu bermain ba extra time sudah dia tu masuk ngagai minit ke 97. Jadi England 2, Norway 1 dekat ke dia tu. Okey, lagi macam pesan berat ke sekali tu pesan Ari Mariam tau ke Inai Aliah. Jadi pesan madah ke Inai ya, limau Anai Aliah tau ke Inai Mariam. Yang dah nadai kena 10 hari bulan 7 2026. Lalu ni yang dekat di Senggai Barumah Michael Anthony Bukit Tugung Setiam. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kamu melayan di Binai, Empuak, Tatau, Sab, Anau, Tekan.

0: Khalid Semano ngau kabam layan ke Bukai. Jadi ni yang dekat di Senggai Sarito 12 hari bulan 7, lalu dekat di Kubur Pegila 13 hari bulan 7. Lalu isi berita pesan madah ke limau anak alih tau ke Indai Mariam udah nadai kena 10 hari bulan 7, lalu dekat di Senggai kena 12 hari bulan 7 2026 Sarito ba rumah Michael Anthony Setiam. Lalu ni yang dekat dikubur pagi pergila. Telepon gagak apa luang di dekat nombor penerang ke Silia ianya 012-8572-596. Okey, lalu ke sekali tu pesan ngujing ke pesan dia ke bedau dibaca, pesan ke Bukai tu, pesan kertas ulit tu, pesan dari Jos anak muari tau ke apa nyantau. Jadi pesan mada ke kertas ulit ngau ngamin terbalu ni yang dia nak anak jaga tau ke ini jantau kena 18 hari bulan 7 ianya malam rinam, lalu ulit dekat di kertas pukul 2 dini hari. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kaum belayan ba Jalai Batu 14 nyentuk ngagai Batu 26 Jalai Bintu Lumiri, semua kaum belayan di muka di Jiah Sebakung, kaum belayan di bawah Bintu Lu Sibu Kapit Niah Belaga ngau kaum belayan ke Bukai. Jadi pengau kita sulit dekat diatur ba rumah alih Sungai Abau Batu 26 Jalai Bintu Lumiri. Dia pesan ngetas ulit ke bisa dikenatai ke ba YFM, lalu kita ke bisa pesan ke Bukai oleh kenatai ke pesan kita ke bagi pesan ngetas ulit ngau mega pesan pemati. Okey, jadi pesan ke sekali itu tu pesan ke baru diterima kami ba YFM ba email. Jadi pesan udah dibaca tadi ke mana ya? Ya, bisa nganjung ngagai email, bisa menggak ngenatai ke ngagai WhatsApp YFM. Lalu pesan ke sekali itu dari Evelyn Sangai. Jadi pesan madah ke pesan muai basa ni yang normal enti muak muli tau ke dikangau normal tau ke dikangau menggak indai Aaron kena adat sembayang. Jadi pengawal sembayang muai basa tu dekat diatur kena 12 hari bulan 7 malam tu lagi ianya pukul 7.30 bar rumah nombor 601 lorong B1 Taman BDC Stampin di Kuching. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kaum belayan di Batang Rimas Debak, kaum belayan di Kerian Buduk, semua kaum belayan di Seratu Paku Betung, kaum belayan di Kuching Miri Bintulu ngau kaum belayan ke Bukai. Okey, ni pesan semayang muai basa ke bisi di kenatai keba YFM. Okey, jadi kita berpindah baru nanti bisi pesan ke Bukai, aku dekat maca pesan berat ke bisi di kenatai keba YFM.
1: Aku dah mutus hati nak kau tahu jawab.

Berita mana ngagai kita ke diau ba kandang Sebawah, pasar Sebawah dekat dirami ngau Agrofest Sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 ba parkir kereta BDA Sebawah. Rindu menda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Ibau kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sebawah, Battle of the Band, Sebawah Fun Run, ngau ayuh lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai, Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.

0: dia kenalah di hari tai kereta kelebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.

0: hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Selamat pagi, Dato' kami nabur ke berita hari YFM. Selepas itu, batang berita. Sarawak netap ke penumbu agensi pemansel negeri ke-10. Sarawak ngulia ke buah penemu pakar antarabangsa dikena mutar ke isu air ngau ampubah di Sibu. Ngemran oleh di berpelasar ke nilai Al-Quran ngau sunnah cara di pemadu mana dikena nagang ideologi radikal ngau ekstremis. Lalu tu isi berita. Perintah Sarawak sudah tentu ke ngau rasmi agensi pemansel negeri ke-10 di dikelala ngau nama Zon Ekonomi Sibu SEZ. Pengawal tinumbuh ke agensi itu nyadi agenda tiberguna tinggembuan tuju merangsang transformation serta nusun baru rampai ekonomi kandang menuanya. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah ke agensi ti ditumbuh ketuk dikena negap ke sektor besai yang kawam pengawal bertanam ngau merit service nyadi ke atur ke terubah perintah negeri udah nyendia ke belanja 1.5 bilion ringgit ngagai agensinya hari bajet negeri di baru. Yang maksud ke Jakutu bang awam pengarah berita berindik hari pengawak tinggal lancar ke program Sarawak Ku Sayang ungkup bagi menua Sibu. Ungkup berikut Sarawak sebedau tu udah nombor ke 9 agensi pemansang kandang menua yang kaum agensi pemansang wilayah utara NRDA, agensi pemansang tanah tinggi HDA, ngau agensi pemansang Delta Rajang RADA. Berbaiknya perintah Sarawak ngulih ke penemu ari pakar antarabangsa dikena ngembing pengawak ngemansang kebaru menggeri Sibu mutar ke penanggul ngintu air ngau ampuh bah. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah ke Amsterdam dipilih nyadi ke contoh penerang laban betapi ngau pemar geografi berkawa ngau air di sebakang ngau Sibu. Penelebak menua Belanda dalam ngatur sistem air ngau perambu kandang menggeri dekat dipansir dikena mantuk Sarawak ngemansang ke Sibu ngau meruan agi. Berindih arinya pengawak ngemansang ke baru ungkup Sibu patut berarti ke cara mutar ke penanggul ti bersepadu dan nyerangkum sistem entali air ngintu sungai ngau sistem pejalai air ti lebih sistematik. Pelian ngemasang ke baru Sibu di pelabak dalam timpuh 15 ngagai 20 tahun. Mungkur pengawak ngangkat ke pemanah sistem parit ngau cara mutar ke isu air ti kandang. Kelebih lagi bak kanandur ke Mayuh Pranak bakal Bukit Asik. Ngemeran ke ulih ti berpelasar ke nilai Al-Quran ngau sunnah ni acara ti pemandu mana dikena nagang ideologi radikal ngau ekstremis dalam raban bangsa. Sampai Menteri Besai, Dato' Amar Fadila Yusof nyematak madah ke sebuah menua ti Dewan Mayuh Pupu Bangsa Malaysia nak ulih ngelak ke ideologi ekstremis ngerekai lambannya ulih ngerugak pemayak ngau penyerakup ti udah lama ditempa. Yang mana ke pengawak nerenak ke oleh di mana berengkah hari institusi ruang bilik, sistem pelajar, ngau raban bangsa di progresif serta berbahasa ke pangan diri. Yang maksud ke Jakutu pengundang jadi ke pengawak nutup seminar kelestarian pemikiran Islam Nusantara 2026 di Kuching. Berkawan ngau peramu mulai ke Akta Pengelikun Dalam Menua ISA yang mana ke perkaranya sudah diputus ke nyadi polisi sebedau tu. Koya nareng tajapan akta penyalah pengelikun langkah-langkah khas 2012 SOSMA bempu pangkuk pengawak nyaga pengelikun menua. Perintah patut nimbang secara sebelah guna pengelikun ngan ida ke standard hak asasi ba dikas antarabangsa. Dalam perkara bukan dia sapit Menteri Besar Dato' Amar Fadilah Yusof merambu negap ke Institut Pemansi Islam dan Strategik IKMAS yang dipalan penyulut dikendak ngada ke Raban Ketua Ngau Pemikir Islam Nusantara di Sarawak Ngau Menua Adab Kitu. Ia pada ke UPIS ya, sudah bersedia bekerjasama ngau UPIS Perkara Pengarap Islam Sarawak JAIS, Konsel Islam Sarawak MIS ngau Agensi Kebekawal dikendak ngangkat ke pangkuk pengawal IKMAS ngada ke Rebat Ketua Islam di Bepenau. Yang merat ke penemu Islam Nusantara di berpelasar ke penemu jalan oleh ngau rundir di mana patut ditegap kagi dikena ngelaban ideologi radikal ngau ekstremis di muntang dikermai ke hari media rama ngau pelasar digital. Yang megak merambu ngambil ke pelajar tasawuf dituku ke dalam sistem pelajar. Bepun hari renggak sekolah nyentuk ngagai palan pelajar tinggi dikena mantuk nampak rebak di ngembuan penyulut. Kita datuk menemding ke berita hari YFM. Projek ngagak bangunan baru ba kompleks bergerempung bertanam bertupi negeri Sarawak PPNS di Kota Semerahan di pelabak dekat Berengkai Bulan 9 tu. Sampai Menteri Industri Pemakai, Komoditi hingga Pemansang Kandang Menua Sarawak Dr. Abdul Rahman Ismail badaka projeknya ke dia tu berengkat tender di pelabak ke Teputar dalam bulan tu. Yang ada ke projek dibungkus kira 15 juta ringgit serta mungkur pemesai 1.15 hektarnya di Perambu Tembok Gagak pada tahun 2028. Yang kemegaknya di Chairman PPNS madah ke pengawak ngagak bangunan tambahnya ngembuan 7 nuku ke rentaian nilai sektor bertanam. Tiba pun hari pengawak nyedia ke input bertanam ngasil ke proses nyentuk ke ngagai pengawak tik laku ke hasil. Yang ada ke inisiatif tu dekat negap kagi pengawak ngelaku ke produk bertanam bertupi Sarawak ngagai market menua ngau ekspor. Yang maksud ke jako tu ngagai media pengodah tinggulu PPNS Agriculture Export 2026 di Kota Semerahan. Bab perkara bukai gerempung tanam bertupi pelilih menua PPK berguna ke cara guna teknologi moden dalam sektor bertanam. Sapit Menteri Industri Pemakai, Komoditi dan Pemansang Kandang Menua Sarawak, Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail madah kena nyerangku bempu drone ke Derimpu. Dia kena nyedia ke servis ngagai raban orang tinggi meran ke pengawak bertanam. Bab gerempung bak genterung menua ke dikuasa sida. Pengawak tu ngambuan 7 nyungkak produktiviti ngurang ke ungkus operation serta negap ke daya semekih hasil bertanam Sarawak bak makin menua tu ngau antarabangsa. Ia percaya ke nguasa teknologi drone oleh nyampat ke pengawak merik baja ngau mancit racun induk utai. Kelimpah riting limat ke pengawak pengerja pengawak jam air ngau input bertanam. Kualiti ngau penyampau pemansur di konsisten jadi keatur besai ungkup ngemasuk market ekspor ke bisik peminta tinggi. Yang masuk ke Jakarta ngagai media pengudah tinggulok PPNS Agriculture Export 2026 ba Kota Semerahan. Berbagai yang madah ke Sarawak fokus ngagai empat bangsa utai tanam ianya nanas, rian, nyur ngau pisang lebuh datai ba tahun 2030 serta negap ke sektor bertanam padi hari pengawak tinggi mansang ke kira 14,000 hektar tanah. Pengawak di muka tegas Pre-Accelerator Bootcamp 2026 diatur tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas yang dipelasar dikena ngigak 5 buah company pemungkal di ngamuan potensi besar. Sapit Menteri Pramu Menggeri, Pendabiran Tanah Ngau Rampak Menua Sarawak, Dr. Lin Talib Saleh, madah ke programnya yang dipuguh inisiatif tegas di ngamuan tujuh ngemansang ke company pemungkal hari rangkaian tegas Digital Village Ngau Digital Innovation Hub di Selampur Sarawak. Ia menggak ngelalau bala penyerta program guna ngau penuh latih, ngau perengkah guna di disedia ke tegas, dikena ngangkat ke pengelandia sida, serta ngemeran ke penawak teknologi peminta tiru AI. Ia maksud ke Jakutuba pengawak tegas Pre-Accelerator Bootcamp 2026 di Kuching. Jakutuba dikenatai ke kaban konsen negeri Adun Lingga kemenggak kaban lembaga pemegang amanah tegas Dayang Norazah Awang Sohor. Program 5 harinya ngempuruk ke 25 buah company pemungkal ngau 5 buah company di pemadut nyudut dekat dipilih nyadi pemenang. Jasa ngau pengebanan veteran senadu Tasik Diraja Malaysia TLDM patut terus dikingat serta dibasa kelimpan tentu ke pengelantang pendiau sida Marwan di Kemeratka. Sapit Speaker Konsen Negeri Dun Sarawak, Dato' Idris Buang, madaka bala veteran tu antara sidak kewadah berambun nyawa ngetan ke menua ngujung ke rakyat oleh ngasai ke penghidup di likun, entap serta lantang. Yang madaka pengembanan Raban Sedadu, ukai seminat disukat hari timpuh sidak gawa dan hari penyanggup sidak berambun ke nyawa ngetan ke kedalatan menua. Ia masuk ke Jakutul buat terjadi ke awam besar ninting tahun 2026 gerempung veteran senado Tasik Diraja Malaysia Sarawak di Kota Semerahan. Yang harap ke Mansia Mayuh terus masa pemanah pengawak kodeh dikerja veteran senado serta nyukung semua atur tinggal buan tujuh negap ke pemayak ngap pengelantang penghidup Raban Sidaknya. Kena ujung ke berita tu batang berita baru. Sarawak netap ke penumbuh agensi pemansang negeri ke 10. Sarawak ngulih ke buah penemu pakar antarabangsa dikena mutar ke isu air ngau ampubah di Sibu. Ngemeran oleh ti berpelasar ke nilai Al-Quran ngau sunnah cara ti pemanduk manah dikena nagang ideologi radikal ngau ekstremis. Dekat kami nabur ke berita Ari YFM. Jadi berita tu ditusun Rana Samin Ari bilik berita RTM Kuching. Lalu disalin Matthew Abu. Salam Malaysia Madani.

0: Sejalan
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 12.7 dalam tahun 1976, Kuching nampak pemujur ba industri dagang hotel tinyangkat ke pemansang dagang temuai di Menua Sarawak. Atur tip jadi hotel tikas 5 bintang ke diberi nama Holiday in Kuching tu dekat nyukung dagang temuai kalaya dekat nyungka pengatai pemisi di Menua tu. Sebedau tu, dagang temuai dan lubah dekat nyulut ketegal bilik hotel ti nyamai oleh diau dan dak mayuh. Nyalai, Haji Bujang Muhammad Nur, kelalunya di Sekretari Pekarawang Menua Sarawak mainnya, besai benar pengarap ke hotel tu dengan mantuk ngangkat ke dagang temuai lalu nyedia ke peluang kerja bagi rakyat Menua tu. Hotel kedigaga guna ungkus 14 juta ringgit tu bisi 165 IT bilia lalu dimpu bergulai antara Kuching Hotel Sendirian Berhad serta SEDC ti megai saham ke pemandu besai ianya 51%. Lalu saham ke bukai dimpu Inchcape Group lalu hotelnya dipejalai ke Holiday Inn Incorporation. Hotel tu ngaji 197 kurang ianya terpalagi urang arim nua tumpu. Pengrami menjadi hotel tu diguluk bala pemesai negeri Sarawak serta pengari Arimayu Bengkak Company ti bekawal ngau hotelnya.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 edit lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 edit lagu, sebina 12 edit lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri Music Iban.
2: Dengarkan Pengarap Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.

0: Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalan pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hanti meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi. Di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard. Tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ninga ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: YFM.

Javian Jack, lagu pemadu baru, lagu ke diberi nama Jugal. England jadi tim ke pemadu baru nyingkang agai semifinal World Cup 2026 dah tinggallah ke Norway 2-1 ba extra time. Jadi England akan ganti sekali ke Argentina ngau Switzerland. Jadi rengat quarter finals tu dekat di tour pukul 9 pagi tu lagi lihat dekat kita ba TV. Okey. Okey, ni bagi tim ke penudi di dekat nyingkang agai semifinals. Kalai dekat ke dia tu France dekat bersatu dengan Spain 15 hari bulan 7 2026, lalu City ajak lagi tim ke dekat ditemu kita ke dekat bermain bareng dengan semifinals. Okey, sekali ke semua.